Ngeke kasi nekile Lena. Lena? Lena. Lena? Lena. Lena. Chamke Lena. Hello. Lena. Hello. Lena we. Ha chu ti chita ko sis. No mamu aegi. Kale arabi ni chok we. Kale ambe sa chu. Star 441 Star 441 Star 441 Star 441 Morichi ne chitungu ni N12 Star 441 Star 441 Yewe Omara zinye kwenye kwa chitungu ni akpesa Rabini mwa tuwe He? Star 441 Hengo ni watu echwe babanyo. Pugusit negehat ku zero. Negehat obirune nendet. Pugusit negehat obirune. Imwa legehat pugusit nabata. Kukechil star 441 Star 441 Star 441 Gega sitan guren Bennett. Bennett. Bennett. Bennett. Bennett. Bennett. Jamge Ben. Kalau mi kau imut ye te, anane. Gengar cerita ni cuma tunggu nunggu lele pap. Cerita ni cuma tu yang sampai kita yang kau lele pap. Star 441 Star 441 Star 441 Star 441 Chutunjito ngunia Chutuna Chutuna Star 441 Star 441 Star 441

0: ci tane gure rachel nampay ngou ko seuk se leben mouche seuk se leben
1: ko lego ngoy mama
0: hello hello hello mi sing mere je yamune imnyano imnyano rejo rejo im mama nga kap giton oh amune ga amune ala magap giton gungwe ga besa ke ana bata number 4 atau baga to buah iya kami hehehe kak aku apa woi woi woi woi woi cuman kok gaya sih je hei hali ama baga aku kita ya gaya sayur gara *441# hash gara cini citungu ne tadi gara cini citungu ne chine chitungu ni 23 mbio mbio *441# sisemi kitu *441# harakata mautinye namba namba rejo hali aranyi kutie langat *441# Iya, kamu lagi kalau terapi ini cumbio ya. So cuma gue kayak gitu kan. Kalau cuci ni cutu gue nih 23. Ni cutu n 23. Ni cutu n 23. *441# *441# Rechine chitungune *441# Ngia kasi ndegile sale. Sale. Sale. Number 786. Mwisho. Sale. Sale.

Cheruyot ak Aram Ngeno. Chito nekure Cheruyot ak Aram Ngeno kokanyorchigei 6,227. 6,227. Chito nekure Aram Cheruyot ak chito nekure Ngeno. Congratulations. Staff, oi, Nelly Chepwagen, nekanyorchigei 16,030. Judith Chepkoech kanyorchigei silingishek 5,000. Staff of Fort Wanash. Star for Fort Wanash. Bukusi number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, ak 6 kumi pesa. Kuba teng jay. Ya tu sit ko turge lenchin confirm. Oni ko lenchin igaege. Kir chita na ka safari shakata. Chita na hey. Nega safari shak 14. Uren peti. Kuma to ko ipucha ne ko ko nyurgi. Ko nyurgi en yo. Ko ko boisien silingishek 216. Ako nyurchige 200. Nega lenchin ni dani. Amoche otpeti na maybe tetiam sigero. Tetiam sigero. Kerga chita na tanigure ngo. Espon. Agar agi ne kau gunjurgi, cipta nama kau gunjurang tak ne tiga ratus kosiel. Ayah, mi cipta ni gureng kau ini tu peti korah. Kau peti ni, ingat peti ni, kau bayi siapa bayi siapa keter ter. Ingat kau gunjurgi, kalau lina agi ne, nampak ni itu faham ingat kau gunjurgi. Kau ingat aje, kau ingat ne. Ia lebih dipegang pesa. Agi berbeza agi mana ne, iba kat ter ne, ita kat ter pesa. Star 441

0: Alright, kalau sarun sabengung, sarun sabengung. Cenda na cenda kah goi cai go. Shek apa cai lepas silu go cai go. Shek Artam. Good morning, Tinget.
1: Good morning, Bada Bruce. Ya mana?
0: Acha mege.
1: Mhm.
0: Kau ingat kau mien?
1: Aku ingat cakap sahun mien.
0: Yes.
1: Ani ingat kau kecil lagi lagak kapsa.
0: Mhm.
1: Rumurui coba ini tap kaya.
0: Yes.
1: Ma tak kaya nam kita gua macam kapsa.
0: Mhm.
1: Atau mana sihirau kata aja lawan kita
0: gua. Yes.
1: Lang tu lagi mungkin letak kita jumpa jangan kita sekali kita buat.
0: Embet sekali mita.
1: Mhm.
0: Yes.
1: Ngile lebatet kau gini fana kapsa.
0: Mhm.
1: Ngabingi tinggi tinggi gua nubatai.
0: Yes.
1: Ngabingi tinggi gua nubakata. Lain tu untuk jadi kita tu mesti bersih kita rasa ni.
0: Ya, kabisa.
1: Ada masih mesti kau mien.
0: Kami kau mien kah angkat kau mien kis buat kini coba kau ingin kau ribet kau kengat je. Kengat itu target nampak betul tap rani. Target mu cara awet kau nampak lo.
1: Yes.
0: Kini nampak lebih busa kau ak.
1: Ia tak mula. Ia tak mula. Soalnya jengi kalau mana nyuwi sejarah ni dah.
0: Ia
1: mana nama mana nyuwi beli nang kerana mana.
0: Yes.
1: Ia nama mana nyuwi beli sejarah itu juga.
0: Masih teben.
1: Siapa
0: benci betul nampak sikit.
1: Jika nak terang kalau sateben kau ni hari ini lagi ungi sejarah kita kah ini. Lain dia muka sah skup kuara ni tahu nyuwi barang berus.
0: Yes.
1: Utama jika lagi nampak mana. Kami juga ulami itu tak kaya juga, kita tak gol gaya tu. Tanah kita gol agut ni. Nih betul sekali, aku kembali banjir juga lagi.
0: Yes.
1: Nampak kita juga betul pos.
0: Ngah canggih lihat pun bukan manusia.
1: Ibu naga seminggu nanti ni kan juga misal. Gol gaya tu.
0: Tanah
1: kita gol agut ni. Nih betul sekali, aku kembali banjir juga lagi.
0: Yes.
1: Nampak kita juga betul pos.
0: Ngah canggih lihat pun bukan manusia.
1: Ibu naga seminggu nanti ni kan juga misal. Ada semua kita kipet kasar tak? Mesti kabit ke? Kesu tu kumala jembe tu tabrani. Tetutu nata nampas tu kumala.
0: Aku ini kasi cebi aset kau ni. Aku isi biang ni radio. Aku kamera gule kuagas. Kau kau boyot kesu ti nai deti. Kamera gule boyot dan aku kau boyot menyaru rut. Alai si man.
1: Oji tanu kata begitu kau menyaru rut.
0: Alai me mae kuagas. Kalau kira alai. Ungut kau memang macam kuaga hasil kau main kicau kau kain tubuh cawai bu.
1: Memang istaike.
0: Kalau memang istaike. Kalau terus kau yang makosa. Kalau kau cipta nengal. Kalau gin kimi kasih negara aran. Negin yurut tuin bandar sana. Kau cipta neng cemate boi sih cemagasta mai. Kalau gin aku kromi itu saya cem boyan dan.

0: jele agama kele umma ene ago takupe kujana.
1: Yes.
0: Umma ene boisik. Umma ene gina mama. Gutinga gandu kiatu chikitinye.
1: Ubatabarnoti.
0: Anya le barnoti ko bijana.
1: Teti biga kweri.
0: Ingile inge magile bijana ku gwati chito kuliji ne gela ilu mutine ga ku bijana no.
1: Yes.
0: Ga bijana ku botane jibta. Gela jagna marinde. So aga magile bijana no ta.
1: Ga
0: bijana ya ta aga tagne. Ga git git ge ga gi magat ge jenge ore ta ga bana brus no matinya ga gi na ne ne ma ko chumula. Amu ya ore ndos la ugile ore ndos ngiti ga TV. Ko ngiti kya tu chama ngi jen. Ang juas ga go ngi tu ke gure in. Pikir aku lagi tu, apa tu lagi lembar, nanti kita tak tukar. Tu leh tukar kita beri kita kalau jengka kita jenis betul tapi orang kita siapa tanah bawa touch family beras tahun kau kita kengan. Siapa tanah bawa Nairobi? Jimmy tengkip cipnya kau kurus saja. Jadi terter pas kau lagi tengkip online. Eng www.touchfam.co.ke. Jimmy tengkip orang bebas tanah bawa Facebook. Eng touchfam.co.ke. Nanti kita jenis betul tak tukar. Mesti kita kari busana. Kita guna tu menerima lagi kita absen bangkit kau nampak mana sih?
1: Kan yang kau Bruce abu kau kita touch ini tu urgalin kari busana.
0: Asal kau beri tengkip
1: kita style.
0: Pororiet na tanpa galengin. Ako impeto tapra na bana bruske meje agot missing kaya betugo lengi bagenge. Kinge geli nito ko betu tapra indo na tani nega agot missing. Na tani gagutu yaga rag pororiet ingle bana bruske tumi kiri kindo ne agot missing kasarta agot ulgot missing koi interest niya na agot missing koi gitisha na tanpa touch fam ko gira gile kaki tanu koi pororiet na tanpa galengin. Rana agot missing kina tani miji garur bana bruske ina. Kimi jekina gila angge ngalali agot missing ki kemu agwa pororiet sekiu nalak. Yega ngap kemu angge bana bruske lagi bepe tanu baka unti agai koi koi tu guni ngalak jab bandar ta. Kami betul nak bawa untuk salah kami itu guni utingkan agak bayi sunyi kawan datang. Kerja guna bayi bersetap tuga. Kerja guna bawa agak batisiet. Ikutnya tap tuga lagi jadi agak mising kutingke agak korah. Tapi nuta mengarit panam brus nengkian enggak serta ketum. Kami juga mising gila gira enggak sutri nata naga agak mising enggak serbuk kejang panam brus kuki kita kita juga mising kui beriya tap kalengin kemai taige kemai le kemagat nanti itu lagi nya kuki tinjau jitu tuga. Amar agak tinjau amarit nata nu korah agak tuga seru olimpaga. Lagi ni kita mesti gira betul tapran agak mising panam brus kuki jika nyor cita beriya tap kalengin jin engkau ni betapa peran engkau ngalor liran eh kunci tabur kita tapi kalian jin nanti giru giru kengke engsai tak ketul kerja engkau mitai engkau mitai kawan kerja engkau harus ni balak wah kerja engkau kau bete nyasutio kerja engkau majin jige lejen ayo amu kai bete kerja giru giru kengke engkau jin emnya engsai betale giru kengke kau mising ke mising kekanap cik kau mising ke tarik engsai tak ketul bana brus kaki tu mising kerja kau mising betapa peran engkau anu lagi kiki jasa kau mising bana brus anu lagi buteh baru riat kau mising kau tak engkau ni engkau ngalor lim betapa peran Angku jago ni kita tu kan lagi ni, aku nanti doy gelak aku, tiada bagaus itu perayaan dah. Aku neba barat, aku nanti no neba aku tu malik itu jadi ter. Ihera korang tak kibik sih korang, kibik ni kerja. Mungkin tu mesin kena mewuta, mungkin kita tarik. Ihera ni tu katista aku mesin kau eskalator empori itu apa kalengin empitu tapan. Kip kalengin jaga aku mesin barang perlu jadi jinjau bawa aku tu kau jago empowerment. Kita nak buat pijat ini, tengah lekap sabar nupa kau. Lagi ni kita u ni aku mesin barang perlu aku tengah sarui kita jaga apa. Amun tapi kerja kita aku mesin kau kita u nana. Ngalaju, jika sebut missing ialah kelagi nyogi mizaget, nampu bayar tu agi mita jaget, nampu jeb joset. Kita mesti kira agut missing, embit tapran agut missing, barang bruskan olehi ki faille ni, alu agut missing ki bete baru diet. Tos kiri jam siasa agut missing, tos makwa ega sih pigi, tos kiri goyek ni. Amun kiri ni mungkin perikat je terjadi, nampu jam kira, jam kira bayi siapa, for example. Jive, kiri perik tu agi dungguri, for example, mita count nanti nampu, kiri dungguri kami count nampu kiambu. Yes, jika kita tanatan bah agitungguri, kamu tidak bagi am, kamu tidak bagi ambu. Kamu juga tidak jito point disek semua ejata juga ambare. Ni toko bah tak tekstil tanatan bagat panam Bruce. Lain ni ni di macam cikai. Kamu masa ame tarik tiada bah school fees. Masa ame tarik tiada bah mara tu kita ter ter jemih teh cikai nyuruh cikai. Inyuruh kita mesti lagi cikai katunun cikai panam Bruce. Agak tu kumite. Lain inyuruh kita limpa kah. Engkau beri kita juga beri kita apalin jine. Igerin betul tapran agak tu mesti lagi. Engkau pita agak tu kiki tikin panam Bruce. Agak tu kami juga telak. Agak tu forman. Agak tu kami Jika aku tulak pokok universiti, rabi saya kau cium macam jenis ni less than 100,000. Ia kerana aku mesti kira, oh ya, angge apa yang kau jauh urus sinta kesa, oh ya, angge apa yang kau namgeun, kau ini arambe. Kau bici nak orang kamyan, engkau beri kerja terjun kau mesti barang brus. Korang ini lagi kau ikut story. Kau kena namki barang brus kau ikut ni, nikah kau ikut lazima. kele akunda tindo jitun jiga nyaja ko jiglia kaya kora arambe kina tri goromit kot mesum kimi jiga ko lutmis kele anu lagi ge bete bana brus amu tanya lu ngin ko ni kinga ngere jita bri eta ap kalen jin kuna mege akte ta jita bri ap kalen jin kuna mege ak bandiat na tanga gol na mege jita bri ap kalen jin ak pareto na mege jita kalen jin angalega ap kulis ta biase na mege jita bri ap kalen jin akol sit na tanbo angalega ap chai gi age ko bata kawe ku yago gemma anu kut mesum bana brus tos ki jam kut mesum siasa amun gire ni gire gora bana brus kan gete setai engi guni ku gire le negit kut mesum ge ngala lengu limbo ko tme gapka aku tugu ge ngala lengi we ge be brigat jeter gin e gasu ku ruru kin ge bi kut mesum kya ge ngana tan muj ge ngala le kut mesum ku imen ge ngala le jita ge le une anum tapnu ta put mesum ka ge le stani to ka ge me to pension chat ji ga to ki rushi go ge mesum ge banda ta tos kan do chat ji ge le dane down tos kan do chat ji ge ci ge ku kut mesum su go na mu siasa ko nge te januar aku limba desember tos kan do kut mesum bana brus chat ji ma to sit market na ta ma ge ri le ga ta ri ci to ingle siasa ko ore ta ge nge gora nga ba ma end le nga siasa gora pangale ga ta seta ta bana brus ko siasa gora ko ko a confusing element ya mi kut mesum ki brus bi ngi I ta gu chot pe ge te nyo aku nge pe ge ko ba taban nga sa ta ga tol ra ta me ge
1: ye singe ma agon missing tinge ta go buri ta kolentin go te seta e buri ta kolentin ku end let ko be ndi ta buri o shaka lak for example nge compare nge go gi buri ta kolentin a buri ta na dra ba ko so be ko so ego tom go tebe tom mot korik taganda na te negi ka gala marik ta go ko ko mathyang yo in committee ko cs na other by interior tom korik ta go ya gindo kondoi den bubriya ta bolin ge sek tu ta gangwan ka go nyu president na mi ngune go gribai wat kenyi shek tamane ago ik president kingen ke ne ga marik le ben ge ni shek lak taman ago president negi meeting ne ge ni sek te to magangman ko gi bur ne git kenyi shek lak 12 ko rubai wat ha president inyoru ko poror yo sek tu ba go so bek tinget elimure en biashara inyoru ak na mama ya ninkwe kumangune ninkwe chepo kienyeji ko so wi ngo sage kumangune si chegi savi nego yoliep Nairobi ininyoru sekta nabo matatu sekta nabo matatu go negit Kenya ngune go ndo iburieta ko sope agobichu ko magi magele kago nyorgando na tet nenda ki tom gondo gondo nebunu olinywan uiborje no atrapo go angandan go rerie nebo go goik ko gi gondo president chachwagi ko gi lege amune sindoki ko mbere ngune rabishe che mite burieta ko lejin akche burieta ko goik ko change burieta ko goik gi gondo man gondo gondo ichwak agi gondo chechong negit kipcho atigri kindo malo lakini kait kasarta ne gitebe nge ko eche ke lei ndanguni ko gichabu barabaret ogirwe ngo kodot keri time kondo igi ka ge ibumbe twa gabi yono agirwe me gile ge kodot iri time kondo igi le kiondo ichu chegi ko eche anayo che ge gerge ko eche ke chek ke mwa ngale gabarambe tinge chegi e che nge ba en buriye ta kolentin ngomila kwane mo possible mila kwane mo golanda bitonin ke ya gorara ambe che mo itewi arambe chego bere yer mara gichanga 200,000 na gichanga 100,000 onga no liti nye choro no korzi oshe chibunu buriye mara chibatu lueta na buriye na bogosobe ingele kagi arambe yongi arambe kunyasin ke chongo ni gune 10 million 20 million 30 million because pichu ngo gi ko bangan chego ko gile ko gi toret kora chi to ke toret chego toret olimba ga ngele gi arambe ke tirtireni abo maitawi so ne ne wache ke gere kod missing tinga tenda yuga gaba ago tingu ninge ngalale ke mwa ke lelen nyo halu ko gil ke ke wogen kondo e ke lelen motorite chi president ngo iwe boishonik ko gi une at personal level kagma gele gi boishek oliginye ko gi not ko mi ga bure siasa igere boisho go bure ago yebeit komnye age malole titu ke baba and time nguni ngoi mwana siasa enga olin kyogere kopwe tage gena mama cha mwale ano for example kage bi matu ke baba and time lakini kogi tu jo baba and time mara for example kofia na go afkado niko tabure bi kage tsai komnye kemo atos kora tu gucho tagi kotor ko mata go nyor piche go acho go nyore kotor mata ke tsai tago mnye so igere gora ile ago ndabu ane ko ndoi ga mago torite kogi ge feilen ko kibi ga buri tap kolenchin magitinye tononet ne gilelen age match ke tege go buri yo chakalak chegi go tege ago bata so and think that game for example ke ge mage legi ke ni ko buri tap kolenchin ko kata ke ta oligi babo ishe ku ko legi mo age legi miten so ge ne babo ati ago ni no mbaka ge tar bande ke kyo menyun ko miche babo yo che mo kyo mo kwa ofyo ofyo ki ate okay get it Ako kimiche ko, kimiche rabishe, kimuche boishe chikibogin kwa somesa lako, kimuche kwa lumaji biki sibitali, kimako changarambe ishe. Lani kige yae tunguni, netistaburiye tab kolenchin kubuti, akwende ngwany. Ngebare gaya comparison, kako mga kukwek, kako mga buriye neuna mga kukwek, mita taa kiuchumi. Miku liye neba ngosope, mita taa kiuchumi. Mita buriye neba oriyae, kako mga taa kiuchumi. Buriyo shechuna lak testago buwane taa. Ko testa buriye tab kwa lenchin kwa wikselet ena vas na gimi. Mara gimi number 3, gimi number 4, na gimi ta number 2. Lakini nge testa agepende ta, anu lagi buten buriye tinget.
0: Yes. Nato kutu misingi, meje irawo bisingi betabra nunga na brusa mwe na nge meje ke ngalago kutu misingi kuyimaji gule kagile nge skumi katamo. Ne katana katinye jirani bitu tabra nunga na brusa mu ngile ni ronga sarta katul kutu misingi tapano tapke wajo kutu misingi tos nga kake feile ni tosa chika chikiba kutu misingi kutu kewe gilet pana brusa une kutu misingi kutu nga sarwe kutu chikiba tae ako nguni ako yiki takini kutu sman kararan ngiro ngionye akutu kia tika testai ngwenu ni chuta kutu misingi mjaka ngalal tukun bitu tabra nunga kutu kikun barayda kutu misingi tabriya tab kwalin jin kapit kikwain tukun kire flaten kia kutu misingi ungule kiki bunu alo kutu takini ke enka sarta ke tukul mbitu tabra ni yiki tasa tae
1: Tinge tenda iko shechu tutu magangwan kibachi kikuni na fast Lani kakimu agele na mjinyone nsoko na mjinyone nsoko sinyoge mwonkine isibu Iye gita setai Nguyo atuwe tipo yot kansula Kansula chondruto
2: Jamge Bruce Simon
0: Jamge kansula chondruto
2: Kongo kabisa kogu ni ngalesi hororo Kabisa chinyole kigira kibuat kile kiyame ine Kone taa koroko majo tau ni nole Erai ni ginda itai hiske chaang katisa jiginda yen jisa dui Tonga na manare duwa soti kwa sikwensi Nyoni kitu ki ngalegabi jivishu nako nyoke haat Koroka ni kiki ete jien ni jisa dui Oka ke kas korako ibota bia sironu Ko bia sironu korako nyoko miutet Ako miute nyoke ndia kwa isoko rori dui Oka ke haate uoka jam ngalegabi jie taktu galak Tukogu chape ngalegabro chepo milisio kakir kacha Kemudian kami akan menghendaki tuan, kami kira ini kami tarik kepada presiden kami agak agak tiga orang. Kalau yang jadi kebaris, kami ada posisi tuan kita jadi nama di nombor ini. Kau kini dah kau bunyi sini, kini dah kau beri bersaat. Kau kini nama kita pun dah di bagai enggak, kini nama tu kini nama nombor ini enggak bagai enggak, asal bagai aje. Dia kira guna kau tu kisah panai buru nong kau ogil ke. Kuat noko gigi tiga umak, lagi lagi konge rai, noko gigi konge tiga koma gua sot tiga, mereka itu kira sih mereka, mereka itu bujuk aja, dia gua anggola kau dis kara, koma aja kau ada tuh brawer dis tuh kisah berdi, ini ada tiga kita yang mana kau di neta, kau tiga kita ngalang aja, lagi lagi sab desaite, lagi nunggu ni, kau kira kaya apa kita jawab terapi. Tiga ni, lima ni negara tu kan yang kurang ni jono. Tiga orang dah ni cuma orang ni cuma kita mungkin mahu jalan dari cuman ni pun dari sini aku kan yang negara tiga mahu ni. Amun mana yang kita cuma tu, kau jangan kuka sih cuma orang berasa yang boleh coba ini, coba oh coba coba ni. Tiga ni kenapa kita sih ralak sih tu? Kau mesti kita tu ni just skin kita tu kau sih jono coba AI. Kau mesti sih cuma tu, aku ni orang berasa coba AI. Kesuk ni jadi kita ni tu. Negeri ini, tiga kali orang kata tunggu jengka asisnya, kejengka asisnya, mau kejengnya sebagai tari. Tapi semua ini orang guna untuk siapa? Kau kau kopi jadi ini betul tak? Kau kau nonos ini, jika kau yang mengenai dia jinak itu entah men, siapa men, siapa yang lagi mau kau ini cerita? Aku kopi jadi negara ini jadi jomblo macam itu jengka asis jengka. Kau anak siapa pun yang berapa. Orang ini lagi pergi ke kita, orang kita ke mana? Kita ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke Guru jenis apa sih yang agamanda? Ini aku mahu melihat naira juga mahu mungkin dah jual tuan sih tangan yang kau sih cenderaian. Amu mahagi deh, mahagi deh, orang dah agi, mahagi deh. So kita itu agunan, kita itu kalau aku ikut dulu, kita kita jadi nak yang ngalal gitu kiriannya. Kalau ni bukan macam mana tahu apa sih kita ini seperti gay ni? Kini kan kita cakap agi muat gitu kongkoi, kongkoi MP ni jangan agi kongkoi orang PS, Ron PS gitu. karibu sana kongoi
0: kongoi mising kongoi mising kansa la jona rabi uta
1: kaka sana ya kibeti ni bata beso ni kibeti
0: kibeti
2: tamge
0: tamge kibeti
1: tamge kibeti
2: tamge Bruce tamge Timon ana mna bazi ni koro kawe kiko mbuka nge kongoi ni kachamwe kia sabi jeni nasbui da brai tetu jeni koko nge ngalale kote tu jeni ngara arana mamsherge neta wana Bruce Timon ogogo negi kwenye ogogo une une borori une zo zero to spikyo kili onem tuma gilege vikyo mogo nege ngalale olegi babo isi babo bartuku kogo mbiaren oroye tap kone jini nebago sobegi ak nebago goe enga gile tap ke neta e nane buwana brusa tumus kogo ondoi kyo chegita ago yago chibon kuni kobaten kityo agenge ni kukutok ni kasuto saburie konoto nebore PS Rono ni kukunye kumutwech ikae kukukunech avagado chekimine kukukunech bwana tukunu Rono kawek ako chai kora ni kukunye kawal bururikita kone jin bwana Bruce Timon ne mbuni kengolole kukukona utikyo kule kimine kawat kimine chayat kimine avagado lani niger buana Bruce Timon kasarta nelo legindo ya ramon koki kine tikyo kukyegi gochin machichenge machipaishi neki kine tikyo kondoi kubona osafi kia kia vikyo kusiriti kafisa kondoi sabu mwako unawada buana Bruce Timon kwa mungi hivi itake neki nenge kaskele mi kondoi tetulegila kiaba uloto hapa kitipo hapa kitile zenu loto surge ligu neki maduno kebu kondoi de tuku kenya che kamu wako kamacho wakitchi kireki mungoi bias mbrono rono mami bias emburo rie tap koneji emburo rie tap kusigi neko sota sabcho vikcho nisi reki mbrono rono ni tika sige ele mira sotike hako ulimbo chivalungu chivalungu nguni kwa rabara apsike ke mine kawa kimina pagado tangdu gukchi ko gule tagi staten na ngu sa yema chiri ngu be best ngu yam ta meru ta negi jera ra bro no agonde ta gene ni tan yem agrega so sab chabi ne bu bi kyo ge ngolo len gul mi gi ne ya ma tu mo sab bus ile ni tu ko te bo bi kyo ga basa mo bo te bi kyo ga je gra bi ko ni gari no mu ge tu te be go le ngo no ga we di ni on ni te na no rango sugo sugo ni gine bikyo la ni gimaje ke wala ke age hai ga ji che e moro ye ta ko lenji te tu ten ko ko ne ga ke bro koro min ne ma ma ke oi ago ma ne ko ko ko lo ni bu bwa na bu ga tu mon ni ta sta ke mo ke ni we se li ga ap ka te ti mi ach e ta sta ke ti nga ga ri te e mo ke li ga ga mu ta ni mi ago bor chori chu ko no ke ten cha mangari amo ke ni tu ju tu ni bu sa tu mon go mo ni se
0: Star 274 hash.
1: Morgan wale tos nene gonye mama ake tumle go se aka gimwa ke le chine tom ga isikini kone ngung nafas ake re re cho tinget na 0798 ago le chine bayin 2023 kachut soko kinde x na nyin moyo chut ko tilde tis ne boing agere ellen kora ellen nebo 0712 ak 6632 kinde taba nebo ellen kigonyoru kyogere kan kinyoru en tarikit 17 january en program noto nebo shilam Chris nebo 0728 akoliti nabai nyin 02 mwisho Roda nebo 0712 akoliti nabai nyin 724 kagiker tabicho ntukuli kwa sawa mwai because kikonyoru kien soko
0: yes
1: ingele nchantinget kwa gile pa mama agetule tom kakonyoru kien soko
0: nito kagili jini bezu tabrana
1: akutika check 17 kukatilika tishia kwa ingitio
0: yes akili ingitio star 274 hash star 274 hash kagili chitanugule Monica Tanui bana Bruce enyo
1: Yes.
0: Kabisa mana la tos kanyoru Monica na gagisto.
1: Okay, Monica go kande tik nanyi.
0: Yes, kande tik nanyi nat.
1: Ka lan ga atil get tagenge. Yes.
0: Viola Chepkoske. Ak Joan Agrespa. Igere got musik la gende tik chunga ning tik tagenge agenge.
1: Yes, tata ko tik ga shego ing so nyor chart ne mita bara go nyor chike 3000 ne. Ago tik get shego 17. Kima choke go ni 4 minutes ye mita tai. Glen star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Chutun so ko tik ga tita sisiki.
0: Yes. Ye git
1: seta en koronita bara ni ge sisiki mon gele ngongo. En ak na mama choko sikki ga sita ne gele tito ne baso goror be. Tito.
0: Tito. Ne baso.
3: Jamge jamge dumo na fru. Jamu ya tu mwana Bruce.
1: Imi yole bole nea.
3: Hei, karagasa kumigo mye nolane.
0: Imigo mye.
3: Kongoi mising netana anonde une kongoi akawale PS rono itakate ngure nyonyon. Kikonyine nyukabisa, kikonyine nga mungi boy boy. Kiki PS rono ni, koko boyai kasi ini tono yegushin niko. Jam kecewa yang kau tuh ikhya aku anak itu TV kayak gitu. Picu cok kau iban tu. Jangan ruwah cok baru diusir cuchu nalar. Kau lelen aja cok muruan yang di ruwah kita. Lepas sabtu ini yang kayu. Kau aje ugi baru diye. Nukok kau tak kau lagi. Agi yo nanya serikali kau agi sabtu anu. Amba jadi kau isi wasiri. Kau buat tiga seronok ni. Kau buat isi kau nol ni. Aku bantu nenek negara ram. Aku tarik picu. Gua ni kau tu gua nol tu sih. Aini kau tu pegasar ta. Nebo kata nanti, kima juga nak ikut lagi sabi ini, lagi top tahun, lagi baru ni, kau muruanu bila lagi. Kau ni bukan yang gua ke, mua Bruce agtu mana? Kau yang kau muruan kau ni, kau mua ni biasa ruanu ikut tapi unik tu. Agi nong kiat, itu ada baru ni tiapite. Amun nista nebo tiangge, apa isi unik aja. Nista nebo tiangge garai lagi tapi, agi yang kasi nyon, apa isi ni aye. Biarin kau nong kau nyu kau tu ada tengah lega abis tiap. Esnya ni kau ngah tenu, kau bawa jauh ini lama kau sukur, umma kau mili lagi tarik ten, lain kau bawa punya kau juga tarik ten, tiap macam ni gelai kau ngoi, agelai ni biasa lor ini tagat, kau bawa sih nak rayis sukur orang tarik biasa tool, kau ni punya lawat ni galak galak.
1: Ngoi missing kau, sekarang ni gimana tuan kau nain?
0: Gimana tuan kau nain?
2: Kau Iga tuan demon bukan? Iga tuan demon.
0: Jam.
2: Kau gay, missing demon. Ah, kenal. Kau kat tempat si kau demon. Kau lekau jam kali aku. Jam apa lagi? Kau ni ujian aku polis. Cuma si mereka kurung kat tempat itu. Mereka cuma kali cawan. Si muai ni aku ni tu bicu. Tuan apa lagi? Kau ni pun susah. Kau apa lagi? Tukar kerja lagi. Kiki mana nak berurut ni? Kiki dah kau ini jangan. Kau ni terus terlebih atau aramu. Begitu depresi itu baik mon. Fruit bed, gak boleh alas kita geger gila. Kau mau tak geger je kan lekap itu. Ini kung kan lekap. Ece, ini tap kau tu jin kiri. Ece ke sini kan lekap. Cai. Kau ini cakap apa berita ni? Kau kau tu kita kan lekap. Kau cakap turis itu fruit bed. Kamu ni beri kerja kurang ni kan? Kurang bahasa. Fruit bed. Kamu kita kan lekap. Kau cuma. Kau cakap kan lekap. Turis itu tu dapat turis itu. Tidak ini. Kau kan kalau geger kita dulu kan? Enggak. Kasar kita authority. Kau ingat tak kalau suri cikin uli no terkali, itu masih impai ini. Ini, itu masih kau yang suri ke market tu, waktu suri cik dia kamu ni. Ini kerja kita kalau tak impai, kau masih impai ini. Kau ingat tak kalau tinggal di Bruce Bay cakap orang gun, kau gun itu dah di Bruce Bay, pas itu mu, kau rasa pun impai itu, pas itu mu, kau tiba kita waktu itu, kau baca lagi kita waktu impai. Kau kena mati ego orang yang punya muka kita nak asyik. Kau cakap tentang Bruce Bay, kau ini boleh pun, kamu ni tahu kata kau ni, suri cik nak asyik tu produksi. Aku bercuba tu beri cungkup malam dengan kerabat kita bercuba tu beri cungkup nak apa kau ni? Kau kerana kerabat tu beri cungkup malam kita kerja lantai orang orang cium ni kerja di kelas.
1: Ngoi missing, ngoi missing. Kimeta. Oye, koko kaki tap tap tu chetne ka straight kabisa. Aga se in tito sogoror bega nyokwa taba na aga se in kimeta. Agine agi tap kile to sano ilogi kibuten borori yetsu bid komita biga lak. Aga to magere beta aga che. Kimacha kiko chen chita minute kore.
3: Ano ba na timun Bruce?
0: Jamge arafu ge.
3: Wa mune.
0: Jamge.
3: Kage tebenge ngalek ab uchumi nenyon biik ab calling biik anan for this matter kisikishe ngamunonot en ngwa keger kabisa ko kikaikai kotokekonye it was better while we waited kila ngobendi kenyishek ketesetai kedeteriorating we are not improving. In fact, only getting a gig is a cheater. Cooking gets it, continue to attack. Kogan go be going where it starts, if you're saying go be going, go to attack again. Gestation period never cheater on the water that could name Kogarege. Therefore, get it a lack when a tag with some mukti, could get a tag in a week owing to. Gesiche lakwe nebo engo yu kwa nguwa bi. Koso moktuga. Gesiche lakwe nebo nguwa goigu. Gesiche lakwe nebo so mo goigu mut pi. Ko itos tuga engu. Ako ituwa mu. Ako nam gondo embi. Goigu nabi ko sisi tuga. Goigu tisa bi ko tama nako en tuga. Goigu sisi pi ako to no zeni oto ko tama na sisi tuga. Unera engu. Ko gese chito. Kuga tisa bananda, aku tuga jelas makai, oke mual ke ukui. Bukan sejuta mati nyegi mati nyogu tunggu kiat nyogu nonni nonlu. Kotes time pofati kubare hoy omizi pizi la akui. Mata tunggu itu teta goyo. One. Yang ni terlek agi dengan kita I do not know exactly. Bukan nana yang cakap mual ten nonlu. Anu bucinne kiatu sita agi gupua. Onge gero tawaliza. Poro nyoshe ka lak. Oraza, eche. Kelewe ni kondo iki.
1: Rapsike.
3: Sikuwa kukulonge.
1: Rapsike.
3: Yeah.
1: Rapsike.
3: Akasi.
1: Akule kike nyambo ishe ki magi yonjinji koke sana matinye taine to mkwa luge.
3: Onirayini. Yang tu kuat, ada yang tu kuat.
4: our leaders will get voted in on the general and especially the Gisha. Kill the winning gone do it to go long. For all you should have luck, could the winning gone do it to go long. That is the difference. In the about, okay, town is a job. One only. In the way you see. Again, Gayshek Sanzora company, the Chavas again, Gayshek Chavag Chumaru, or rather, Hezron Manduku Plaza. Hezron, Kibara Hema Plaza. Hema Plaza, Kominen Hezron Manduku. Kia Kia leader. In the Tetaki town, 50% Kuba former members of Parliament. Kuba 50% Kuba Rajaigo. No, Kericho. Kericho Niko, percentage of Tanet Domwana, yes. Negiga only. Say for Franklin, at least Franklin amejaribu. Kondo hii chukichoka na chukita. Bome, kericho nikoni. Mwachit ndo asset endao nije kyo tiichi. Onge baka kwenye disasai. Asset chegi baka charab kwee. Kone agne. Asset chegi baka cho tarab salat. Kipkanwan. Kwa ndamni. Asset chegi baka jempo mani toon kone. I suruh kita om kita bawa metau. Nee tu bukti kita kasih yang kericu. Kita dok aset esok tikin ni. Tahu kuni. Oh tarap kau ni. What are the assets? Cita kau kun. Oh tarap cuma di sekali cipta. Oh tarap itu tuwe. The most educated mana siasa. Lagi sih dah nyerah moy. Si gombe. Kumogoriot and nagigi bana niap kebage we. Where are we heading? Nguni suguri jake wakite, kime kiandai tuga, au kiandai pareni, ake tuwa kwa muranga ina kwa lakwe. Ke tuwa kwa chuka, ke tuwa kwa kirinyaga, ke tuwa kwa meru. Paki kumpua nigori, kiandle bandegi, kiandle kebichi, kiandle chego, mokor na tenyo ka kiandarte pa kiandle chego, en chuka. Ata chibu wane juka kwenye kwane tu uchota embo ome. Ata. Ay. Etu ule mnye leje.
1: Kongoi, kongoi missing. Kati nyara apsike gini nagarangon missing. Yenyon tinget. University cha chanchime di lago kiyoko mi matinwe galak. Koti liwani.
0: Yes.
1: Ago gori chukuma pikti bahi watok. Nguni kwa nigiri ngalega avote wala usingen po metu. Picha kwangi chetangi, nguni borieta matinge mwange mwagi chukele.
0: Yes.
1: Mwami piga po metu kwa lgori. Kutko mi kwa gengana poeng, auto avote wala usingtuli cha kwa getare po metu. Koge mi university na po metu. Nguni kwa ngutko kanyo la kwa ngu university na po metu. Koko wani liboni kwa ra, kope ndiye metu ake. So kira ilta kukuro mileke bende kwa missing tingete.
0: Yes.
1: Ngotko magibu ura kete benge.
0: Ngile ima buge na tileba na brus. Kale beto speak yuka mungu na yene matinye.
1: Yes.
0: Konegit kutu misi kakibit na yete nga sarta na koi. Kwa hiku brigeta kwa lenjin.
1: Yes.
0: Amuka ili ni rao tuku kiku nga leka for the bousing bana brus. Na ile kukitinye delete ngong. Nekuma gile may soul rest in peace.
1: Yes.
0: Kwa chama na tere bousing.
1: Yes.
0: Lakini tapano tapne tatukulu kutu misi bana brus. Akisame chama na tere nyone saye nga leka for the bousing. Asuka bit nyuga rurchi. Pika psakaman uti na tere bakwal gore jo. Kas tu cuma Arab sekeh. Kalau yang kiri juga beri kita jatiri. Kau ni tu 50%. Kau beri kita juga kita nampau nanti itu nampau ngalega makan nanti itu kau beri korang jekja kau testa kau barak. Mami tu lagi empat orang dah jatuh jita nanti mimi tengok nyawa tak kena sokongan kau le. Kapa kau tak kena kau menutia kau kata alteng kau tenggulim bomet. Anak anak kau tenggulim bahkan kebe betan nanti bakri cok anak kau nunggu eldorit. Anak kau kapsabet. Anak kau transmara. So tu kita kau mesti kita juga macam kau mesti betul tapran kau mesti kita juga le. Tosman kangen aku mengaku kau tu skip pelinan kau mesti baru dia itu.
5: Yes.
1: Orang yang kita faham ni cerita ni kepada Ronald nebagi kisah. Ronald.
0: Ronald nebagi kisah.
6: Berus beda tinggal.
0: Jam ke Ronald?
6: Kamu nenai Rob.
1: Bye.
6: Kibai nol batu ya tinggal senget. Kamu ada gerak bawa perut ya tapak lagi ni lagi ke pendek tengguai. Ejago nafas. Nabi tinggal nabi idol ni. Kuzir nawa ishion. Ece kutab yang halal le inge. Etogi ikil lagi. Kiya bangun ngabis. Amu geger cita nga nam golong ke. Ki umge game nabas ke halal le no tanen. kebagaike ngotesetai nin groin kebendi ngweny tungenoe kele takikeba ngweny kokibo landa ni
1: Ronald, ¿qué vio ahí, mate? Oye, con esa uchi, tiene que ver Ronald Lenny, ¿no? Tinga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué Christine nebo 0746
0: 913
1: mwisho tigatit netai tigatit nebo ing Lucy 0723 797 Sharon 0701 923 imagine tinget kamera tiketi shegani tiketi shegangu wangi chochega manda out of tiketi shek 17 agigere akna mama chair tasangu 126
0: yes
1: pitch 126 tugul kogigo nyoru about the Gladys, about the Judy, about the Beauty Tianyon, about the Beatrice, about the Irene, about the Petty, out of it, 126 Kayerta San. Kaga Magal ticket, she going to Mama to Nego say, going to tag each to Soko, Agotomis, and I go get Lana Neta, Timogin, Maratomi, Timmy, Senior Tigat at 1,000. Linda Tigati Shek 13, Agamaji to get Testaigo Shek Muti Chagan. Youngi watching maturity to Kocha Gongalal,
0: yes,
1: Motoriki to maturity. In a year, Legaga get Soko. So I'm going to take at Nebo 55. Gotomi to Soko, Mama to Nego say, Tangle Tom Gay Yorugi. Mati Wagan can be 126 Kayerta San.
0: Yes, kile njia kitiunga na star 274 hash.
1: Star 274 hash. Kogi kwa njia tayari kwa shagata, tayari kwa shag muu tichega ni mwete tagaana mwa 55 yandu mitildika tichega wengi ina ilemei nyoru chan skake ya gere soko
0: yes.
1: Noto go 30,000 chabak na mama chaka siri gile kuku star 274 hash
0: star 274 hash
1: yutu unsoko tildika tita sibiti siki yaga saka na ya chitane wore chebunye naswet
5: Dapat perusahaan bukan ada mon.
0: Jamgir.
5: Eh, apa yang akan kami simpan?
1: Yes.
5: Okay, mohonan aku pengen aku gunting akan doi galak ke bawah masaja. Kau nak kerja yang lebar ni aku. Amnya aku ni tu bayi sun, kau jangan tak kau awak cara agak tak sugi, kau ni tu lalu kau gigi tu nara juga kau mahu apa kau lindo, nan dia lindo. Lepas ni aku gitu je university saya kau tu ni, lepas ni aku gitu je main dulu. Cuma ni aku tu cara ni stress ni, ni aku tu lagi tu dalam tu kau nak buat sugi, ni baru saya tak serius ni. Jadi ni aku biasa bayi sun, ni kau cuma jangan orang ni lepas sugi dia mesti university pergi.
1: Bamba tagi te uba na mazi. Hayere kabeta abetne tuage ntita ne bonus wet. Kegas maturity kocha, maturity kocha?
0: Kocha.
7: Kwala kara kara ne tuago mjeo.
0: Igasin.
1: Haran kabisa. Ndaye kuta sirimbita nyani gi anu kabisa ikuto 1 minute ne mbuzi.
7: Imane na we bruce at timbe. Wa imane na to gindi go ibuka pesa mune. Got komagi gilge. Kugi pig up college in koro. Ti waje chito ilele serikali. Waje chito gi bare MP. To mi ay golle. Eh MCA to mi ay golle. Eh human rep wo gavana. Kali tebe ngai. Wewe kama mwananchi. Kori yaine. Kori yaine. Koto mi tebe ngondo inde ayi ngabe 5 years. Kuni ye 5 years. Me fanya kasi gal. Kuni ji tap college. Ku family no mu. Inye jo se bagal. Kori yaine. Ne gere. Ne go progress ni ni. Ne go ni ge ni tilela ngongo imu. Robi go nyo. Owa gi achu. Kasi ya ki wogi tinyo wogi achu. Kitinye progress. Asike mete chinis. Wajumbe cha chwa. Kwenye wate ya pruza tinga tuli. Inye go ichi tapole jin. Kwenye ya igasi ne. Kwenye itore lango gugi. Itore tonu. Kere ngungu. Agobo ngungu kwa une. Unao. akitebenge u ko le une okwe tuoko sira okwe ginye inye pichu to chumi go se ate bole yi une gore mu une la se nge lo go ana inye nge e ko nge bu o ise tu ki ba le chebi oso ne ba ki to ka ma ki tebi bu wa inye no to inye o mo yantan ne yo me che me ngile ka bunu klo che lo ngora I ke me ngile ka bunu ha me benda lo ma ba ti me ne ti li bunu no benda e ke ni le mi boy che chu cho to tinga ta o ke ne man ko ne gile ba ne school fi se mo ke gole ku nyen nge ke to le mi lo school ne mo ke gole gile ba no ti go gile ya je bi so ka la ke ni ro pomu o me ndaga o te ta Kami leh tayu. Kya rendi besi Bruce? Acting kat, agak ti jorua. Kita nak tunggui, ada nawa kat. Kaga noi tegugi ku taraki, tugi tarak pada mami cik. Ibu rusa agak tenya, agak tagak tole, ale. Kurang macam awa, awa macam anya.

0: ko Bruce koy lakwet kele mati koy baba koy mam ala le gibe kita yewi gibe gi ki na logu lu mami gi ndo ka ki tebe ke proje chele yi ki muron ne go run ko e cha sis kem yon tegali ni ki tije kem da yon ko ge ra ngang kem de non ko ge ra ngang kele ki bue ne kondo isi chok kwa banga ne mwaburu yon mwaburunga hee timi kune karakang kumu wabi chungu loge na zagali kumutu mkoleji chegi nam kote sikuli chegi nam kote sibitali chegi kitebe nge buru jesu kimuru honu tatu mirore jesu tatu mure bigalak legi nam aju biyashara isek kanyye mi mami bikyo mawe biyashara bikyo mamae galecho kalau lo tu, mengweh kita lah asal putus kalau gua kau ni ulil, pun last mau kau pas ambung ilake, mau ilake asal punya kau meat kut kita kualiti, mengweh tes buat orang. Kami ramai gua pun jangan nak kicir lagi, ulil nyawang kau baru runda, kau lugu mau kau buat cai grus kau kau bawa kau kerinta rawat, kau kau mesti kau cai kau ulil. Aku ni orang baru unda, macam baru tu kau.
1: Eh, kau jah. Memang alaijon, we drawing alaijon kau jah.
0: Woi.
1: Eh? We drawing alaijon, goi mete wejai kau gintoi cai ke meset.
0: Alaijin kau ke mete wejai. Ita ibagai angkat cai, nak baring goris tak kau ke mete runda, kau mabat ceng alaijon. Amau ke beri aigen. Amau ke, mak mari jahni enyu bus. Kau se, cuma, kemana kita baring baru tu kau bawa kori, kori. Itu aku ni resot hiru. Yang kenyo rendah ayat ayam gua gua ni negeri gue resot tim kasih negi ayat guru nanti kasih negi macam ke ayat kamu angkat lekap kau ni cuci teh jatuh William mama teh cinta mama cinta kau lagi kami salam mama bapu ni resap tu aku ayah gay resap aku mami kena aku terus mami orang ke mandang ke biasa orang ke mandang ke biasa lah orang sekuat bumi segala ini jor pikir dia bisa kau cecok kau orang ke mandang lu. Onge mande nge gasi sima ku kiri toke bar kondoi kondoi okot kondoi kina ku kwetu na ku kondoi iranga ku kwetu abangan uba sibyo ise ku toret ke oba buru bise ku kondoi bara onge ko suna kiti kaji suna ka ke take mitiga mimme chalai tagu ga mara sike sike sume sane ko ba mami kina nyono guru mami amdabi kata bi aja rae nu ko za ku nambi ko mi jitaga na buguti abako kita amise tay gen ni to ko binti ko la gore mare no buguti o la ga jita buguti tan mo wala la ngale mi sia kure ga bisa o ge mangun ka mwa longe mangun ge ba biashara ele we ndie me tugun ko biashara biashara tubue biashara za sita biashara la ngat biashara ne ge maje ku biashara u aku nak tanya ni nanti tanya logo, mana nanti tanya bos dia ni cuciin, mana lagi buat, mana event di kita kawasan kita ni pun sayu. Sini orang cakap tu dia bilang orang buat tu lakuan, okay berbiasa. Si nanti dah sih korang, ni biasa. Si mana lagi mungu, korang blog, kasih tegi orang cakap tak, cuma gaya, ucap kau pun ini, ucap ni, saya cemil. Tapi tunggu orang je itu berus, tinggal. Tugra ariye wege lebi chuki ba sagali kuchu imati nyolong ite ilaje ngori ya nyali kongeta tuwe ko korun bichuta ba sagali ite sema mujo ka sin kale ko kol imati nye ati tengele pure ka pesa pure
1: Tongoi misin gongoi misin ko cha enda ego sheka kana maxi seat macho namchi ona nganda mama tiket she tulga tiket she glow namchi ni ona ensoko sinjo ke mon kelene ne gigo chini mure ni kana boy sheka gitek ega Kenya and cricket Kenya na cricket
2: Kenya
3: jamge jamge bruce kinga
2: jamge Kenya
3: ya ngoi fa gumwa gongo mind em em kara ne na goroba kidogo ko du alura go mie ba and not like tangent amway jor jor payami jorwana ni no sir tane bare jose di magan ga green gate na ni mba si dia ko no raan na le sa bin na tanu onela and I won na mega be and here na mega uchu ni bae meta Kenya mostly ko magere ni bae Kenya na bae ga college kitu ga witness no na

0: नाइन्थ में तो फिर रिश्तों सी के लेन मरा ना कब ट्वेज और स्कूल फीस कर लिया बुआ का जो भी गाय से चम गया मुन वन की रख की कुछ चौगे को गुम मान पा रहे को ही गाय अन कर लेगा आपको तो के मेरे को दिस वाइट कॉर्नर जॉब्स को गा मो मी वाइट कॉर्नर जॉब्स को मा मा तो के मुंगा रहे इधर के गाना ना फॉर एग्जांपल को ग्रीन गेट को ने को नहीं तो भी किया मुंगा रहे को भी गाना मभी किया मैं मेरे भी किया किया ये चाहे मुंगा रहे क्या है गुको की दोगी दोगो चाहे हमारा तुम गए अपने लाइन में नहीं नहीं बस नहीं था नहीं तो इनफैक्ट द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक शॉप नहीं गिरेंगे तो कोबाची न तैर गया पाव पिचू का मैं तो नहीं कितने जीता न कुआं मैं चीन नहीं पिच्चे को जब आई मुझे आ रहे तो गिरेंगे तो हमें चाहे मार नहीं पोंगे सकते तो पिचे की रेन से अमून आसु इसके को तो डाटलिस में इलेक्ट्रॉनिक शॉप रहा है मैंने पाव चीता ने पाव की मुझे इधर यंग रहा है मुझे मैं मैच सो कोई मुझे मैच को मुझे तंदाई के को नहीं हुआ मैं तो कितने बुआ കോറിയിൽ കൊച്ചി ഞൊരു കുറയുകയും ഗ്രേൻ്റെ ചെമ്മീ പിച്ച് മണ്ണി മുങ്ങാറേ ചെ മുർത്തോസ് ഇപ്പൊ അകിത്യം പിച്ച് കോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഞൊരു അകിച്ച് അന്ന കഥ പത്താണ കിത്യം ഏസന്താ ഇവരെ കിത്യം കഴിഞ്ഞു അതിനോന്ന് കുഞ്ഞു കുത്തോണ്ട് ദൂരെ എത്തി അവർ കൂടുന്ന വന്നീ കൂടുന്ന ചായ മറ്റു കൂടുതൽ ചുമ ചായച്ചോ ചായ ഞാൻ എങ്ങനെത്താ ചെയ്യ പൈസ അത് കൊമ്മേ പൈസ കൊമ്മേലെ നീച്ചി നെയ് പോകുന്നു നെയ് പോകുന്നു തെന്നി ഇഷ്യം കൈകാട്ടിയതും ജീത്തോ ഇല്ലേ തോർക്കാനോ തന്നെ പുത്താൻ നീ പറയത്ക നോമ്പുവാനോ തത്തെന്തിയാസീനാ നോമ്പുവാനാന്തമായും ഞാൻ നീ കൂടിച്ചത് നീ ഹോക്കി ചെയ്യുന്നേ മത്താവും അപ്പൊ അമ്മച്ചാ തറയൻ ബ്രൂസ് നീ വന്നി വന്ന പോയി ഇന്നകോ അമ്മ പ്രബ്ലം കഥ കൂടാൻ ഞാൻ അപ്പൊ അമ്മച്ചാ സ്വാമി മേശുവ വേറെ എം പി കൊയിൻ കഥ കാറവി മയ്യേ കാപ്പിയെ മയ്യേ ും കൊമ്മി ഇങ്ങച്ചരോ കൈകോശി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് ഇങ്ങച്ചര സെനറ്റ് കൊമ്മിച്ചേക്കാൻ സോ കൊമ്മി ചീനുള്ള വാക്കിയിൽ ജോഷു റോട്ടിച്ച് നാങ്കിത്തോരത്തേക്കാ മൂന്ന് മകുമച്ച്
1: മിസ്സിംഗ് കഞ്ഞ എൻ ക്രേങ്കേറ്റ്
2: amove na ino bigo ema iyo wa tanzi wachana na hiyo ibo teje me mimi ga teje me mama linga ndo na Nairobi ujida kwale ziko ne ema iyo ko mumeni akwa tanzi basa tanzi ya tanzi asitu amoi we Nairobi Nairobi ge pare ge mami tei ga le ge len kiru mama ga absen ga nei le ni wendi su keta ni ge le jinga ru wendi ya gi te bien ne ngo
1: ഗോലാൻ വേണ്ടിയാണ്
2: ഗാരി
3: bwana Bruce buno limba yena buno ravi nungbaringo.
1: Yes.
3: Kugimwa kwa sababu kia le iti tu ngenyo rumu na kula juu kure ne ingara sini ngure mavin.
1: Na chama mavin.
3: Mavin na
1: kula. Na kagere paka iti. Because Yesu iti kesta.
3: Yesu iti kesta.
1: Lakini iwa iti tako ngeti stage chako sabla wako ki kwa sabka.
3: Kwa sabka. Kwa kijana kwa kutoka kiumi tulimba kwa umete masumbuko kwa kwa ina piki piki inyo nye ina mstage nengu mwenyewe. Piki itu stage ni mana ramai mesti stage yang Barcelona, no? Amat hati aku kenyur di Barcelona pakan.
1: Cuba buat apa dah isyak ikut sahaja. Tidak mungkin 3,000 MB tu tiket. Yes.
3: Ni kata hati ya itu kunjuk tu mengarah. Mimpi kita Burundi, mimpi kita Rwanda, mimpi kita no. Aku yang mengarah sih kau yang gulung bokok tu mereka apa? ITB kau itu nyentuh tak ITB sabo. Sehingga jenis siapa jadi niut korur. Ibu ITB ingin dah ilah iribesi kau ini. Naga tanya iribesi ni asal mula sahaja negara ada ni mana ramai. Kalau jenis nak ramai macam je bingai. Mereka yang kita itu ni jodoh nanti ada enggak gilingu?
1: Agjarir nanti.
3: Mereka naro bini cita ni gila ke? Akita neten dah fokus. Gimutin tu unda agong ete Ngong Road. Agoi naro BCBD. Kuing lagak lepas ni jepun tu kita telah 500 kenyang silings. Agiwek tak gay IWBI kasih. Kita jemput mesin kiam mana kita bawa ni gimutin ni gimutau tak nyoba nampu special. Ate bimur nana gule jawab nolim babo met. Kita agak jemput mesin kengal lagi MCN bagai mulut. Agile jauh kiam mana bawa dapat lagi gimutin kunjau tahun. Mila naik kasih tak gay nampu bawa dapat lagi ni. Tetapi takut mesin kuki lagi.
1: Lagak saya nak apa? Saya nolimbo.
3: Jamge, bana mangombe.
4: Jamge, timun api Bruce.
1: Jamge.
4: Iya, gua juga ingat desa. Kawe ni, kau hari bukan lawan untuk jamnya cuy. Ama je orang nama najer berlihat. Aku murni jamnya anggi. Orang betul sih, belum ada mai bawa layar pinon. Aku ni juga orang yang kapal sah, kapal lani kita ni juga angkat tamari kau. Mesti kau ni dah mula besar kau ini tu lon. Ini dia boleh sih, bawa kima ke pon. Kau ni naga, tarik kau bora bi. Aku ni kau buat apa? Kau ni mami kasih. Kau ni jual dek. Nenek kau ni dia boleh. Kau ini sih kau kasih. Aku ni kau jita lah, sampai ni ni. Nenek macam tangguh itu, kita mampu sih dengan Ini ada orang yang bawa anda mana ikhlas kiri ini dengan presiden. Bawa majuri dengan bapa yang bodi sistem kami naik lebih non. Siapa yang bertanya nombor ini tanya je. Nenek lu bertanya PM yang nenek lu tapi ingat lagi wajib yang kita. Ada ini baru ini bukan ini sistem sistem kami yang lagi ini. Aku bertanya ngajar eh dah berani. Negeri ini dah pun dah ini ah. Hendak berjuang umat yang nanti mana berusung boy.
5: Alright, Tapi mana gonggalah gondo ini nyalu kimi orang lu titi kapisa. Kau gajer biga ni mana? Kita naik nara bina orang buza. Orang tu limbau karibu in limbau in aling kamu nyut. Orang rumah mana aldo cakap kapisa. Lakukan lagi itu aldo cekan naga kapisa. Aku lagi ke bukan anak nyobar esok ni mana? Kau ni barai bukan nyalu. Aku ingat nara bina kiri ayam. Asyik kau harus minyak tunggu ni. Oh masa beri ye tangan enggak, oh masa beri ye negi ten, eh barabara taban ki nomi narabi nombesio. Kalau dia ligang ten cecang nama gubu, ceni ini, kau ni ini cerita nyai ten, aja besi kuamu, oh orang ini je, orang ini mandi, kau mau minyak antep tuh, tak mana ten tak mana tapi kiok asyik orang naik gulir, apa yang asyik berpikir mah berisio ni, agak ngangang keng, ngangang ni agak pisa, tak malah nari naik gulir nol, naku kau ini je naik gulir. Ini nolol ni kan itu aja ni nara bisio, kau kau buat cipta kurang jar, aku alga aja aku ngeteza aja gol, kurangnya gol, tiada bang tuget pada, kau aku tiri kau ujo kau tiada aku tiri, aku alga aja aku cipta, kau ingkung ngeteza aja gol pada zambil, kurangnya gol aku cipta tuget kau biar, aku tiri kurang jar, kau kau isi cipta game aku kau eh aku, kau mau kau buat gora, kau gigil game, matu giruji. Emo ni nyono ko lintifali mising kwe mene garara roba ni turu kebo nwa sema nage zireti ya Jamie Abisa Karibu Mundi Bruce in the lady Narabi size of all good and a size of my ear and wig my secondous hero or go into Zanan and a bad east and above it who got to leave Kora. Mami Jimmy Makyoldo in Narabi North on game and then I won't get Ivo usually. And you Bruce? Come at Gomit in a Jamuana, Gomit, the 2 10 will warm with Inamwa Abisa. I ain't get all the Aungani Mukonoa Punge 100% boarding school out.
1: Hungry missing thing at me, the Vasava, and now Magicana boy, Shagana Murenik, and I go, Gitana, Chewe, Chicago, Siri, Tinia, Secochum, Soko, Quantiga, and you saw light line, Moggy warning or soil. I wanted a bishop 40,000 Ivanga game. I wanted to talk to go 5 minutes to check in.
3: 5 minutes,
1: 5 minutes. Go to the garden, about 16, go to me till they get it, Kogage, get a chapter number 40,000, eh? Emuch Kumataki hat and one talk. To get Shaka, tell me your thing, get
3: it to one and Bruce, what you say 27.
1: Yes, I go go go boy, Shagana Murenik, Nama, go go. Star 274 hash. See yes. She get 40,000 Ibanga and in 5 minutes. What did the guy about 16? In a legage get soko. Star 274 hash.
3: Star 274 hash.
1: Star 274.
3: Yes, you to soko and go in a kina fast give around another nigga. You get us a tie.
1: Each in about 647 ago go a line that go again. No, but 0720 647.
3: 647 Michel.
1: She thought about all right, Commander. He asked for your tell that you saw Elder.
6: Jamge, Professor Bruce.
1: Jamge.
3: Jamge, Elder Joseph.
6: Is that two thing that I saw in?
3: Ajamge, Elder Joseph, Karibu.
6: Kongo, in the 2 2 we go kilabe 2 as net K, aginet BV. Up again, I get your garage, go making the Namu. The 2 2 we to go, come in, king on and missing was in big a lot. Lagi ni kita lagi net kei, ini tom kei naik onet eh jalaga. Bas Kongo ini tu tu cegara orang ni man jauh ibu amu, jine ni orang lega mungar esyek, kubi kegi sih utai kan naik, mungar es kubi kap tulu es, aku bi keribe kap sa mungar esyek ku aku bi kap tulu es, mogo ini orang ni ingel red anang kau gerijo, walau dingju buk cita na bagutit. Aya baat ve dusye ju koi nor logoi te divin gole jalra majung ga gole angma majaga go egi du lagin ko te ambe san jita golenjin majung go egin gelre anango gerijo anango ta oni se ju tugun go ga sabe ko wi no ba pomut no me jale ji bi chok kalya magine ke mungare ago tindam ni ko ne nguet agi inyoru inyoru je gondo go ke ta uyai mungare Girovi kya olal rai da guagon metum baya kagi gaji imko mahe kya jemo tebu ngi tele niro tije tulwet anango jema wasta nolibarei kona mesia tishektaman ago iba tita wanan je gule tishektaman ago la kime tita ago atende sanat imso gone tukul wendi po barabara olibu no tekari tishek koldo ti lagi niaje kuto megi net kya mungaret ameja osomale yogi ngalali je janga kelen. Tom kau ikut gondo ikhoki, unge tau ne gayai, ati ke leji gondo ikas, kiki oktau ke boy ikas, kiki oktau ke boy uai bayiyet, kai gay, uai bayiyet kot komutai, ungu metai sergali niarabru to, ketinda ikut leji muai tau ne, kemo agelin, tinggal pas sergali juga agolin jini, kau kiki ay niang ni, ya segelin kila, tinggal pas sergali kebagi, ti robot robot, kagoh bintugi bikiyet. Kira ekonomi kau kubarak, kalian macam mai dah, kita negara orang, lenyap neta kita kini, kini kau pasar kali itu kau lenyap nuliam ruto, kau kiri robos betul, kiri pasal 1000, kau 2500, ni negia ini asam tak ibu buat, ni ada voice voice tu, kau mai kalau boarding school, kau mai ni ane, amul aku cemii boarding school, kau mager kau cemii day school, engal lekap mazomu. mamaje amaje kityo kinde kikwaza kinde discipline nemi barak olimbo boarding school kongoi kikurena enda jesop enda latamombe
1: ngoi missing
3: enda jesop ngalimba
1: enda lat ingele tinget mureni komaisi bigine kimwoe peak 63 chekaigerta sang
3: yes
1: ago chita neguren Aaron agenge chita neguren Elicha agenge yes ak chita neguren Amos David kwa agenge mbichonga igerta sang amaje chigelen ponga chita neguren Francis 017 650 mwisho tigetit na tai go bota chita neguren Noah 0705 202 mwisho kama natigatishe mutu tinget tigatishe mutu kama da ensoko
3: yes
1: haka kumwa gele tiligitio tigatishe kwa hengi tani kwa Friday kutikilo tuwa minyorugi ya ensoko iti nye nafas na gararan
3: nata na gararan kutumise mbara
1: mbos nipo isike star 274 hash
3: chitu soko hengi kuni kengalali akisiki bora ita nata nine gay
1: star 274 hash yutu unsoko tiligatit CBT siki en korone tabrani ne nyoru 40,000 ibanga ngeya gotika tshago ngitjo isiki NB2 tabrani ke gaspo yot kansula kones no bochilchila
3: ambassador no bakofi
7: hello tujo jamge bruce
3: hello mayot
7: jamge nu
1: jamge kansula
7: jamge di na gatiga kwalenjin aga gatiga tujo gaundi aga chilchila aga sumenye jamge kamwa gongoi eni mbanganuti tu ngalani tu kwa ngalal kwa namude ume baishuni kwa ishiki na mene manga ina menga kukua kumatu kutuwache tule ulogu kuki na menga ane au ngalali ntuku kawat kiti negure ngawat agenge ine mandobi kuchingi mbiashara awo manda kwa chituku kemya chene kino wanamenga awe picho ujenge kapitol kumite nguminyanda na wali tinda yenga ako kina mabi kyo kwa sungu kana mutu kina mbo ishe kyo kumbarez ni kikororo nini tipo kwa muti kwa ngete mbitali ako rika hizi tauli mbo kazmara ayo kukiyo nambare ni kemnyakesu wongi indeke kiti wongire promoromo mwagurwe wakali amu nge sabote na wongi wanji kona wajina omite chevalugu ura mabete ura kesite kumite kawe kiki kwa jito anje ptalalu tunduwe paraki kiri ptalalu wani kait kura wira nimi sucho ayo kukiro lene kulene nake nungambe kawure nyon kidnight kita kwa si kondo na lono tu muna mege kuhi bimanyo ani wa nyo begiti nyo ni lele nyo ni keti tuli kwa keti takine kawa negeri kawa keti jombo nenga taki tonyo kichopi nuni kichopi ago ago ikrabini oge okasi nga lechona muwe ago chechuko kenyishe pokol kea biyashara nwa kenyishe pokol taa kawa indemwini agirip kenyishe pokol amwa mangalo kamugo tugutengu kubagini setaka o gali ase magonge gas mbe tora no ba chebalungu roba tora no ba sigor ureni kwagira mutaka acham acham aba ma nyangalala le em kama ne nyon rapti singi e magine mwajine we jama ke mwajine we bi kwagi siren en tugutubitire kiki mwajile chitanyon nipa maika koroka ngalalo au ngalol jini eme kunyongo inge pa maika ni ngalol agine tewe ndi parapara suku kutopo notu tika ulene kaliyane uchenga lejono amache chita maika kungete nulimi enkondo lumi kangele arabruto kando arabruto chitaf kolenji kemege mwage chekele au kutichoku kando akicheng kutchenge pururiyot lumi chokori nuka ustigit dabuja mwa lene nale chukonga lale jikweke amwa chini gongoi kichana eka kilijula chukuma usi labini kwa bota bota nguti kilijula majawe chukongo chama nipa bota bota eni kilijula majawe kwa gongoi lije kwa kira kwa mtembota na kwa na wale koro haikasi na karara kima chenge mwa chini pichopi biashara nyaki chek kilinjin matosu kwa kertu kwa shet tuwa ltoa ishi panga saatan kwa kima kukide tait uide taishe ubane taishe me gugune tus batne te di maigosha uji jami maigosha marai nai udo gari tugu kuto libari gir gari di tuye nore ti kogi gitu tugu kilo gari auto nyok chalda burgi de geu ki berta ti jente ge tugu al tugu kyo gilo ni to ongi ngi ti tugu amachawi tugu gro gara bi ga siwot kuru ti bi ga siwot ago tugu te bota na uti bi te gapi sa tatu kuto mi tu to ni kuma mi na ba tabu jale den gongoi onge testa gongi gongoi no
1: Len Pole, Len Pole, Pole, and family non Chibu, non Guibet, Chaman and Yuan. And Tagego Shaki, Chagabata, Helibo Studio, Tago Shakiabata, Oya Machinam John and Sokonam Junior and Sokosom Gonolin and AC Boom, Yegita Seta, and Coronet Abrani. Egasagne, Pastor Chofri. Pastor Chofri?
8: Jamge, Jamge, Bruce Og the Moon.
1: Jamge, Pastor Chofri, Yamune, with Shakita.
8: Eh ye yigo yigo ngabaza lakini kongo imizi ngabaza amu kipta ya ni yu kwe buwano
1: tori nyone sagabi anake imamu
8: amyore buwano kengolo olo amyore bai sai sai
1: yes
8: ni kota kia bomet
1: yes
8: so jamuan jamuan bro sagat purgi tapo linji na lewe chamke age namwa kora ngaliyot kapsa buwato alikora ka sprus kwe jorwe nyon pole jorwe nyon wesili niku kichore ngari iti nge moi no Gut kami cili koger buat, nama apa lagi ramu aye ni orang. Koger kami kape sengalnya apa curse, awam macam macam cipi kalian je, macam sape yang kini lagi curse. So nolai jua asli ke macam jamnya cakap orang nolai pi tu cakap orang orang. Amun buat asli ke cipta kita buat itu orang ni buat ini kita perpuri kita paling je. So awam macam paling je, gut kami cili koger kari non, nampai non koger mu, kumu, lebih frus mingalnya kita ngalalen. Jika apa ibu jika pesa mungkin kocer punya tap kolej jemni sekolah yang bandar ta agak agil tap ke, an sekurangnya muka agil kau sukses pun jita itu sebab puan approve, kau punu cipta, punu borat teh kau agil tap ke anak pun cipta, amun yang bayar pun kau muka agil ibu cipta, mariot kau muka agil ni muka, an cang tu kita orang alam jemni sekolah orang itu, agak buat kau pesa jemni sekolah, aje punya tap kolej jemni kita kini gon, kini sekali kau bayar punya tap kolej jemni approve. Kuwa kenyoru nafas no amun kendo aramoi the late president and kenyi sekitar magangwan. Kuwa kenyoru waragando natep kubun president ni miten kun ngajarete nebo deputy eng kenyisiek taman ak nguni kora kakotawalan eng kenyisiek mut ak kotakimwa kora kotakonyor nafas en taa. Kimoche sikemwa kele ne kit nekikiachiven ko kiburgetab Kalenjin ak amoche amwa ale kikenyoru nafas kemwa Bruce abwat kabisa kikatembean besio abokora yonomi Nairobi yonatembean komosin bo nikoker backlands yu. Ko I was surprised on only that market no kibare city market maruitos bi Bruce en yon ako biik chechang majority cheboisie en yon ko biikab potoswek alak biikab Kalenjin bwana Bruce ko mamache town mamache biik town amun inyoru biik chechang ke kasiek en Nairobi nono korabaibaitu amun koranyoru kijanaek chechang atio kijana ya nebo lekurwoni koranyoru chebo olimbo Kipkelion chee bodaboda chemi citizen dayono ko ninyoru rabisiek chenyoru Bruce ko rabinik chekororon inyoru biik cheyoe karisiek chu kibore Uber en Nairobi yono kokakenyoru kora biikab kutit akenot chorwenyun agenge nemiten nemenye Irish yono koyoe kora Uber en Nairobi alakini kianyoru weroton akocheran kabisa en tuguk chekioker amun kianyoru weroton komenye kot neliponi en arawet 30,000 ako ketote karit. So kobor kele sobet bwana Bruce komoche kikilgee so kacham kabisa ng'alek chekamwa ak amoche olenji vijana chechok chekokonetgee bwana Bruce maiywek kokonetgee kerichekab bokitet olenji eche sobet komoche kokiletab gee ongebakakten otebet neu non ongebakach maiywek siketeitaa nenyon amun kandoik chebo koron Bruce ko biik chemengechen so nibuch awekwo kongoi akwek kotach FM konetisie noib atkan tugul tutimun meli en asubuhi kokirote burietab Kalenjin nenamwa ale betut nemie amun kimiten oret Bruce nenamokwok chemiachen kongoi.
1: Kongoi, kongoi mising, kongoi mising. Kasakine in kongoi mising Pastor Chovri, kongoi mising Pastor Chovri. Keme itafanya nini?
9: Chamke Bruce Ben.
1: Chamke.
9: Let one to the menu, boy. How much itu membuat si boyo tak kira koi nelayan coba kawe kudu rumur buat ikan angin orang ini kuat cuma langkah mana ke kawan atau nara berdua dia suri ya dan batu awak macam ni ini kita tu saya dia ni nak belajar cara aku sih ni tu aku ingin kasih bayi ni kejar dalam kau yang cakap jodoh jodoh ni juga kejar mana ke sana ini bar angin leh Allah aku mesti mahu tu orang pandai jodoh kini kejar jodoh ni orang kata beli anak sendiri kejar ni orang ini orang ni orang awak pun ramai je. Yeye rara kita ni mara ni hotel ya kumure ni geleji na kanga hiko nabo geleji bwana ni yana kuhusu kuhusu ni yetu kuki kani buri na yeye kumure ni chagi mama kani ni chagi mama kwenye kwa kutoa kwa ishoni semara baba na utara karaka siku ni nadi sisi hasai nato niro vi kwa kuku ni nami kwa shanga la ni maia tangu kwa town kwa kuanda ni yangu ni nawa kwa wega si kwa wega kuhuje kwa wega kuhusu kwa wega kila chumba lao lakini ni kile tu ni mlelo. Kunan, wakati ni alari yang dijual di bumi. Bukan orang orang tu bayi jodoh itu nak macam, lagi ni siapa yang insyaallah kami sama macam tu cuti dah lagi. Kau kau yang kau tu bumi. Awak ni kami tapa yang dia kau lagi nekat orang ada kemasi dia lagi cara berita. Embah menggambar orang ni cok cok mara ni kalau bayi jodoh ni dah orang ni no. Ya, mana jenis seni yang kalau macam tu yang ni ni je seorang ni pun dia. Isteri ni yang dia orang ni nara bini bayi jodoh. Ini nara bini itu nara bini sekiranya mereka pengalalera ini agak tu bayi sih ini tahu ni ni agit pun biasa ni. Macam kerbau yang bini cakap ni nara bini. Kau tu teruau. Bukan bini nak cakap cakap cuma tak cakap. Kau aku lakukan kiri ni on dua rai ni kau bayi cengeng hotel ni cengeng okai sahiti. Cengeng itu ni pun hotel ni sekian tahun ini orang kuat kerja macam kita cakap kita cakap orang tu yang cerai cerai. Kau macam ni nak cakap berapa kau orang bawa orang nak terang tu. No nchini nchini yangu kwa huu, hawa baadhi wana example no yangu huu ni nono. Kama chini lengo kwa huu ni na baadhi rubuni ya wewe kwa huu, engazi no yangu huu ni nono. Kama chini lengo kwa huu, hawa tena huu ni huu kuta tungiwa kwa huu ni nono ni kwa huu ni kwa huu. Kuta tungiwa kwa huu ni nono ni kwa huu ni nono. Kuta tungiwa kwa huu ni nono ni kwa huu kama chini lengo kwa huu ni nono kuna mwana na uti kwa huu na biashara ni huu ni nono. Kau masih kau orang ni kebalik ni, kau masih dia kau orang tu, kau orang tu cik dia kau air sih minyak barang rupa. Kau tu pun rumah cang kau kau besar nukara. Ya, tahu tahu tinggal tahu. Lagi ni lagi ni kau orang nyuci tengah kau masih bego mian tu. Kau kau baru orang kau baru meser. Kau faham kau orang lembing kau ni. Kau tu orang kau pun cakap ni macam macam tu. Aku macam apa sih ni kau ni jual jauh ni. Kau kemache boisionik chekikonu anan rabisiek chekikonu akobo isait noton akobo biashara kou nono. Kolibani al musbet ak tumeneli amache kitokorat amwa kimungak kakibitwan ainono.
10: Yes, yes, man, Bruce ak Kimmel, chamgee.
1: Chamgee, Kim, Mwakimu.
10: Kongoi mising Bruce, amache awe kongoi akane mabasi ni, ako mamache angalal ngalal checha. Kakasi kitukak ngalal weri, kakitukakati kalobaibai, ako kibaibai kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Kongoi missing, kongoi missing. Yes, I go shake up a telebusiro, I go shake so some. I go meet in a fast, Nakaran Kabisan emitter. So, 12,000, 12,000, 12,000, Ibangana and I go to the shopping. As real pins, Lagini Amache, 12,000, here Ginagate, and Yagan. Nitagona fast, Nebobika, week 37, to get shake 37. I go open and chee, I get two, open and chee, I get two, Nagi Sikim, a Tommy Sikim, Namu Navas, the legate go gave star 274, meter 12,000. I go to Tago, go shake mood, you meet the time. Wait at the guy. 37 koto michu tu in 36 koto michu tu ina ilagaga gerten sang til diga jecha genga genga chitu gule ko gebre star 274 itinye chart nabwa nyoru chige 12,000 iba angange yegi michen Friday ko gitok chige weekend kega sita nengile ndorobo kamili
11: wey pate femalo
1: yes akasin komye
11: wamuna bru sakinge tasoin Wile fage namba atao. Kongoi amune na kawanyuru na pas. Kenga lalen agubu ngaret. Asa bi kyo tsebogutit. Mungaret kuno menga. Na at kuno takapake li mungarane kuno menga. Agubu ngaljine cha ipetinye. Kepi mbi kejitene kubu. Amu mbi tafote. Enga amagia ya tugul ni tachinge kii nagi nyuru na muje dawati enga enga ofu na matini na ege nyuru nyalinda so amare hii kyo kivoga lenji wa kodat komanda enre sop akwai mungare kodat tau ni chuchu akwai mungare kwa kire yuri nyaki ya te ina market ni bogeri kwa tau nyo awagiri hii kendo uchin kufika lakima bago uti hii kendo uchin Jadi cuma boleh pilih nafas, jadi lekel doy siang kau boleh kuti, tapi galak cuma bukan orang niyo. So ini macam apa juga apa, apa juga cuma kuti terlenji. Aye, mengarah tu bini bagaimana? Tapi mengarah tu semu cai, mengarah memu cibai teta, mengarah memu cibal gawe, mengarah memu ini Agyaldai, anai golin gue agyaldai. Tapi siapa mengaret? Ada mengaret kerana ni tu nak tu boda. Aku ni tu tu mata tu. So entuh kuju kuju cuci macam ni je kan? Entuh kita orang tu yang cari cak. Kini orang tu tu temu tu bayi si lelak. Apa mana? So in lucky bu lucky. Agi tu benda ni pi galak. Kau mana macam magi nyoru nafas. Kebe kita orang lock cok sentuhai, so amma cok sambil cok orang zaman dan tahun akhir mengarah negara aran, agi ubi korai cegi gunori, ubi ini, kongkong sergali tap William Samuel Ruto amun kigo sergali, niki kogo cipi empowerment, so ingi gore empowerment, anangeo igu grupi sejambe jebioso. Jambu grupi sejambu baling ngamungo di empowerment sejang iri berapa ini agak bermengaret agak agak asin negara ram tugul amak wak cemnyat entachem atas tak wed of polisi negara ram tiga buan yang lo tugul dibagenge agak macam si hot buan itu ando gul start tugul jebo entachem agil leh ni dorobo kamil yuta yuk ground yuk tipsoni kimi dibagenge kongoi
1: Kongoi missing. Kaya sa kanya manuar, nebo kurkong manuar.
12: Jamge. Wana Bruce yung muna sa amuna yung laban ay Robin.
1: Bye. Manuar, nebo kurkong.
12: Kongoi. Kaya tutina ko ni ibig tutapan. Natay ko raga, mga sa amuna Bruce. Iye. Iga tuwa tumun. Nebo ay ang kaso tukoy kita si. Kaya sa pamdasa. Iye. Kaya kong na intaga. Na intaga. Bento ang magi kaso.
13: kaisit nenyi farming is a business ngalekab chego mebai teta imin chaik imin kawe tukuchan tukuchono amakeza boisit age tugul amatakimuch kebe town eche ongeyai miten business kairo jojoso chompire meset en olo ninyoru kokakacho aldo ngwek rai mira bruce lekisore ngwek rasinye en olo niwe chebole olo niwon inyoru kabisa kochobwa mama kabisa korendesano ako ureo tukuchu kongeten mbare ngunyuno yu so gongwe ama le mashabi kanyi matongi ibiri tuishi kityo aki yemoti kelionin kisungwa noti wa isumiwa naona maike mia nwara ambele nana bichimu isumiwa ujian le sipa iborge lakini urekaki kore ngungi une chomune ama jawa lebi kama yiki yilke kunon akesa matkesa stasi taketukunu aki yilke suka bibingo ngeribo kando ikiyoke keti da isamting matinyo ibura gile ine utila kila ito aje chokchoko wapono ni terutu panikara arangenya inyo ama jawa lebi kongi yilke aki yaika asite lege gerte lege uwe aki yaika asite inyotan kongo yuro na nyone kama seno patroko
1: Ongoi, ongoi, mising anyona, kamngaman, mwache ni wendi siyasa kongeit ka, kokararan ka, telelot ka, mesungon chok siyasa, korgeit, ngebarge bwa korengu, komekonye ige nebiki le momika ago imiten nga amun misot nyumbani. Yes, lopati kasarcha kon mising taiko shakarta mago teche kye ingololi en radio kora kumache kegir kabesa, neni ngokosin biki ingolole igonu opinion ngung, kongeit ka kora kumyeka. Takiko shakarta mche kapatailewa studio 3000, eh? Kogiko chichi aga tugul, netomgo tile tiketit negi nyoru nengi en soko, ago tika tishak chemiu, ko tika tishak 41, so big 41 tinyoru 3000 rani Friday, koso mchichi kapisa netomgo ego siche, chi netomgo siche en soko. Oye imeteji, mi chi kapisa nesiche gila, nengo chutsoko, go sikin chitana u Alice kigo siche, chitana u Prenda kigo siche, chitana u Naomi kigo siche, chitana u Shila kigo siche, chi netomi siche gila kapisa en soko. Tom kai nyorugi, agot tiketita genge, negiri iboren, ananagi aldiketit nege nyoru gelchin, nengung na vas, nengung na vas, nenguni, nengung na vas, nenguni, inyor chige 3000 ticket check 41 awoni tago ticket itagenga agenge agenga agenga amacho wakiri biche chutu soku star 274 angandani ngembago uno wanko mi chine ki chutu soku kwa lele nkeche tu last year kyo chutu 2024 magina igele gira wasiche miten kaine ngu miten namba ition alesha wange baishe namba ine new negitomi baishe ngugese kinia nsoko koi muchi chilele nyotok lani ngotko miu namba it negi nyorune ticket it negi koni congratulation agi nyorugine gile soko Kumaboten nafas nebo 3000 enta kiko shek angwan star 274 yutu nsoko tildega tita sisiki chitane guren kiguren Sharon Chepto 0728827 pongesi Sharon chitane guren Stanley Rono 0792 mwisho pongesi Stanley Edward Mibay nebo 0798 agalini ambayi nyin 140 mwisho naona kutika tita agenda kama ndayeni on 3000 Ellen kagigari tensang Ellen chemwe Beatrice Rono kagigari tensang Jackson Kirui kagigari tensang Pichono kwa yirte sang eni yone chok. Langini kwa mwono wale nchingo timoche na vas. Florida aginye kwa yirte nsang. Joseph kwa yirte nsang. Masi, Chovri, Mary yoke retika tingu nga uginde taman. Pichono kwa soo mwoye kwa bichegi kwa nyorugi en soko. Chono wale nga yirte sang. Langini mi nye neto mga nyorugi. Nyorchinge ago 3000 ibanga nge. Agere kama na tiketi check CC2 ya ninguni. Out of 41. Star 274. Agi siki yegite setai. Enkoro neta abrani. Kwa sangine kipsang. Kipsang.
14: Jamke Bruce yamuna kabe
1: Jamke
14: Kongoi Bruce Kongoi agatin agati burudike tap kwenji agoi angenale inye Bruce koga tatasa burudike tap kwenji angamune okwego nete na agenge gumu kobego nete kutweni asike gerge koro kobi burudike tap kwenji eche gumu ko president niyon ko baburu ni ta ko ni ji to ko ge ni ni ke ki ni ne en bi apa ra o to ala ne ka ti se ki ni o ti ti ove ngu ni ge na ni ti wa ti ala wa ta ni ta ko ni ji ko ru ru ti nya ta ko bi bra ti te ni ko ki an mo ga re ki ni ko ni yo mo ga ni o ti ngu ni ru ni ni ten ri ti ba lu ni ge ni o ti ti ba ti ba ti le Kita juga boleh berikan tapuan yang jingkor kis tadi negara yang kau dah.
15: kimache kobi bororiet ab Kalenjin kiste kit eng kandoikyok kokilelen kimakosapotenon en inok omiinget inonitet nekimakosapotenin akotungutaoriot agenge nemwoe kolelen kimakomoche MP fulani kimakomoche MPA kouni kimakomoche MP kouni ako kikong'et notet so kimache kandoikyok kokiren korok bororiet ab Kalenjin ngele kakinyokeambaren chito kekir kele kakiitita makiloti chi yon kakemwa kele kimoche keker kele kakitoretkei korok kekerkei akenai kele kiibune kilyonin kikotoitoanen ireu kikere nguni grups ab Kalenjin ngonyo chito kong'et koitiyan kele nono kokokolya nono kokokolya yani memokyindoito ano chitoab Kalenjin kong'et kou biik alak kimoche bororiet ab Kalenjin ngeitita Nairobi kakakase chi nekamwa akobo Nairobi ngeitita nguni grups Nairobi ko niger biik chemiten Nairobi nguni ikere ile nekit kokokocham bororiet ab Kalenjin koba Nairobi kitakiyoboren angamun kikikere kele kibendi kebakach gaa kibendi komakimiten gaa lakini raini ngeng'ololi kokimoitu akobe Nairobi no kosibwok biik okwekokonyek ako okwek oret nebo bororiet ab Kalenjin so kimoche biik cheu chitet chemuti biik koba olemiten sobet kimoche biik chekingen kele kibendi akeyai kasit nekaran anibuch Bruce kit nokesunen kole koki bororiet ab Kalenjin asa kobi ng'ololik ab retio koyoche kemwa kele yoche ngeit korap Bruce nemiten kila akeleini kongoi en boisionikuk ko ngeitite kekere kasit nekiyai en kong'ung aitu konyun akane okere boisiet matin kelenjin aitu ra koreng'ung inam ile momiten kiune koki opinion leader kiune yon king'ololi kiune karan kisomondos lagokwok kiimin ketit kiimyanin ko tuguk cheu chotitet matongemwa kityo kele MP fulani komoyoe MP fulani kokokoyoe amomi kit neyoe en gaa kokimaketechgee akemwochinigee kelenjini ongeyai kouno anibuch Bruce amoche kityo amwa kongoi en nafasit nekonyoru akamakonu ichen akongoi en nafasit nekonyoru
1: ongoi kas akine Aiso nebo Uasin Gishu Aiso
16: Chamgei, tupche nyu Bruce, apapete mune.
1: Chamke.
16: Amache alechin kongoi eng boroindo nekikono karon pa betutab rani Bruce. Amache amwaun Bruce alechin kokoekeny keng'ololi tuwai ak amache amwa ale simatochutu kokiatinye musiba nga kwabet my brother pastibo nenyondet eng gaa siere matanyo.
1: Poleni.
16: Kokitinye musiba ngolein makat. Kokitara ng'alechoto yit eng betutab kosomok kasi. Kokanyo Bruce asiamwoe biik aro banda kora kotomanyo tetutiet amu kimokchinigei maendeleo. Aro boisionik chokonyo bias mi bias rani ngolin bo Bomet daktari Kiprono Rono. Amasom biikab Bomet alechoto akwai daktari Kiprono Rono. Kakoru chichi akokweny akole amete boisionik akolet kaolet. Ngeng'ololi betutab rani ikere boisionik chakwai daktari ile mi tasias nebo education karabitok boisionik chetesetai biasarab rono koibu komeche kole tasopcho biikcho ano chito neu bias arab rono nekakor rani kole makat kemut bias onin bo ground akikere boisionik ile maruto nenotai koruto bias nebo kabotisiet rono rono kakwoman biasini kole ngetoret biik chemolin bo Bomet kakoro kole ngamut kesorabitok kakoro kole ngerekeab maendeleo amoe kesom biikab Bomet kelechi ngot komi chito neboibochini boisienyi ko bias nebo kabotisiet Kiprono Rono amasom his excellency president ane ale kiboibochini boisionikab biasarab Rono kichikil arab Rono ngorubei ko ofisinyi kora ya kaikas ile banda konyor biikab bodaboda wendi mi tarajet nekeyotei wendi mitei tarasok chekeyotei kakoro biasini kole ofisinyi ko raya direct nekakwomon kole ngipokotuyo ak raya ngiraun akwamekei emo akomwoi maendeleo amechesto kemwa Bruce kuri kimwa bias korok betusiek chekimitei abatai yokiosot president ngotuyosiek president komwoi president kolen sekta nebo kabotisiet rani komitei tai inyoru president olekawo kolen kimitei komie eng ng'alekab chakula koturu kakiletab kei nebo bias nebo kabotisiet Kiprono Rono amache amwa kuni Bruce tupchenyu ngabunu ane olebe nutrist kekere boisionikab daktari arab Rono kikere kele kakomut viongozi kotokyi olin bo Bomet mabomet akot inekei kikose kele kimite olin bo Uasin Gishu kikose kimite olin bo Muhoroni kikose kimite olin bo Baringo kakwendot piasini nemarwech akokere boisionik kole une amasom president ale serikalit nenyon neindosikyini kikochi arab Rono ni koek waziri aso ko tore ta gende ko sulta bi fen akku ko makkine ke dama ko ndetu na mie tuje ni rarare
1: Angai misinga kama mwana leni chini tetega tiche kabisa cha ageri katema na nbi chetom kunyoro imagine juu tu chita nagi kutole tetega tete ageri bi chaga tat 174 kumi tete kabisa na tom kunyoro gien soko ana tom kutime soko siku ageri agene that is why ageri bi chon 174 kumi chenga nutamu ana njira ne basa soko because kiko kwa tetega tete na kunyoro nengi ageri chita nagi kunyoro 100,000 jambo tete ya nuka tetega tiche nagi somo glani kaba tapan tool ani njia ne tom misikini amacha aguna vas ne ba 3 minutes tiche gan 3 minutes si chegen kenage lengone chepchep kunyor chige 3000 ibanga nenge tagri chitu soko to minyoru anaimo ichuto netai tildiga tit ko gebre star 274 sekin soko inyoru 3000 ibanga nge en Friday marangi ne basane marangi
17: wait
1: yes
17: emye ruf
1: mhm
17: chamaga erni kama amani chole yi wa matoti nyangari kubara ka kubara kwa ise tu kama amwa kichole ibrus kororiye tap kwa le jingo kige le tuge mandu turi kala ki ngoso mandu usiki kete se taa giyemi paas kubara jinga mara vima war non teti kete se taa giri betuga jime tunye fali echa ako kigiba okusne kiri betuga kimaja kito kegeer gele yi kata staa sabi kama ake soma kori yoye chukuna lagi niwe Obero chechu kaba kesi juwa kumwa Obero chechu mba tulwete Kopi keri kwa soma sami yise Nyoru blabe sase Nyoru takta se Kwa chako kogi na makasi So yin Yogi mingu ni Koka aname tap kasi te Danangu ngomit kwa lenji ni Koto mga iti na yema warna te kalagi kwa iti chun Kisim kwa parmali Kwa chako kiti nyambara enete nolia kulini Kima wete me Magi mine chai ni Magitje gulle baje magitje bare ni mutomi. Koma ta sta mai ndeli ombrori ta college. So onge ga sun ga leji age ta sta age ribe me age na gele. Ne nyo ni mon ke na me me ta ge borishi. Komba brus. Nanga ta sana ni bamo.
1: Ngoi mi sinji ta sana marangi. Evaline bona sweat. Evaline na sweat. Evaline bona sweat. Evaline.
18: Ah, Bruce, are you your one?
1: I mean, yeah, Gabisa.
18: Dange.
1: Mm-hmm.
18: Oh, I'm on a level. Oh, I'm there, Sandy, Bruce, you know, and Piggy Rodori, Piggy. In game, my man, then overall, you let that go around in Gilgay with Piri and you won. Yang kita lihat lagi kalau kita dah cerita ni jawab serikali kau kiri ayat ni. Kau macam ni kalau orang cerita ni lagi kalau orang tu nak awak awak jauh lagi nak bawa macam tu begini. Jadi kalau cakap pun ada tambah nol. Mami tu macam koran ni awak tu lagi kau macam yang nasi. Kini dah aku dah lihat cakap orang macam ni. Awak dah bunuh tuan tengah aku pun. Amin pun. Aku yang bara bara. Tua tak sama nol. Aibnya aku pun nol. Oh nol awak jual. Kosoroba mwanam jorob ta jorgo moro ituga indange kwa serikali ni nyuan man te yige lo ngo ndo itu ngo ndata ate oja we jor ke le ka sama na ndata ate oja we jor ate ne ke ama kugo nang kita ke o gil ga ga ne aya ino muji soto ke sa na ko raisi o ko wa ne kwa mama ko to ti jete ta en yo o ri ta nyiga o mi ji suwe o go ti tu bi ko ba ti wa a ge ti o ko ma san ku Li tadi senji ko, ko sedih dengan feeling. Oh, tadi tanya kan, ada mana aku five li tadi ono. Oh, tanya ko kian kan ada main. Aka temga bungun ni kan nyuna, ko mana nyuna sabesa? Tenang esen gara. Kira sa nyu mesa tu dom doa di titi ko masih. Aka tadi joy bulu rono ke li ko tadi ko masar cai. Li ko tadi tu aku lima lain ni aje kan ni nasi. Ko masih ni ni, ko masih ten ni nak kul. Ni ni kaya asin ni kita ni tap. Tahu nenyo anet kuni. Ita memang pare, kai gua ngan mara tuh di bawah tahun baik. Agi tempara anega ni boleh siapa dah bawa. Inyo ni debo si. In debi wara gua bolu. Ehe orang anega ni mangko ya lain gua nurono ni semua ini kiki de 90 kecil. Pandai ye lagi bi mana 90. Kerja entah tiri tahun. Kerja entah tuh di bawah mana lagi di mana 90. Kau debi apa ni kan ni? Kau nolong ya di mana lo asial dah itu. na kara ni gete muna nyore chito kwa bima mara kwa bima ngemea jibrim au woni na lumbili kwa bina nage na kima bema tis kwa hilo kuku mara woni na lumbu tapo kwa lumbu kimi itabu ya kwa masafi ni jete ni gubi asya kima yeza mtu ate kibrono kutuwa ate kibrono rone kwa masi ya mnazo kabeza konyo uzo ngolo alwe kwa yue barasa ako mga wole mpiasa ni chua eman omi ni gabi asya ni kii kima yegi inda mbine mam kimi yeti blane aki ilo isek blane awo waisi ya sili ngisi ya kikwa na ule tona mga wakisi lingataye ni donyo alena ale nivikapu ala jilwe muzo ngigilge ongo mewe tao nene yosole ne higilge enga

Dagi guys, kita mana sih cikak batang saya semua ingat anda bahawa asubuh ini bapak itu tabran jitu tapi kalau serta ni itu na kabar asal tu ke jatuh jatir jatir juga itu aja lep studio kabar asal tu ke beberapa na tanah thay na semua nakkan itu melim. Tahu sih tinggal muncit anda bahawa tanah ini gua ini engkau serta ngoi agu kiri tiame inya agu tu maigir walat ku ingwari met imroide laliot asman ruai tap keretik sugaru magungjat cemak segiše kandidiasis prostate suai takalak cijang. Metiti imge Dr. Tuweti ko chip kerjote nanate engkonyo sete negi gonyo so kinyi seke jang agogi goyai research agutinye chamjinete gonyo so inendatem ko membayate enge Hapol Society of Kenya ruteji ine enge litein opposite college stage chep ko hotel upstairs Jumapili agoi gasita mont pimani agonyoi pirjisi meteng nambam 0703-556-8898 aga ki goya hi research ago tinye chamjinete gonyo iso inendatin komembayad enge Hapol Society of Kenya ruteji englitin opposite kerejo stage chepkosa hotel upstairs Jumapili ago igasita mute pimani ago nyoy pirjisi meteng nambam 0703-556-898 0703-556-898

0: Kau right, tinggal cinta nanti nih, hanya rumah miseng orang asal tanggung, nebo petual, nebo digir. Naga kau itu cai kau syak sesama gula, kimoi pole and families tu gula tinggal. Ingin le kaiso aman kabisa announcement cecang.
1: Kimoi
0: pole and yes, kimoi pole and families cecang. Cegu ibet cemani kau. Ang miseng ko and ko kuenyune, nangai somani kimoi pole kon miseng. En kau betul tap Miriam cip kruit tali, nama kau kau tap darawet, lagi ni nyonggores, darawet awat nyonggores, nagi biten dari kita sasama darawet amu 2026, nenek kau ini tuan nasar tingkat, pole kapisa
1: pole kapisa,
0: aku ini nenek kau ragu tak kau tilian utik. Kini engkau nete cina sarat kau kimi mau beri cingge lagi kimi beri kau saya lagi nya kini nete cakau kini lapati ala bunga sarat kau kau beri kau kene kata kimi beri clean pole kini bet sabet madam Miriam kau gay put engkau kau kau kimi mau itaya niki koro meet kabisa kimi mau kene lagi kimi ni saite
1: kau kau betul sejuk bana berus mau kene naik kela anu bukan ye meet
0: so Agnes Nancy Geoffrey akla kau kik tugul kau buat mualim wagen Tolle, Knacheneva, my sister, Ak, David Tolle, family, no, too cool. How much I'm watching Pole, Kongi, thanks here, what I've from, and Kovita Miriam,
1: yes,
0: Kilen Pole, Kabasa, and Pichantul. I picked two like check to go with Chamanic Chuagi, Kimoy Pole, when you're a guy, no watch over, and Kazarta, Nebune, Nigi Sindo,
1: Yegmoy Pole, Kabasa, and family, Sijab and Bruce Kopeko, I got Mutu and the
0: tea, yes,
1: I will she beg up go, and Kazarta, Nebune, I'm to Kyoto Kijin,
0: yes,
1: Gilgamab and Bruce, like Nasar, Kijal Gabsa, Gabaglas. One. Ini kau itu mana ni pun, kau ni cip bisian kau ni.
0: Yes.
1: Niki mesti lakukan tu, kau ni play group segala apa kau ni. Une tak kita harus guna apa malu baca. Kau pun lagi kau ni nama itu kau memuji.
0: Yes.
1: Setiap kau ni kita juga nasari. Amana legal ya gitu atau kalau gipi mana ni segala nama itu.
0: Yes.
1: Kau ni nama itu kau tak tahu terasa tak eh imita nasari. So kau kebuka tu agak besar ya na kasar gue kita tu bukan Bruce ki tiap aku tak kira kau ni tercik imita enggak serata.
0: Yes.
1: Kui kau mau tu kau ngajen kau misang yang sabar ni kau ke jam betul tabran kau misang kau celebrate ni.
0: Yes.
1: Aku tu kau ni tercik kau tu jangan bukan Bruce cik kau muncul mungkin saman ini jam betul tabran ni ingat kau tu kau mau bukan Bruce alih jin kau tu mesti cerita ni kau makan cikgu siapa angkat kau mana musim Kujita negure malumu, kamu malumu juga kujita negaranya ku bankan sebab itu apa cito. Ibu kujut kaya kapasah majun jundo satu sekuma aja. Ijar kujita ku apa right? Ijar kujita gunung alak pun negaranya orang gulung baga. Kau tu ku berber. Tapi ni ibu kujis lagu kujita negaranya ngatip. Aku jem jem ngalai kik. Tadi suai gitu ngomu prinsip aja engke. Eh panah Bruce. Abu atengah abah takkan ngalang gun lagi kujita sekul mau tu. Kau gilen we teach fools. Sungguh tu kaya ngami tapi enggak. Lagi tu kuana lecah tu kuku payshoni coba malam ini kaya payshoni cikar ada ni kau tu macam bana bro sakit kau ni salut kau ni tu kau dengkolemi.
0: Yes.
1: Embe tu tabran ni lini bawa mana kau besar. Engkolemi tu amu coba cita pun cita man. Negeri mandau engkau serta ada tu kau. Sungguh guregaran cita doktor kau amu bani tindet. Guregaran cita malam. Guregaran cita kau barasta tindet. Kau malam ayat nak tengah lihat cito, kebata betul syiktol.
0: Yes.
1: Jaga kebata kau lihat tu, dah kisah semak sekolah. Jaga kebata engkau sah, semak nanti nampak sebuih nampak betul cabrani. Aku ni tak kecita taja film ni baru setahun gugat kaya engkau nasional tahun nampak Nairobi. Kita tu nengat kaya engkau rahki lagi meeting. Jep cipunya kau kuris najat ter. Gua kira lagi meeting online eng www to tajfm.co.ke.
0: Yes.
1: Kita baru beri betul nanti nampak Facebook eng tajfm.co.
0: Kama agina msi mwishakche si butinge 12,000 kubo ngo nenge chika besa nago chut soko kutinge nago ichu soko ngo ete en mande odagi chuta barita enge en mande omesiki ngo ete chuta embe tushego go ichu tu mande Tuesday, Wednesday, Thursday anago me tuta abrane omesiki kutinge letio go itile tiga dete en wigin e programs kwa yate subuhi awo ilangat kutor geger agenyo gaya subuhi omesiki kwa kiku 12,000 tiga tishek 39 tiga tishek 39 ago chituli itile tiga tita genga genga enje mchemindan miten barak chine go chutu en wigin Nego toki cutu anu gigi tengah aku, aku macutu gigi ni, ayah aku mati cutu gigi macet sih nego cutu gigi ni masa kiki, konyor 12,000 ni, kau bangga nengke ensoko, aku tiga titik kau genge,
1: yes,
0: *274#
1: *274#
0: *274#, cutunsoko asisi ki enbe Twitter brani, aku kimacha gigi buat nombor Kenya Medical Training College KMTC, komite neng kau genge at Beyond Zero, kau gua itu baru inwek cawu samanet en certificate courses nebo Community Health Nursing. Nada tak kutoige enara wetab sokol 2026. Tapi itu nyebe tu shake kutoige gusi ni lagi ni ngir betushek kinyita kablaen parwane chutok tinget ko kagigochi kipsomanik che bunuge berwek che melewet koboto che moimuchige ak che itabonotin ago tinye kamangunet nebo kowal kebeberwek yetab kowong somanet noto kagimagele inye kamangunet iwalele bunu itinye kamangunet ilawale ga lakini ikakikitaban anan metinye kamunget anan ibunu kebeberta nebo melewet kipsomanet neitin maguti chotok komagat kogoito somenywan en online ole inyite formit ak inemu ak yeitya iipchi kirwogindet agir wage kanyonyit komnye monyiti bik che imuche ge o kagiba gele bik che imuche ge accountant ab kanisa ko sainen ak onde stambit kerile ke atachen bara onogu tugul che mogotin kou ye kakiororundo en website nebo KMTC yokten barwet kwa KMTC chief executive officer CEO anan igoite en KMTC headquarters koma itori gitamana kusomu nebo arawet ab lo igere gitinye kityok betushek negit lo 2026 kinye betushek lo kityok anan betushek tisabi keger nitok chi negosei kabisa Asina kuna chichangi, agoba nitoki irutechi KMTC website, Facebook page, kibore X, mwage guren Twitter, Antol. Kilien X, anagotoki ingedile Twitter, Antol, Instagram, anagwa KMTC kamba asagetul, anangu county director, anagwati lilindo. Inai, kod missing, agoba rubro inwek choko gigoito, Kenya Medical Training College, KMTC.
1: Yes, kime chukabit kata stand, kata brana, nisembana Bruce. I get it. Asa gele shuga ina laga gunin para inda na tadene ke ago takinyo gerge to pika lak bana bruce sije nafas na to ngore na gararan agagle jin til tikitit kityo again ke nege mati kitite kiti shagain til tikitit kityo again ke nege dalung to star 274 hash star 274 hash
0: yes
1: yage jitu yage dalung star 274 hash ku jamuni jitu soko mpito tabrani agagle already bana bruce pika sube kabisa jisube instructions chat jeraisin
0: ita 0795 gerta sang tinget moy bichona gere richard cheru kaiger tasang ison ngene wa tasang cheremia kitur kaiger tasang wale chok pongesi peter nebo 0727 583 mwisho again gen chini ka atlike tabo sikiga mwa gele chini go chutu ka geten monday ago ibe tu tabrane ngoto misiki tiketi ta chulu ngago ni gen soko tiliguni tiketi ta genge ko gunin 3000
1: gunin 3000 kenyan shillings
0: yes
1: agele jo kito star 274 hash
0: yes
1: star 274 hash ngone na fast agele jo 0795 ngobe ki number ngonga ta ngobe ki number 26 kibure Richard Bowen Richard Bowen ni bwana Bruce kuna tena kasiki akotakana bitu tabrani akokya ko chem kabisa ko jitsoko ko tumko siki ed na gere gere ten sang Henry gere gere ten sang Josephine ay gere ten sang Kipkoske skip Abednego Kipkoske agere gere ten sang so kagile ji jaga suno tena gejo tsoko no to message paraindo ko no nafas engegone yagas bwana Dominic engolim bageliot ko yatwech bwana Dominic
0: Dominic Elliot
1: Dominic Nakta gulumi lakwe tu Dominic
0: Dominic ya kama kwa ngola lakwe tu Dominic
2: Yamuna Bruce
0: Siamke Dominic
2: Ayi ndi mwanali Aya nanta lakwe tu Kile koke buka kwe ila oge ribe nka Koi
0: Ngoro mwanali
2: Koi Anele ngito gini Kaka kita ni koble nene pia frone Ako nuko tarote kapsa yin amacha pongesa ngapsa yin pso no kamunin eko sar temi kapsa yin no bas inge lami ne cha ya to kamun pomesen do kamu go so factory ko to seta amacha olinyon ko para para ose ko yin ko ge choran wala men no ba yin kita o ten ne amacha wi ki kun ko yin sirgali nyon pa no ba sia gi to ga ne go ko lele ni ga go wi kapsa ka ge ga so manu to men le kapsa ko ba go ku ni ne lo kapsa yin sitaise kokwalele ngito brasten marto ko en mandai ta bo site kima itorete ka bisa ngale ka hospitali se anange itutai nguna mi chine baka ku de 5 million ko yanga ko ife no tia o to 3 million ye ke mwa ko ko sike bar chingala so na ta nibi chin tuma mel ya gin agi bruce ko ma tinya ngale ka bisa ta ko nyonde sana ta su ko gate chere tio ni chef cruise ko ngoi we nyata na to mi kenat ko ngoi
0: singa ngen kliote ega sakne baba shanglia baba shanglia
1: baba shanglia
3: Oh,
1: yes. Yes, Baba Shangilia.
3: Eh, Wamuna pingeta.
0: Damge baba shangilia.
3: Amune gitu sih itu, mana gua baba shangilia jab jabo. Kongoi kalau saya ini tuh cina bapak itu tabrai ni. Kar digan, awak apa ibai itu? Kongap kar digan nak apa ibai itu? Awak kuah kongoi kerawang doh iko kuah kecium itu ketusi tabta cebem, embai sih noya. Agaknya lumbu beru agup taja tu gua juang nemye. Kar digan ini ente topik nubat today ini mati ni ente comments kawatnya kita bongge sana kalau bongge si Bruce bongge si tingge agaknya beru agup over enwi kene niyone. Tangko bapa siang gili aje balungku.
0: Tangko missing bapa siang gili. Ruta esin endai. Ruta.
1: Arab ruta napa esin endai?
3: Jamu na tinggi dah rus bet.
1: Jamu ke mesima?
0: Jamu ke mesima ruta esin endai.
3: Gongko bapa sabun te kita ni koi kurang eh galalen. Kegalalen ke? Kili gune beluri tap kolingi. Uga kasih ku aru ruga bapa subuh. Ako po yan ni kogile tapke niyo ite gigimke. Kutinyo ito ka masyabi kichuta man chikire rete ya kite kwa ite. Mange itka en chita ege na ikito ngo ngalal ngwa nchimwa ni umwa wole. Mange chita ni wala wole nendabara ya itka kiswa ngwa. Nalaike mwa eko maname kwa atepe ni mi. Kema kogile tapke kogile kia kato kundi. Kogile kia kondo inchi gilga kia kia kia embo ito ni kia kia. Umira manda mana ini beraya kami takut lucu ini beraya nanti lewat tak awan doy cecang, kemai kecengah kini nyon, ini lekat cari ini beraya ugi tumpeng, naleban kira, kemai kita orang cian je lebangon para ini tu, kongo itu jadi nanti.
0: Kongo missing arah bruto, kebertan nebo.
1: Kita
0: nebo new number.
2: Nawe kwa kongoi no, nete mbaraka nwe. Kanyeti, kiyoko nete tunche na karanwe, kakuta. Ige tamaa nange testo ya ni, awoka sifu chacha anga subuhu. Waso kukua ninyo, tamge ili wakali anechi. Awa lenjini, kini test. Kanyeti, kieti ino tunche na karanwe, o nipa mashabi kwa roko, ti nipa mashabi kwa nwe. Kao mga ole, nipa mashabi kichu, kuhu ne, nipa vitu gore, nipa yu ne. Ichi tani yu ne, ii gilda ike anu. Mama jita na mbaraka yu gore, ukara. Ini terinspirasi asal Rusia kan dulu kami juga terlibat. Ingin kan dulu ni apa? Virus ini macam ni lah tak ada merawe. Virus kan ni lah tak ada susu. Kalau perkenalan ini tidak izin, kalau dia lebih macam orang yang jual cerai ya. Kau mahu tahu nama yang begini boleh?
3: I'm going to go to the house. Ako netane amacha akonde jorbenyu no kamwa go bayi no opinion leader kabisa alebi kegu no opinion leader obi kegu go tight para jwa borie ago choto ngara chegi go beran masugu in community in le agwa ga tu no amacha ga no lenji oibu na nya go pe piki techege onko pi gara che borie binyore to jita ne at least to jita ne mite ki ne tor tor gi ngore ragine ni na tani kwa genge ndi ebi chungu ni ngegere kando na tene tete ta kutman ti tukugi gibai shene nore taga ago yonga ago nyorike ngo nyorchita gerjini kwa baka jopinye lita asisho nyubu chama cha alenju alenju abruza kumo ni kwa iwa iji nite tute nanda ni rabu go titu kwa maana ya betu ni barayani nyubu chama cha bawa gigi taga ni kutu
0: ka ngwe siror ga mureita
1: siror na baka mureita
3: jamge wana tumo ni
1: jamge
3: Bruce, anyone? I go next week. I go to the bank. In the middle, to buy, to which way? Go to the meet. Go to the meet. Then we come later. Any condition, Garara. We meet. We come later. We meet. We come later. We meet. Go to the meet. Then we go. You may go. You may go. You may sit on it. We come later. We talk. Then we die. Ini mahu jangan jadi ada jenis yang mahu main untuk di atas tuh. Tuh juga ada idea yang kan, ni tu dah jadi satu tinggal. Jadi ada siapa bersih, ini barang yang kurang ini, kau ini barang yang kecil. Mana ada jenis seperti itu juga. Agak main dulu cekin dah, aku mahu sekolah nasi. Tapi nanti ni seperti itu dah main dulu seru angkat tarik ini. Apa tu kurang nanti kita berangkat kita semerah tu.
1: Orang misalnya mana siror, boleh bawa. Limbaga mureita ngaka chijugure photoman ebo je morut photoman
3: tamge
1: bwana photoman
3: ko ngwe ne o kafa ser program ne en na batha ne gonyu ru ba ngwa ku te ngala ay ngaka ne te ngwa ngwa ku ro ni na taira ay ngaka no ko matino tamwa sai te ko ngala ga ku ni ngwa ga ma wa ku na na ga ndu ko
0: Star 274 hash. Kimache kegergele ngongo kabisa neka chutsoko. Ago nyorchige silingi shek 30,000.

0: Agak sait loh kitab kalenjin kasar tani tunai lagu juga kami mete engen wakin dah ni semua nak kena tuman malim. Kagum mah mengi kibab kau tuan bawa zengi show missing kau keti kibab boda boda. Kolej nyalu kau testa seragali kau gimik kaji juga tuan bawa bid tuan bermain ke mahat kolej. Kau bunyi mek je nih je keti yete anggo taige kau beragih bid tuan bermain ke engke mek kita tuan maju kolej kau gunyora senit no missing. Kagumah Governor in County na bawa Busia Paul Otuoma kule manyalu kwa testa biga bimi ten County na tam ananyalu kwa testa biga bimi ten County na tangu gilgei inge kuku tini kwa ge missing inbaishione kichiba mbara soko bite gitir alagi kwa imuto kichige borianji inge sartana kwa in County na tao chiba tao pananda inge nuto kwa imuto galaga ulega mwenye kule chang biga bimi ten County na tao che jamii pala toshige tapano tap kagi le tapke inge kumaswe kwa ge. Aje kapcha kenge county na bagisi kunyore manete ko subke agni gibete cham nigibet chin ma sabetem enge yu tage anagi gibete obisa ekiba rdu sabete engu tagnaro bi maet kole agenge gun he ko to mane ole kit ne takinge age kit ne git kot koit gibete sabete mure nono to enge kebeberta ni to ne enge town nit nota no Nairobi. Abete waljina tap ken ba ngalekin penu tap speaker ne ba county assembly ne ba kericho Dr. Patrick Mutai MCA ne ba sigawet wil dandogon age ne ba kable lartet Eric B en kasarta ne go gai sirteje por tap chi anui satir por tap chenge en kable lartet ko ba ne gi magian ka kainet ne ba Leonard Kibrote chikirwe ne bunu so in sigawet sub county assembly ne ba kericho ko ge member ne ba kericho county public service board. Tak boleh jatuh keluarga kami tengok makin dah gitu siak logo itu engkau indah kau itu sahaja itu sampai nampak betul kura nak cuma melihat metu aje entah benda nampak radio nampak charge FM amunita kau tu kita tak boleh jin.
1: John kuga logo juga kami met entah makin dah entah charge FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
2: 107.5
1: Baringo, ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4

Ayo kasihan ini mengenai cokelat lemi kata jenis betul cabrani nocok neba Friday kumut kasih betul negara ran naga kogo neka muktan detkora asuka betik betai negi lasu engetian noage kegi lasu negi corore Jehova atinya kamu ngene tali bapak mengenai cokelat lemi agama jata jenis kau negara yang suka betik betu aku ngete kengguni aku ikut je sai sisi itu neba bet kaku pada dek sekte sabu ya tapi ikut je sai itu lo neba beti oleh ame je kebetai tapi kamu muktan det kesa asuka betik betu setai agate tutia tingkore jenis negi kamu muktan det Jehovah kaki buat cahingung hingga mingin cap kegi langsung lagi cororin kongko yang mu kai kone betu tabrani hingga wangun itu nipa wiki itu neta hingga rawa itu nocok nipa lo kimu kai kongko yang mu koi ribe cekong ngeteke kaki nama arawa ni aku ibe tu tabrani kamu tandet komut kasih kono tu nake saya Jehova asal kau bidkora ya kita kini ke weekend ini ibe cakin ngotne kara tiku ketililen kasa aja kau sering nyungu itu kalau lemi asal kau bidhi beru lagi aja kita ketul lemi ini aja ketul nebu nengu ane dah ketul nebu sabet Jehova ruta jine dat ini aja kasa kau makara rambut tanya Jehova inya agi kau aja kerja kuku cebun barak sengket cemagra tamagi araya ini lemi Jehova ya kini nami aku kau kesune tamu kisah contoh keringen kau ini nebu cesso Kristus neti nanya Amen. Kasih ini nunggu itu kalau lemi, ame jaya kira serutnya tinggal nih kicere kan betul tabrah nih. Asuka bih kete setai, enge betul nato nih betul tabrah nih. Ame jaya kira serutnya nih kini orang kita buta Joanna, taman naglo kau itu tabso samak sumuk. Joanna, taman naglo kau itu tabso samak sumuk. Kamu serut itu tinilin kau nih kita buta Joanna, taman naglo samak sumuk kalle. Kamu awak kata gojo, suka betul nyoru nih kali, tuh tinjanya nyalil dayangin Ago onyika nitu amu ka terteringon nito ko ngalion ne papetu tabrani ne kamwa we sirute ketililen ni ko chuko ngale ke bache Yesu Kristo ne gale engingondu ni ketindai nyalilda kibune uinwe kap sabet kibune tukuk che koromen kibune mianwagik lakini kale ati angot kale ago onyika nitu amu ka terteringon ki ko terter Jehova manyalu kim jike mising amu ngondu ni ko magone kaliet kaliet yang katakan kau tukul negi makin negi. Inyoru bi ke cangko ime ke imaraku mite cita negi kau mnyan engkau serta negoi. Netebe ke tebu tukul lejin ke kalengku ta sabeman kalengku ekune mutai inglago juga mungkin reko leka aku itu amanda amu nguanin tan negi sini endat. Lagi ni kamu aje hoba kau le manyalu kim ke amu ki kau terteri endat. Imu kaksi hisap imu kaksi inyoru kanya set ni negi. Ame cakar kira. Kita buta Joanna, taman aksom mungkin kau itu nonton neba taman agangwan, kau itu nonton neba tiptem aktis apa, taman agangwan tiptem aktis apa. Kalle sirut ketililen anjuran kora. Kita buta Joanna, taman aks taman agangwan kau itu tap tiptem aktis apa. Kalle apa kau kua kalian, takono kalian yu, makono kau iya kau nungun. Among ko imge mugulelwe kwa kanan ko iweis noto ko ngalio naga ko chere kora impe tu tabrani ko sori niume imge ji ole muji muji ko ganisa ole ko ole nyoru ne galie tu muji ji ganisa muji ji jeho banungung asuka bit ko konin galie tu kai muti ta ketukul netinya na basabet ko me imge ki ko terter jeho ba jo tukul ame je iyan I le mu kak segita ketukul eng sabet impe tu tabrani me ka ko konin imge agi kerer met me mu ailane ki ko uti na bing ma ko buata ji ma ko kusin na gong ji Mami jangan ne berwasi met, mami ye jangan ne tebena jamet tap kehiro. Mie Jehova ne buatin peta game boy, ne ribin aku tinda amun ne si sabe aku betu tabrani. Mujine ne tasuka bet kotaretin aku gimitin, aku cerin, aku kanap ten kongete turun ne teta ke aku ya ke.

mabik tamanu status 74 ash number. Kanyo aja mun status 74 ash number to mabik tamanu cek ya geryo to. Nyongku ni utu yak 3000 juga.

0: Baruni cita nak aku nak minyak aku kau nyuci kerap ini kau nol. Cita nak aku refik tak kaki kau jepik tengnya jadi clean mana. 30,000 kago pero kono kaseneño son giap tege gora giro gele ga kicheng rabine ngano kicheng munano nye kolejita chame ole imeje iwe kola ola buati aya aki pe ago inamba ngabe he ameje ke ago inamba tisa namba tisa pa cheng pik taman kora ago 25,000 ago masharti koni kagile magi ko ajinji ne to nago konyoru masharti ko to ko sta lagini bonus komias bonus kumi ingi tane nyone nuko inyoru we ingi atu lakini ucho utapata na bonus lakini kuto minyoru nengu mbaraenda yani rani kukagile Friday ke meji jine tomka kunyoru kongete ke mande ya kwe rani Friday ke le meji ke hain equal yani kwa kirei tu bik tuko matkoe pik chapa ke lakilakilak tuto nyoru apene ke meji kunyoru pika akijaka laka status 74 ash number 7 magi kasi yanko take enke ineke naka kunyo mamiji status 74 ash Ibu hati le, kira kira nato kau itu toy sa sa sita agak daya gaya kata daya gaya segin daya gaya konom. Ami cikin nyuruh lo kau yada niko stoin nyu asik kau bikin ketesta. Ya tu kau lihat gitu kan status 74 asu ya kau duget number ata number tisap.
1: Kenya Medical Training College KMTC komiten en kibagenge ak beyond zero kugoi toy borain wigab somanet en certificate course nebo community health nursing ne de tat kutoy ge en arawet ab sogol 2026 borain we chuton ki gochin gib somanin ke bunuge be brek melewet kubote chi mai muchege ak chi to bono tin akutinye ga mongnet nebo ga walke be brek kwag ye tap ku wong somanenywan gib somaniat ni tin magut chuton ko magat kugoi to somenywan en online ole ni te form agi namu agi itya ip chigirwa gindet agondo indet ap kanisa ko sainen agonde stambita kir ilege atachen barono guktugul chemagotin ku ilega kyarurundo en website ne ba KMTC iyokten barwet ko KMTC chief executive officer ananigoite en KMTC headquarter ko maitergi tamanakso magnebo araweta blo ne ba ginyinitan bo elibushigain atipte maglo asina jechang agubonton irute chi KMTC website Facebook page, Twitter handle, Instagram, KMTC Kambas Agatugul, and Anku County Director, Nepoti Lirindo. Uto Agotin Tugul.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, ko 104.4, kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up college.
0: Aya Touch FM tu ketop college inde tu tiete ko katorore ta gala sune studio ko ne sekela rap seremi ne chame chiso anginye chame ngo mangen ne chame ne chiso ne ginyo ko mega psa ko bani mangen inye ale gime chin ngo nya ne gime cha chiso ago kitya jangara ti king no ta ko mali la ni aba orian ni ko bain ngalyan de ni marata aibu lasima amwa ko yu aya ale jita ki ko nya bae Cita kuamur absurd. Ayat status 74 ash number 7 kasarinyo. Arono, tu madegai seglow gitungan. Tu madegai seglow. Cita neta ini kau kikau jingu 25. Imagine cita agen gini agen. Kau konyo cita agen. Cita neta ini naga kikau jin. Rabi ni kaiti tu ini 25,000 ni. Kau cita negi kure ngah. Kikure Benson. Cita neta ini. Orang ni cita negi kure ini. Kikure ngah. Cem ngetich. Nebaya ingno. Nebaso mau kau cita negi kure. Ketrut. Nggak kira kita petrut. Ketrut, kau kira kau jagain 25,000. So, ingat sabu kira isi, tu mabik. Tapi sabu kita orang ni jaga, tu mabik. Tapi sabu, pika 500. Kau tiap apa kali? Kau nyamuk kita orang kidogo. Jita negi kure, kipke mei, kau kira kau 500. Jita negi kure Amos 500. Jita negi kure Michael. Jita negi kure Irene. Jita negi kure lagat kaki kau cikgu no tono 500 tak katukul so nyongkun yang ini kasih news status 74 as engdek esa jomut kicungan kaya orang ni kago itu pi kaya so kago ni ping mutu ma ping mutu cita no kaya ningku ni kau cita negi kure Magdalene agi cita negi kure kure ngap kure kip Kemboy yes kip Kemboy Alen magi kon kai neta kene bagi keresa agi lengkap kembar so bing mutu kau kau nyorci kaya tu 25,000 so tu ma bing mutu Toma bingmutu eng dai geshak angwan jaga ko ngetro kasenenyu. Oye wewe ngwa pipiko. Obane ba 500 jitukul ko dimeje 500 ke ko ni status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Imu ko se nyu rabini chota ko genyo so ko ni status 74 ash number 7.

0: toma dege shekena ayengu keker duket number 7 ako toma biki mutu yani mamiji na kakonyo biki tukul chepo anengu kikajin 500 akere jito nyo nekure ilari kakikaji 500 jito nekure kiprotich 500 yes soroni jito nekure cherotich kakikaji nyo 25,000 kongoi missing cherotio nguni kakakonyi biki ata biki lo toma biki angwanu oroni jita genyo nekikure ngom kikure Betuel Betuel kakikaji 25,000 so kakakonyi biki ata biki tisabi toma biki somoku kityo toma biki somoku ndeka yata genge ameche inyo chitukul ne tomi inyongyo aga ameche obwa kitungo nonjorchike 500 apan watome kucha pole pole kakobwa pole pole taka ake terengele juge yani kochol kwa piik somo kicheke chetoma is 374 ash number 7 anangalo hito le mi number 7 malo ananingijilzi met 374 ash megere kwa kisirge le mo isire ijile number ino kutko 98 isire 98 kwa mutu no le mi mo ate ijile number 7 mara ene kachayin kita number 7 not kule mami Mite, mami yola kisiru ngele jini mwa, labda kusi mengu, kono ame baru tukul sabari moja. So, ameje iipka kwa utu, 374 ash number 7. 374, oronjo waka kupik dege shaka sani nyo. Ngate sundege shaka yengu, wacha nyongesa dega mbili. Oroni chito naga kwenyo, kikure nga. Kikure Yunis, kakikwa jingyo Yunis 25,000, so toma bika yengu ijege. Toma two people, ngo bit picho toka yengu. Ngo bit picho toka yengu. Watu wawili wakuje ameja bika yengi atukuli ujamua anamin simo sheju ayengi asukabit ketisatai touch FM hello
1: jamga arab saran
0: achamike kabisa
1: churu nengi alibama tagomese nulani arab saran
0: yes
1: anetkuhu loge matagomese nulani arab saran maho sebe neto nama studio
0: miku mie gale jin mamu ay kainet apji sebe not kainet
1: Ot kibure la ndara abzere.
0: Aya. Tache FM, hello. Hello.
2: Yes. Serem.
0: Iyo mune.
2: Iyo ato mangea we ndugu yangu.
0: Karibu sana. Ngo kaine?
2: Ingini lewe ya rafere.
0: Ehe.
2: Ingini lewe amyo lewe jesili watu. Kable tunda wadu.
0: Kable tunda wadu. Ko ngo kaine? Aya, kongoi missing edu ngoli mbache siliwate tuende kazi. Aya, toma deka ya tayo kasa ninyo keker duget namba ngapi? Duget namba ta kasa ninyo, duget namba tisabi. Agere jita ninyo naka kufaule ninyo. Toma jita agenge jita naka kufaule nkabisa. Kwa jita negure Paulina. Nega kunyur jika ninyo 25,000. So toma jita agenge inege. 500 ke mwa ene bang matevi kulya kulini watu anapata pesa 374 ash dega yato mage ke kitongon ke kerio toke toto minyo inyo 374 ash number 7 374 ash number 7 ro la batu la batago ina batte sabara garaga number 7 ari be jita ke ngene ki gona ngyu ke le jona to naga ko mu ko jor chike 25,000 tiamba te ngung jia ke tokole mara ina sa ku kwango kia bahati kasimama na wewe Mungu ni ngungu Baati pe tuabrani nyurchike rabini chota Aga mwale hii Rabini ka pe tuabrani ki kojinti Aga tuunle tumka kujurchin keki Kongete agi na mwe gini Status 74 ash Haya Aroni jita naga kujurchike kabiza Kikure Joyce ameenda na pesa Rabini keti toi 25 1,000. So kaa kitu kuna tameje nguni never lunch time anyun never lunch time kochang bi kimeche bi 50 kikocha ketukul 12,000 ako bicho rani kelchen lunch kora kwa gile chini tomkwe kuna me 12,000 kama ujai bata 12,000 anantomi nyoro kia ketukul ngsokoni kwa ngeteke Jumatatu ako irani ente tutet nipo katoruta kala sunen kimeche kiberurin agrabini kaitu ta 12,000 number 6 Kegonen rabini chepa marakwe elibu tamana kwa ing mamiji yang kutake kena kakwe bonus kusiling miatano chengi ke korasi mami igere le mamiji neke metawasi ane si matke meten poja mu kaya ng tayo kakimeta biik poch ingyo kange tau kakimeta biik poch lagi ninguni kastani nyo ameche inyo daike shakti sab chokange daike shakti sab daike shakti sab chokange kakasambi kaya ngutienda noto nipa eskaironi ako nguno ko kaikai kitongon ag neutral amu kosoma ke neter kosoma ke neter so mimi nitawa nitawachagulia moja nagale inge makige jamia je mi amesa magunda kinje jamia je de kose ke moye ke limit report ne boye ne boisho ne miola kunde moye wa ko ma meki mi ku kisap chige mi ku jita ne ko kas an opportunity ne mito ko si es ko yo mingen gi ne tesata muta nyu nyu ko le na ting yo in agi ka ro kap sa ki ka kitangasa imagine man are mwau it is too late ma ga plan ke nyu mwai ne nyamasa yo mi te an opportunity kwanza bi kala ko ngap ko kere kap sa ka koro ge ngase tit ke le ki meje ki sire mwalimu yin ka ge meje in qualification jo ago ngen ko le mite la ko tap ka banum ne access in internet nde mwaji ni ama goi apla ne si nyuru lakini kai nyuru ina logo jo mwaite ana ni ni len nyugo sir ni magar natet kurum yet konda iwe fika lakini ne ni oye ngaki len ni ngi ni chei so kawe ko mang na le ni hata bi ke bi tu nyugi mutima halu ngama ne agi ni is Jemnya jenge mani. Yes, orang ni ane kahanya lagi nama kun jemnya je na leh nyuci kerap ini cerita 12,000 eh. Orang ni cerita cerita NB kat NB 50 jat jenge kahko bi cerita cerita eh negi kurang om. Kurang gilin payas anan pius pius payas oleh kisah mandai. Kaki kau cina ada telibu kumi nampil jadi change kelan jadi buat telingi kau tu mati hijau negi kurang negi kau nak ayam nguninyo. So jitu gara gak nyo to so to to mabigata 49 urutnya kena jita ga kigure susana ngowe missing susana ah ojo susana nyo ga kigo aja kena jajik 12,000 gele kwa melanje agi buati to jesi ale marako exu yo ge ai manda ngamura rabeni joko marako eh mega nsikutyo ni metit kitongan beans iroga sarenyo Dengan sekurang itu, amai itu entah aku ni tuan 25, kopi 25, korok puj kita orang kan, singkir itu setai, kau itu setai, timun melayu lalu kau ikat apa meh itu, unyur cini kerapan itu, istana 274 asal apa tak kau duga atas sejenu, ramai mana, mami jinanya, orang ni bi, orang cuci kah 500, kan jamu orang pika 500 tinggal, bi alak cawu ikat 500, kau bawa tan, jita negure ini Beatrice. Julia si jita niki kure masi ko bata Ruben bicho kitungon chaka mwale chako alak ing bicho ko gikochi 500 angkinye ni to minyoi uroni jita ageng nyo kako ngitungu na ayin kako ipi kata ayin nguni ko 40 kako ngit 47 jita niki kure ina Janet ko gikochi nyo Janet 12,000 uroni jita ageng nyo nipa angwan kikure nga kikure Abel kaki kaji kene in 12,000 orang ni jita nepa muat negi kure festas kaki kaji 12,000 so ikirin le tak meja peak 45 je ke peak 45 kitiu, kira ikirin gaya nusun nepa ini.

Aku nubik ke jangan nyon. Aku orang nunggu naik ke rein pik cak aku jor cakar apa ni ke? Ubi mood kicu. Ya ni pik mood kicu ngan jatung aku nyor apa ni? Engkau gini tu kol. Oh kanu. Mita pik cak jangan na jatung aku nyor apa ni? Ame je namsi meti aga tu kol. Status 74 asha gigi Huawei number 6. Number 6. Ame je jitu kol ligeri lagi number 6. Amu galai jini amagun cemnya cian. Kungka amagun cemnya cian ni kau kali ame makti ke agni cemnya cian ni nyosokoni. Status 74 ash number 6. Ya sang na lau ke mut tini lagi ni bah nak kuana was koi koi ke batalu ka be meto nyoke nyoru in food ngel laga koi ta talu koi ka be metes ko me jaso koi timon me lena agora ang jiki tiong kan news intro ko no tiondo kata ko laga ko mu kala ko merena rani bruste karani ko be tu ta bual environmental day yes be tu no to negeri be ka said ago kol ke te ke bage ko ya gori be tu ni Ogol, gogol je tu kuligeri lagi. Me luli gitu kan ni musuji, kata gitu musuji. Kotku egi wanja. Ingin ni le, tapi ane gogogog kasol le mieli ni nois. Si tarubu ni le ni no. Nyokol lap kolai tago. Beka mukoje. Agi potim kora olimbai na olinamu kapangku no. Potim aki yere ma aku betia beking koi namu isi. Oga aku jengungunya kai tak tul aga kelam boleh aja kuak tu. So ogol kata gitu cangin tu. Pande ni miti. Emo kerja aktif, emo agil ni, agil bandai ni mesti kau langgeng itu. Kita ni kat sini ni, agil je bandai ni mesti kau langgeng itu. Kurang mungkin suai ni. Status 24 as, kamu alokal kaiti kurang jitu ni kure ini. Emmanuel kaki kau jinjo, orang jitu ni kure. Charles kaki kau jitu, orang jitu ni kure. Dennis kaki kau jitu, orang jitu ni kure. Emily kaki jitu ni kure. Catherine. So, kau ni big taman. So, ame je kecungan kita setak guna tu no. Ame je otak setak guna peak temaning peak 50. So, ta ame je peak 40. Kita setak luar kape meto jockey. Oh jockey, kita bawa ekse kau ni bijak tak. Status 74 ash. Status 74 ash number 6. Number 6 sotan ini. Kerebrek gitu gol number 6. Kerebrek number 6. Kerebrek number 6. Oh iya, weh weh. Rani ko betungu. Rani ko betungu kamu awun. Kau ti jilil ni tamang nala sayite nanyon. Kau jauh mungkin nunggu kerarani. Awe itu okay, betul juga. Tapi metik guru naik sekali. Serem metu agen taman dapri dulu nengu. Kau soal malam metu agen taman dapri dulu. Kita sayang sokong. Status 74 asal number 6.

0: Clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok
1: 107.5.5
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4
2: All right, kasari ni wakitu ye gora kago it kasar tane wakitu ye ngekebe berta ne baeng a kene letin engte tuti no tane bagato rore takala sune guni angke no lekai butule kai nam gule kai te ani umesuya segoi si te gos kolenis angot kot kai na atoya miseng nyoko itaeki guni angke no lele jini kai nye kai mahabi ye kapsar lagi nye saragi muane tae ko buka berure tuata waca baraka Kalau kita agak enak sih je. Mie bila lagi je ibu para kakak bapa ibu kami bila lagi je magi gue tos. Kalau kita tapi bila lagi malay kaya sih kami ingke. Penuh tu. Kita agak nak lewat tu kita ni macam ribu kuai tu ni ya. Kalau imagine Yesus tu kape saya ni butule tu negara arah ni tu ni Yesus engkau no apa entah kape saya negara berfura. Abu lejita hoti hoti kaya. Uli kaya na yun kaya ujo garap sa rin malabim Ike ere kitso koke lejini yun Kage tarangkot kaya misi yun kaya pagetit kaya Aka isuro sa niya Kumamis pusit kubiya koke ere kumasin Ara kaya kumpusitan kaya objaki siya ato kakanya Tilayat ko nungung Aya status 74 asa tadi ni on ke pedu ke tengku ni. Atake mita duke tanda basik sa tadi ni. To mabi kata hu je magat ki ko jingyo to mabi tamanu ije ke ki tongka ni. Aja ki ko jin mara ko engur cobi jo tok taman status 74 asa number 6. Ame jagi ke su watu kumi bege age. Kot koto minyo inyo ara gara ga. Ame jagi chep chep kuno to no. Ame jago ndek esok ayang koma bit pijo atau game. Kau kita kira kau tu skill yang kau tak padai. Amu kau negi aksai. Istatu 74 ash number 7 kuja kau binti. Guru jadi netai kau ingkar niyo kau nyuruh 12,000 jadi ke. Orang ni jadi netai naga kau cep cep kau sam. Jadi negi kure kidiun kau kau jadi 12,000 jadi ke. Ayer lah orang ni jadi hake. Kure aisyah ya. Kau kau jadi niyo 12,000 jadi ke. Orang ni jadi negi kure ini. Etina, kaki kau jengyo, so orang jatinya biik semua ke? Tuh mau biik tesapu status 74 ash nampak segera kau setuju nama si mengungu. Status 74 ash, kau kau ni gue tak kebe beriat ke kerjato? Kau tu sunda kesian gue tak kebe beriat ke kerjato? Orang ni cita ke agama, orang ni cion, kaki kau jitu 12,000 ni, orang ni cita negi kurein Nancy. Ayah, kau kau ni biik muto, mau biik muto kecio. Ame cakap orang cakap kau setan ini umur itu kalau lemi, aku ibu hati lagi. Kiko ni inye agak tu kalau tom kau nyoro geng sokoni. Istatu 74 ash number 6. Kalau mete ini marakwe coba 12,000. Jiran nyongku ni kiko ni kiko ni rapi ni jauh tak cakap itu orang ni dah kaya seksomuk. Istatu 74 ash number 6.

Matenge kia kwa kibar tu aiwe tu chenyoiro amagun temnya je ni ingen soko ni status 74 asha ginyo rabine ke 12000 chegu ke cho roni chitana ka konyor chike 12000 chitana ki kure petero kongo missing roni chitage ne ki kure alese so bi ga eng jo toma bi somogu roni chitane ki kure honest mask ki ga jage ne nyo 12000 je chege toma bi ga mu jege two people Iro, jutu agar-agar kamera gue gini noto. Agi buat lebo nas kote seta ingu kiburio. Ya ne ageri terigure Joffrey, aji tanegure Kim Ngeno, aji tanegure Alice. Kaki kaji 500 kitungan agi leje tulia. Ya ne kiku ne bonas eh. Amu gini nyon agi nyor cini gege ingu gini. Status 74 asha gini bi gue ngejek ageri noto. Status 74 iro kasi nyoman to minyo. Ame jage pe ko masta ke sinye no ta mune a one side kabisa ira orno ga ko tege be beria oroni jita na ga ko ingen ni jita na ki kure in beti kagi ko ji 12000 jita na ba mu shoko nga to ma ko ingen ji status 74 ash number 6 na ne ta to fungi hapo na 12000 na nga ne makin ke 12000 jutu ngu ni ke ko ni jutu status 74 ash number 7 number 6 Mami je naga aku ingin waktu mencoka. Kau apa kau tuh ngerti kali ya? Anak nego kami sekocari dan porta. Kutu mago muzie uno kau na main si mo itu. Igil ke? Inge ma, inge cemnya cene mami. Inge ma. Anturu, Andrea. Nega aku nyuci ke nyora bini kick 12000. Guni kau stand nyu, ame jagi cep banyun, ame jagi cep binguni kebe aku I. Do get number aing number two. Tapi nama coba korang yang masyarakat ini kimi jadi ikhtiman kita jaga tukul 40,000 bonus kau mihatano engji nego inyoruge. Lagi ni kimi jadi ikhtiman tom gay kau nama siling kau ngetege cuma tahu tukul betul tabran kau mutkase new people in the market. Kau inyor lagi ni maisi kini inyoruge jaga tukul. Labatu kego ninguni 40,000 status 74 ash number 2 imeanza na muna hiyo ai angoite ago labata 35 aro ga ko ka ko nyibiga nan toma so ame je chepchepito kabisa chepchepito chepchep ira labatu ko chage a jaga ga labatu ko manya lamu ko tinyo ko chage kabisa ko marathon ira yo ko manya la nagileng tiongani yi agenga gimigambe Status 74 ash number 2 kasere niu. Sarne jira ga ga labat nei kure milka ga labat kapesa. Milka ga labat ke gaji 500 agile ko inyoru king wiki ni milka. So ngo ni ai kure 500 jogo ke legend to lisa ro mama. Ago ta itesta inyo iwe ke kora ko ta ke korin pona si choto. Ka gile ki ko ni ko itesta inyo ne ge kon. Status 74 ash number 2. Aku na watu bwana milka ikinege ne miso go ko meta jamilga soge to ko meta jamilga soge ta mune nye ira obwa obwa ongeti bake ongeti mat ko na minin kigure ne after lunch status 74 ash number 2 mami je wara na ga ko nyage ta ko milka itka ine miso go ni ne oroni chita na ga ko nyoki ga jimya ta no kara Ajita ne kikure Karen kaki ko aji 500 ajita ne kikure Rose 500 aya embik ta manor ni jita ne ta ne kaki ko aji 40,000 jita ne thai kabisa ne so to ma big sogol jita ne kikure Ronald kabisa na ka eng ne thai kaki ko aji nyoja chik pana rabine cheiti toy 40,000 so to ma big sogol tu ma big sogol Ira, ungi tiu kau nyoba kau lenji mira biaya tu li ni main doh tni jengoh tni. Alen harobi kau beraya salenji olabateh lagi ni mayasih. Aku nama tu so kau kau beraya sasa kau nyoba orang negara orang besar. Amu aku angalega suku ni hati aku nakorai na tiendang itu kau sudah status 74 ash number 2 kasirinium. Jita ni boy engkau kau nyor cikengi aku jita negi kurei na. Julius, njita ne buying. Guni toma bixisi tu 40,000 Julius. Aya jita ave 500. Koroni jita ne gigure Josephine. Kobata jita ne gigure ngo Robert. Piga yeng choka yeng chenara kaka gigo chingyo 500 kitunga nagile go nyoru gengu gini.
So kwaje baraenda bigala. So status 74 ash number 2 kasenenyo. Ameja assignment status 74 ash number 2. Ameja agoni ndege cheki amega pisan. Ko itak 40 ko me laume na ile na rapsere. Ma ko ma jingol yo ko ite ato ko to minyo. Aiya. Ko ma ko ma ko asama nemungi status 74 ash number ngapi? Number 2. Nge kwaje baraenda gejek tenik chotok chebo in kono in AGC kogone tinda nenywa na kale inget ngeti yes ngeti bi ngen so kon status 74 ash number 2

Ayah tak kaya tak kaya kau sini nuna kau ngit kaya keru kaya ternampang gapi nampak tu kau ngit tak kaya tak kaya oh iya weh kau kau mai kaya keru kau tu muka pihit pihkan jual orang ni kau ngit pihke angwanu orang ni cipta negure nga kikure Richard kaki kau jingnya 40,000 so tu mabik semua orang ni cipta negure agnese kaki kau jingnya 40,000 tu mabik ayang wijaya kau tu mabik ayang ame cakup jut pihkan ayang status 74 ash nampang gapi kau sini nuna lepas tu kau duga ternampang number iro kasenyo oya kage be pole pole amaje ke be doget number gabe number 2 aragaraga number 2 doget kasenyo la bataragaraga doget number 2 runo kama kona message doget number 2 iye we aje ngi bigo ngi tongane jage go geru ejinyo pi ko ngi tongane jage jaga go rarta ngi tongon ke geryo tok status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 Aya, haya, haya, ngono tu nyurcin gay, ngono tu nyurcin gay, ngono tu nyurcin gay, aya, stada. Aya kasirinu, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, inye, na, genin, orang ni cipta netai, kikure beril, kaki kau cuma tahanu, aya cipta ni kikure in, kikure ngaji, kikure viola, yes viola, kaki kau cuma 40,000, aki tu ni kikure Christopher kaki kaji 40,000 so kaki kerguna tu nak duga tengok orang nama je kaya punya, nama je kaya punya duga tu nama berapa? Number 4, border 6,000. Kime je kaki kaji border bi kaya ni, aku bicara tu kaya kaki kaji border, kopi kaya tu ketum kaya konyor cingke, kia kaya tu kaling sokoni, bona asingnya aku siling miatano, kui cibik 50, aya. Aku yang kecuali money miatano kau itu big 50 raga. Yang ni amu ini kita yang lebih kau yang kau agiat kau bisa ngelak bonus kau itu big 50. Egun netai kau ni miatano status 74 ash number four kau sedar ni ugi number four status 74 ash number four. Ngoroji tanetai raga ni aku nyuci kau miatano jadi. Atukul aje ngi jitu netom kau nyuci kau kau raga kau jingnya rapi next status 74 ash number four. Status 74 ash number 4 mega sti anggota geng nak aku nyo akuna mutu atamoja akuna mutu atamoja buat ile ni tak aku mutu jago 15 kuai 50 geger yotok kuai 50 geger yotok tadi aku no kan nyu negi giri aya status 74 ash number 4 mami ji nak aku ingkan iya we mami ji ne mejara bini geng nyu 500 Omong demi orang ni cipta netai, cipta negure Aisa kaki kau cipta netai, nongyo cipta negure Matthew netai, nongyo cipta negure Collins netai. Ayang koroinye, wahatu nilai aku ada napesa status 74 ash number 4, status 74 ash number 4 kasihan ni ungkoroinye, status 74 ash number 4, dega sekoran jawab endisnya, pendi dega sekapesa, pendi dega sekamau gerebi kebuane kaku kuaman bikinyo, nangko cawa tu kuaku nangko celia, ni bi kapesa. Agenibi kabisa nyu status 74 ash number 4 like me roni jita ngina ka gonyor chike siling 500 ja jega jita ne kigure ngo kigure Richard Sharon go bato in Beatrice 500 go noto status 74 ash number ngapi ko sene nyu number eye wewe kama ko namen side iro ga ko mako namen ka ko mage namen to minyo Ame je cita agak tu kalau ni mio, ni kau sila tanya orang mian tanah, aku tarik tu nolio. Ige rile kenyo, status 74 ash. Yes, status 74 ash number. Yes, ingat ni le betul tap karun ko betul tap sabato. MB gabes dia agbi gabin. A Church of God, Amaja Sukabitin, Kabutua, Amaja Butu Agnebai, Nesdi, Tatiaja, Mogora, Nebabi, Church of God, Kugir we not. So Amejituguli, Jutumuni, status 74 ash, number 4, Castanian, you, Oya Magigas Chi, we. Kianes, Elian, Junjuta, Agoranjo, Dega, Shakpe, and Dikapesa, Amejituguli, no Kingoroinye, Ngoroinye, Capesa, Nami, or Negosi, Latin, Yuru Rabinichu Tartin, or Ronichitanaga, Chigay. Orang Simon 500, Doreen 500, AB 500, aja tanya kikure Martin 500. Haya,
Ako toma kekona anyun chito ne tom kopit chito nebo 160,000 biik aeng toma kopit kora amiche inukchi kostani nyo sokoni kekonu 500 status 74 ash number ngapi number 4 kostani lapata koi duke number 4 eh kange dege shake low keker duka natak kange dege shake low yani nataka kila mtu achangamuke hapa amiche tukuli nyo sokoni. Hey, nyorchikei rabinik. Ngo nemakchinkei rabinik chotok. Status 74 ash number 4. Oroni chito nekikure chito netai nekakonyorchikei 160,000. Chito nekikure Elijah. Wewe. Kakikochi Elijah 160,000. So takotoma chito agenge. Temchi bahati neng'ung kotkotoma inyoru kichutu nguni. Amu biik tugul chemi yu kikochin kityo bonus. Mami chi nekakonyor netom kai konyoru ki. Chutungu ni status 74 ashe labata koi duget namba ngapi number 4 kasani niyo number 4 kai labata koi duget number 4 oroni chita nakako nyorchikei ajita nekikure fancy kakiwaji 500 edwini 500 ajita neki oroni chita nekikure Joyce mara ngine tena amepata 500 ngine angot pi uska ko nyoru 500 ka gi ko chora 500 ero le bendi tabia kla bendi ko status 74 ash ki ke ga se magi bagwa ni chi ki go ni rapende aya to ma dege shaka ngono to ma dege shaka ngono ke gerio to to ma dege shaka ngono je ke ame je nyoru teni ngwa kinta kitu ngon ko mutin pole pole ingen soko ni status 74 ash number 4 status 74 ash number 4

Aiyah, wetaj kongoi thai ko ingin ni lega ko muta kape sahwe gani sahgi ratup cungun. Happy day, happy sabat. Engbi ka apsa batalan kita ngan happy day happy sabat. Cuma umur tenu biga bin ini. Church of God. Nanggilan sabat onde mie. Aya, status 74 aja kat radio, status 74 aja. Itu mereka yang tak ingat tu, mereka yang tak ingat tu tu manjuru cerita nak kaji ni rapi ni kenyu. Tu manjuru cerita nak kaji ni 160,000. Pika apa naskoti anggol status 74 aja number 4. Status 74 aja number 4. Orang ni pika kau jor cikai wini. Penina, kau bawa tu cerita negure ina. Nicholas, kau pika tu kau jor cikai miatano. Oroni cita negi kure, Dawudi, Mika, Jonathan, Titus, kongkoi missing, kau kau nyorci lagi jek miatano, guna tu no, ayah, imeisha, hari berjita nanya, negi cungan kiko ajing nyoin, bonus kote seta, kote meja bonus itu seta, jutu cungan kote meja bonus, status 74 aja, number 4, aja yang jita negi cungan aja yang nanya, ni netom kau nyoruki kiko aji, 160,000, ngaji jiji ni aja ni kapesa. Nangko jauh yang mutu kuagung kuat jelah kueli kueli. Kira-kira naik gini kape sengka gini ni mi berake? Ha gini alat tos ngah jiji. Tos ngah jiji. Ayah lah. Gini jiji atau kek nyoga alat tos ngah mi jita naik gini ni tom kai kujutu. Ya ni tom kai kanyorcin kaya kaya kul kong ayat kaya kanyosoko ni. Ran ni kubetungu kanyorcin kaya 160,000. Aga ni jejak tu, muka jutji status 74 ash, status 74 ash number 4. Mami jin naga kuingin. Nangguaja. Iya, wewe, kagur minat ya ni, mabih tuji. Aiyah, kudimi aku tu, mijutu raga. Status 74 ash, ni mana waktu ini kudkute ajar jejak tamu isi. Amit aja ninga 160. Aku mau 160 shillings, 160 shillings. Aiyah. Iyo mutu moja tapatkan aku eli, oh ya ini pik tu kalau jauh ane kuki kau nyorcin kira bini kiki kau jen kita bawa nasa ageni cita agenge, ini age mutu moja menyana kuja sai, ayah status 74 ash number 4 kongo missing orang ini tanya gure Jonah nega aku sikit kau nyorcin kaya 106 kongo missing Jonah kau negi kalu kau ini jeriyo atas. Aku tu pun mai tapi jadi hati. Kita kira juga ye me tapi, ipam dah lalu kau kaya tu ni lain kau mai. Paman kau leh, mai Wendy kau main bika bola. Ayah, ingat kita kaya jauh tak kuat nak kongkui jauh nak ayunur cikar bini. Engkau kau nak rapi ni kalak. Ingat kau yang number one. Aku number one kau mikau ni kau seniun. Kaki kau ningu, tapi kan, ingat kau sejauh angit kau lagi macam biki 50. Tiye ke engko to siri kete sei so igere lo automatic ago yo nyun kaki ko na nyun katiak nate kele ji age tukul naga nyoru ne to mi nyoru inki asai upatan na 3000 chegu status 74 ash number 1 to funge sokoni onge ger sokoni kage atas kele pa ji tukul nyun ni tani yani kaki la mu marabe ne ke jangi ke me ji tukul ne mokin ge status 74 ash number 1 tai me je elibu tatu bonus kumi, bonus kumi koram, yang beli, yang tato, kumi bonus. Lagi ni kau seni niu, kahleji. Oti jilil no temangan. Status 74 ash number 1, mami jin aku ingat aku tak ingat. Status 74 ash number 1, wapi watu ngurcobi? Ya ngurcobi gimana kau nyoba kahleji? Ami agen ni sih niu, agen ni kewet punya. Ngati. Maga aku jawab ni sabato guna, bigap sabato mi gumi ye, kari bo, guna mami tajin le nara asal. Kita tabar nuga masak, ami pala niskumi. Status 74 as kata dia new number one. Orang ni cerita ni tanya aku tu yo akeh jek 3000 ni, cerita negi gure Teresa, Teresa. Orang itu tak degi kurein, Caleb, ni elibutatu. Orang itu tak degi kure Shatarak, elibutatu. Orang itu tak degi kure Weldon, elibutatu. Hehe, agak sedih elibutatu, kau buat iwe. Status 74 Ash number one, tuan dekasi, number one, bano number one.
Iro kaki kejunde. Yani angkut cendol ini kayak gue lapatin yang kapesa. Eng lapatin demi para kila pati yang lucu yang sokon. Istatu 74 as number one. Orang ni cita negi kure Joshua kaki kau jeli futatu. Cita negi kure Emily futatu. Judy futatu. Cita negi kure Agnes futatu. Yani kau lihat cincu kapesa kau kaki hati hati tak kena tom kaki hati pesyo. Awak lagi cungkan nak kau tunggu limu jiko nyosokon. Netin dah siling sesam cajik cara benik caga jangan. Kau lagi kau ajan kicungan. Heli busam muk cajik kau bangkan nega yang weekend. Imi ya, tu minyo, tu madegai segelo we. Engkau jamun tu madegai segelo. Yani ame cakut kau gay nyono ngete kau lega in ama inyo rugi nyongkuni. Mara kenyo, ma inyo rubonas. Guni ame cakut nyoyu takan nyon. Kiguni namu cakam bicik cajengyo.

0: buhayeng ak sa samakaing. Jauh ke sini ni ko logo yang kami meeting nak kita coba sahaja teman aku yang kita tu ya sahaja teman aku yang asal kami tadi pun logo yang kami meet engkau ini guru naik sekel seram terus type cerita cefem tu kita apa lenjin.
1: John koga logo yang kami meet engkau kita entah cefem. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
2: 107.5.5
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM.

0: liguno ni juga liguno ni jongga. Kebodo my friend, agen aku liunumi cili bagri jawana. Alarap korin kibeto. Alalek aku tak liguno ni jongga, kita lekali asu kah engkene. Aku cita kena anak aku MBA kau lekam muktu anet kali asih kah engkene. Nimni liguno ni juga cepangkan engkene kau mapema. Amas ni ada benih basi jubrenya leji. Dan juga lini kau muktu anet kuguni jijongga kebangkan engkene mapema. Aku tu sune. Asin juga sebenarnya si brada. Untuk komite ni tu sendiri yang lekam muktuan ni. Dah kira ni juga muktuan ni tiada siapa bangga ni. Anak no brada. Kira orang kebisa. Madu tu kira muktuan ni kira bangga ni.
1: Umar esok ini mulai.
0: Ni aja mulai brada. Bangga ni ni kau muda kuno aja juga bangga ni. Kau mape
1: mai kira luar.
0: Ada kata kau tiada video brada. Ada kata kau tiada lu.
1: Arah mai ugerir kon.
0: Engkau lewul cerita agai. Kau tu jangan miri ibu kau je. Nama kau nak muktoh ni juga terbangga ni engke.
1: Kau cewa ki?
0: Apa orang cakap ni lembik muktoh ni?
1: Asyik pasutin ke?

Alright, kalau rib kan isit kalau jep cunau cunau pasai, yang kalau munggu cunau, cemong kita kau seni sinyal guna kita non badai badai. Nanti kita kau seni sinyal guna kita non badai lain cemong kita kacai basi jovri nuli bisudio. Komitin ag brada bijau siruan SMS, anjau suman wage. Alright, anjau suman wage, anjau suman wage, anjau suman wage. Kita kau seni ni SMS jantan tool, ayu kau limbo Facebook ije, kau kita kau non terere. Agi jeng ang kau kita kau nagi komen kau kita kau seni ni. Nanti ni pasti 274 aje. Alright, ini tentu pasti 274 ash digiti number 5, no number 7 ni, kuno tentu ini setai. Oleh jina ni, til digiti segu angwangi tu kostun ni, yang nato je basa jovre, inyur juga 25,000, ageri bijibin de age, ponas ejajangka bisa, so nato ini pasti 274 ash, enore nato ke negara rangi juga kostun ni, til digiti ti number 7 ni. Enore notong nenege notong was time 2 74 ash digitate number 7.

0: Allah wetu uliyote ni wewe Yahshua, kwa hiyo inaota ni mnye agwe ninguni. Shalom basi jovuri brother.
1: Shalom, shalom, shalom dere.
0: Inaota na wasawo mingi basi jovuri, isa gitu yigitawu.
2: Onge sawo. Kwanda nyon, kwa mungto ane nyon, iluim ni sobe. La itoriyat ni gitawu, kwa kipsumutu sewengwenye. Papa ne nyon, pa mnye indo. Omungto indet, nisukumi kia katulgu yuhu, kwa mwene ne. Langatut ake ne ne mnye. Porone nama komanut nga kwa kuindayong sige turure na loom ninyo na kay mga kungkoy amu kay chamwe na pasan na kay kune poroendo kay tuyan agostoy kyok churuno kyok tupiose kyok kiwa sa kitisyon na patachafam kungkoy baba mo nda mainye kuta mga nyur na pasan na kay matate chimbet siglo agoy raya ni betunitan pasapato kay mga kungkoy inyendat kuniri bindat na pasapay nyo no. Inyendet ne kune ketetepten chametab ke, inyendet ne kune kamuget ak kimnatet eng boisiet age tugul yaakse eng urwoni bo asista. Kimwoe kongoi babamu kaiyach chemiachen, koikune nafas kaimutu kongete kangeng'et eng gaa ako keitun leto kora kiptayat koamege kel kongoi. Kongoi babamu ang'ol nafas ini ketuye kora kosikyok kechang kiosiretyo eng kiberbek cheterterchin ko ang'ol mami chi ne konyor nafas ini eng kimnatet. Angam na tena na nyin awo tache kigemiu kumagilamu kigamen magilamu kigesuno tinge magilamu kigeme ko sirbi galak agum nyindo akyam nyinu ne tindoi ne kaguni boroin agam ngibi kigemi tengwen chenat kandul kumabete ko chiluta no bistawze kisomi baba ngumi gen ko gelel ngumi gen agimwa ngumi gen ko gibwan ma bye bye ne kisomi sinyu yegan agam muna nyu kai boroindo ne ko gib chige ako sikyo kechang chiko ebeit chiko konye tetutia nubo langatunu bara kwanda kima chikindeke eunogu sibo isi takatul tauge kunye ne mitungu botej ngalala takatul kunye ne ngolole lech bo isi takatul leokse kunye ne ae oyo ne olimi chechang kiko si chungune chumboi chawaibai ako tinye kokinisiet nu en programine sibiruli chek okye chumyachen miyalaka kichek baba chiko tunere tune chingandaan mungu kumunye chametab ke emburgo kwak miche migwari kwak che ruitose ntose kwak akutinye ngonwek emburgo kwak miche misipitalisek miche tikindose ngonwek keechen akuchota tul kwanda nyon kwa kinde unabu suwe paroini wana paroindo linyurne mpi kosobet linyurne mpi katyang natet itoret pi kiok tul yotinye koi mutik emburgo kwak kisob kiptayane nyon la itoriane sobe awotecha kimiten sipitalia keechen papa kwa muktoane sitoki wala toke unu akichule unu kimsi kwa kiriche kibunon ak iche galaki iche kimuche otku mamyandos akumatnye galiet amurni usiuse kechang tinye kwa imute keterterchi miotche kukumeta kwa maungnet miche inge ngolole ngune kwanda kumabaiba yengori kwa amumpune usiuse amnyalilwag usalak mwanungotai kwa usalak usote kwa usalak akulago kwa au usalak sigi kwa usalak kuko biga kukwet usalak tilionute usalak olaitore ne akumiche ke usabara laitore tamu laitore ne awa mujo ta tul kumitene ne unu asomi baba ne sia jamnya chen sing boroi ne kunyor boi boroi ndo ne nyune ngate ang tete ngoi mututu la unu ketindo kwanda wa muktoindet kindai ke taimu singalal ne chage ne magengu amu mame ke ke umbere awi ngendu tukul kindai tai mutu tulzi ya gitu chemnya kore ba tagya mu agel kongoi engane ta mesia ne gapta ya ne nyong
0: amen amen amen amen kongoi pasjo fresa na tun ko iso yweje em betuni brane en nota ga resa to la gararan ka bisa nota na maji gitu ga a chaja go ti sik tu gen 2 minutes age betu tu jit ko no ni toge em betuni brane brother gati jo buri nota na ba ko lenjin sik ga pasjo brage betu tu jit ko ta garara sa it ko ne. Shalom brother.
1: Shalom, shalom tere.
0: Bye bye Mesia.
1: Ah, bye bye Mesia.
0: Karibu sana ndugu.
1: Asante tere.
0: Yes.
1: Inawe kiungwe kwa mtonde tena basi ni tere.
0: Mhm.
1: In toxic kwa nani gaitacha ni?
0: Mhm.
1: Ako maya kat kostoi kyo tool pororiye ni bago lenji ni wale chamge kostoi kyo.
0: Mhm.
1: Chamge wara?
0: Man. Shalom.
1: Shalom, shalom, shalom.
0: Iji te diverse ni brother.
1: Oh, polo teren.
0: Itu diverse ini. Siko na Mombasa Jeffrey.
1: Shalom, shalom, shalom. Kostoi ki oktubuli. Yang kebe berta oleh tukul lumi. Kini o chamge. Agi boy bagai cek. En radio ni nyono bo etaja bem.
0: Man.
1: Amun kau guri bon mego mukto ndeti. Kau kange to sabari ne. Kungui mara kage itu, ege chomagi ogi bai bai. Kile ni kitaat kungui.
0: Karibu.
1: Ku kungui terer.
0: Yes.
1: Kanteni kigat ke. Kanteni no urat wonga gati terer. Ega.
0: Kuno ane nwal seli tuh.
1: Ugarat won family ne nyun gawati. Family ne nyun baka burete. Ab tu josi kigo nyuru enoret kuga leon iye gatu terer nyun. Atau terer.
0: Atau jeng kita ayat berada.
2: Thank you. Isin kwa mumba isenye nemye ne bari ipset na garara ni ribe chena kantukul
0: man
2: Allah so gai nenye na mu tombo bagakta no ki ko yetan na ali bomba na terer siomi gune ago chome ke kwa mun en kimna tenye mamu ala siomi kwa mun sa singine ke la munogi ani ala mu chogi le ke lagine en kya mu gatukul ali mate te mu ko mu to tomo chini gongoi ne bomba na terer Jamu aku rakyat kostoik tu lebih beri tap kolenjin ini lenyur ni tuan lenjin shalom shalom shalom. Macam gaya bikyo.
0: Shalom.
2: Umi tu kumye. Bye bye.
0: Iman.
2: Bye bye kori kuagi. Bye bye biktu le. Kungai missing.
0: Right.
2: Macam mengagane puan terer. Aku ha bye bye.
0: Yes.
2: Bye bye konyun. Bye bye lawo ge.
0: Iman.
2: Bye bye tu biasa kyo tu kan konyun en konyun puan terer.
0: Yes.
2: Ogora tuan family nenyun. Kon rochen mai bai pag logo ge ko ko tiet pana terer
0: ato che kabisa
2: mot ki chane ya ne gurin ki brot ya le si lenji si be ko to na terer
0: ato che kabisa
2: logo ko tiet to ya ki log ke miten ka
0: yes
2: ak fam lot ko ruchan ko len ko to na terer
0: iman
2: ta ga ko tiet pana terer go ke brot to gul an ele ko ke benda ten en mi git komo gul
0: ato che tul kabisa
2: tai pana terer an miten Mitenu mama kapsa ne kote ne poli mbaka mwore neke kule ros langate. Ros langate ne mnyo limbo kimwore. Kote mbwa na terer.
0: Thank you atote ni
2: kutaya. Bwa murta director chale slangate. Ako tu jog Dominic.
0: Ok.
2: Ikote nkapesa.
0: Atote ni kutaya.
2: Mila kwa ni kwa yurwe ne limbo kanisa yungure nyone kikure. Kale kure ni apika aljib kure. Kale ngete limbo kibangu yentara chamungu. Kale kiole kwa kale jikwanda si kwa ine on pasta kwa kotiete. Sipo kukotu wani narap terer. Apoto li toja narap terer.
0: Atote ni mesie kapesa.
2: Ama maga ni pare eva li langate. Nampak limbo kubar Gibson ke? Alle, ya bi kapasa aku bawa limbo Gibson ke charge of court. Aku bayi bayi kapasa puan terer.
0: Kungkoi pas jombi.
2: Kantukun. Aku balik ane je sile yang rap terer. Kicam kapasa.
0: Aku bayi bayi kan. Aku sama ini je.
2: Aku tu se kecang ke mugi muncak ke mai.
0: Situ kini ke kiti badai.
2: Mite nunggu tin. Nen kungkoi tiko kau tin apa pas jairas. Limbo gue juga. Kan saya ingin nampolin bapak juan yang kebangun le embe tu tap koron ke rute chini moga siak pepiom
0: okay moga siak pepiom
2: en koron moga siak pepiom ya si pepiom kanisa en koron aksaut kwa gaya nolatan Tak aku tiada pas jalan sungguh jamat tak kimi tentukul.
0: Atau je engkau caya.
2: Aku yota nebara Joseph Ciru yota. Nebara limba cep cepas. Ure merebu. Alah bawang dana kugi mian buana terer. Ako kikitoret keyai metit ako kikotoret kamuktoindet kotinye toretet en tarikit taman neratab lo ne sikenyor pilin nekimokyinge siketoret inendet kokitoret kwana terer kimokyin chemiachen ak kit nekakas sautin akotun ketoret miten kora pasta jan nebo olimbo sumpriba nekikuren pasta kristoba netinye akine shida nebo ketoret en tenwek akemoe 1.2 million ako kebongonchi kora arambe koik tarik 23 en olimbo sumpriba olimbo chepkinoyo kimwa kemokyin kora chemiachen akesochi sikwai kiptayat chemiachen nebo mwisho kochomwa kora bwana tere akochi pole nebo manyun nekuren retired chief Andrew chepkwonyo nolenken nebo chorwet koibet kwanda ako ikonori betutab korun kwa charubuna ni olaite talen mazil na pas kabisa ko akichake kabisa apa na pale so amache akoita pole on my behalf nebo my family ak nekata echeke studio kemache kelenchin pole ni sana
1: mutyo
2: for my chief Andrew Chepkwony a family mwango bichoto ko checho baka pe ori amache olej pole ni sana mamuche ne aikora mazishi lakini amache ole pole ni
0: kongwe basi Jofre
2: ake Poyo tagende mole kora pole kirabule baga mugeno en musonik en kabetetab boyo ne kuren chelogoy arab en
1: arabuya
2: magelen pole ni sana
1: pole
2: an en kabetenyin ang no le miko ke ban kora miten rambe kole sande
1: mi rambe sande
2: rambe sande
1: so somo
2: ay ay tenga to somo gele chi kora pole
0: ikile ne mucha
2: tugul
0: all right
2: asto kula chuwe kora tili anu tu kwana terer
0: kile ne mucha
2: ma ay nga ende chuwe be chama ne kwa en como soy tul gele ni pole ne sana amun ang no le ke so be ngondo ne kwana terer como be to ko imu tu so ma chi gele ni tu li ko be tili anu tu kwa
0: ikile ne mucha
2: so to ko mu to
0: all right
2: en ta ta no ne ten jorwan ne bare michael boyon il baseanin kolo gilino na rap terer ye kichome kabisa etulwan ne baseanin kolo gimiten network ake chambana terer mama jamu mama chikitole jipik tul karibu amuga ko site ne kumaton program ki appreciate ne gogotyo se kwak tugul pik tul gose chen atrandul bana terer mogi chike mwa nga genge
0: sinyo ge ger bana
2: kichome go kwak tul kichome go kwak tul kabisa so gilelen karibu
0: bana terer all right in between brand pass jovre age brada aguna otone maje waragi gerte jin ma nebo wigit konya hitu jin otone gigarara ne ago agi team b kabisa jota janga ago in between brani ago not again negi gere in between brani asigi gere gele tusne not an name chin missing generation negi mitin gure pass jovre go ma su gro mit brada pass jovre missing ko maje gere not an banerane in between brani ne dreet not an boy shine kerije kya de babu gita tit kumiten barage maji si gele yo ituo gitu a chen kut ku itingu ga nyu to ku bai sien barno tige kerije kya de babu gita tit tus ne noto ni chin agu tus ne noto ni chin gura to gu nyu agu tibi noto ne nimbe tu nibran go jansi gi jota de tus ri re met kul ndo gi so ji barno tige joge maji gere met ni bran gele ora timi go chun chonten chi soru ne nge barno tige agora timi ga jongora choto jibjim bornoti utkote agatibi notenya so ato jingite jage tul agoya tungite tigiti number 6 it was tonene ogile je beans maragone che zaba 12000 ne ogile je jon iya tigiti 6 sumugene gune jage tul igeri lege ya tigiti 6 sumuge e noton number star 274 age noton number star 274 age enore noton ne negen tigiti number 6 Dayolengi to note ni Boston 274 Ash kwa wingi kunyurchige big 12000 agiya tigiti 6 somoge ya tigiti 6 somoge eni onetog agi borgi to gostene ne e note ni 12000 kutume kutige mission 25000 mati mission note ni 12000 uge dayole note ni Boston 274 Ash tigiti number 2 and tigiti number 6 agiya tigiti 6 somoge til digiti six somoge mana jigunyo notene windi actual of 1000 akbona sio tjang karibu sana basi jovre osige gerge beritok niko gori remit netige ni remit agubo barno tige
2: konga ipana terer ta mache afta chi tugul elanga tun bora alenji karibu sana sige cheitun ngoliot ne borain amache alenji tugul angnal ko iriki radio. Angkut kami cina tunggu nam radio. Anak itu tunggu riki radio. Aku setaji dong kau riki radio. Imu aja corwan engu. Ilyen juga ada radio.
0: Iman.
2: Especially pike mengecein. Onge ngolochin. Kilyen juga ada radio sekuari.
0: Iman.
2: Angkut kami ten mara family lekai ada television. Ama cawlenji onge suci television kedua. Sekian buan namu ngalechu ngololin rai nenu. Ngalechu tinjege. Ak sobita blogu kyoge ak misi kora kwa eche kuki wazase kumimale kora che kimuche genyurun elanga tutabrain akwange mwana tere role kapanga kora kwa mungtone petune sikobit kuiti ngolyondane purgeta apkolenji amwange nole mami nafas nikunu kwa mungtone pwana tere ni matinyamune akwange ngolyondane eni kisina nipa mugulendo Amun itu kau kiaok se ini ensobi tamun.
0: Yes.
2: Kau macam kekir puan tera gile. Ne kuro missing.
0: Yes.
2: Anak watar teme caisyu. Ucen karaci uts to use draga views. Aku and what will be the consequences. Ne kita ne kicik apa sah ne ayu pikir mengecein.
0: Yes.
2: Kau bayi singgiri cek kau boleh tete.
0: Man.
2: Angne nguyon tete. Ne muncak apa itu ne kuara tu kujut apa anak tera.
0: Man.
2: Amu ang nol kuri gir. Tuku kechang wasazi zai wako na uzuni siki kechang atasukuli se kie kasa kumuni gele
0: kagere
2: kagere sukuli tane kagere social media kumuni kagere kagere alan boys kagere sukuli nyoni miolimbo mako wasiak limbo kono inugure sase takas akusukuli se kala kechang akko tabala njo mwana terere komite logo kimite nga
0: yes
2: chei go tar sukuli se chei go tar go chei go baga sukula lak en chinkune ako tala kwana terere ko nyur kazi se and now kuri tozi ki ke chama na terere amma cha mono le mwana ton ako nyigis kabisa ezo vitavi
0: yes
2: amu aboto ngalone ngala le nam doindet burgala go eta bagenge brad ngalone ngala le nam doindet ko ngala le ngoliot kabisa na gurum Agam aku lihat ni kisah tentang MP. Namu aku buat terer, kurung kau bisa mungkin buat ter. Wan, kau mungkin lagu buat terer, kau kau berurut, ne berurut kau mungkin tahu ini. Biik yang orang ni pasti ista. Iwa aku yang mungkin biik ayam, kui kageng, kui kapci. Kau juga berurut, kau yang kau berurut. Nebunu kipsengwet ne ko beru no tamana terer ko mai ko complete ko beruret ngot ko mai beru ko mukta na chita ko logo ama ja mana terer ngot ko mai beru ko mukta na chita ko logo ko mo ko se chita ko ga ya mag en ko beruret so no tamune bana te se ke mai ke ngalalen te tuchoni ala ngoliondo ni kwa mungu iga fuone ni ke chan anenda kwa mzazi bwana terer au anali mzazi yinyi ako ba sazi bi ke chan ke ose chungu ni retyo logo ala ke chege ko logo ga Sigi, mami telah apa buat anter negi bete, kumatu juga bi goyang, aku tuh kumi lapuk buat anter mati kisik kuanda, amati kisik amenin, mungkin nol, sigi gurine lapuk anatan, amu mami telah apa buat anter negi bete kicu which, ame kesama kita buat abam doin dite, lagu itu tapak enge, ame kesama je tuh nujin, sigi ngoleon enggal alen am doin dite, kamu cahat aja tul kosama lenji, aye, damu wakse, ian mul dangung, damu aje, damu wakse, itemun, amu ngalecung nol buat terer mungkin sifto ya nafas mungkin allah lagi tu ke lamung kabi tu beroindo mungkin allah lagi lamung kini kengalal orang nolle ngoliondo ni para terer kung allah lagi tapu tap cup kulle kamu lagi tekan si oborum ngoliod nantinya ni kata mua gomuk tu ini orang nanda tu nuna kita ayat ini onimi dah guna kau kita ayat ku orang family nongong dah guna juga gomuk tu ini sugul nonimi kung allah nanda ni allah le nugu ni kung allah ni kata mua gomuk tu ini teh nokwe kalau nom tu ini tu berada
3: kengalal je tu nongi
2: Kalau neo,
3: makarnya tuja je, makarnya tuja yang liluagi. Cece.
2: Kalau am doain nanti, makarnya tuja ni yang liluagi cece. Tapi tapa am doain kurang lagi ada tapa kengke. Kita macam gigir, amne ngalol ini am doain nanti, agam makarnya tuja cuci yang liluagi cece.
0: Iya
2: kasum.
3: Kangalal wala mi aiti etene giage.
2: Kogi.
3: Azista.
2: Kangalal e nam doin kulle mi teni aiti etene giage. Ebureta bazista. Kulle nigi is notan MP. Ne gii kogi ram doin. Kulle mi aiti etene giage ebureta bazista. Kulle agu nigi is notan MP. Ngengalal engune para terer. Agu engune lego ko inuwe. Nenam mana dah terer. Agu lego ko inuwe engune. Kogo agu inuwe engune mi aiti. kago nyumwe ko kararani kago ka advanced technology kago ba tu kem nyajene nyumwe bwana teren kago rani temi irani ki kolole ra radio ru kinololi ni geje ge somogu la ni ko se big dunia
0: iman
2: maga garani mo nyara teren tamo moji ni bikyo olenji ki gorani nyumwe bikyo
0: iman
2: ki go garani nyumwe na mo bwana teren la ni ko lele ki te bible ki go wiki ki gi murwong manyi amu bikyo manyi la ni ge mo age lele yang manyi mo ne ki gorani ki go bi technology ki go bi tuku tulo ditane mi tem bitanin ko muje go tunen gun bwana teren
0: agu
2: gaseje agu sibetu ki ngolole ko ti ngolole gun go mi tem bikyo limba saudi mi je mi limba malaysia mi bikyo limba uk chendo ngono ge ati gere ni ko sibe kamsa awu sibe program ne gitinyi mi bi yotim ye lem nairobi ni mi bi kemir be galak o tel maite le maite frequency
0: awu
2: se jungu ne bana tere amne ki go barait awarara ni ngwan la ni kam wa mdo ni golle mi yoite ni kyogir ne gorom kamsa ko nyigi sindra ne bi ne o brada
3: Ega ngalal gole chita ne gojin ko mukta ne temor na tu
2: Kiru agenge e mokor na tu se ki woni ko mukta ne temwa mbana tere ko mokor na tene ta ko woni ko mukta ne logo amase ke somana ke tabu tabsa regura ta monoglo kiru mokor na te ta genge no mana
0: ko logo
2: ko itye logo
0: man
2: gazara dere
0: mokor
2: na te ta genge tam ge mwa gele in new resource ko gele human is a resource yo ge mwa gele elebunu mokor na te ko yo mi vigoro Obot Kenya, kuri resources, kuyo abubi, yon nitiye bigi, tiye resources. So, obot Kenya, kane zosye, kuyo man is a resource.
0: Iman.
2: Yasa la tere. So,
0: kwa
2: mwaito ene, kwa chita ni kwa wachi kwa mwukta ni mwaka nati, kwa wachi mwaka nati, kwa wachi kwa wachi kwa
3: wachi kwa wachi
2: Kwa mara chingiza bonde. Kwa le kwa mara chingiza bonde.
3: Endu
2: kuktu. Kuktu no jita kwa mwa ulengi kukuru. Okot, amasi yongewe. Otu yuseke chang. Kumuwe, kwa mwa yake jita kwa lene. Ane kiyonan mulera kwa rap terere. Mwubire kwa mwukta ni tako sotiyote. Ako biru lechok loko yen. Ana loko somu. Ana wo loko kesere. Kwa biru na ta. Ana mwaka na te nu. Na na mwana rap terere. Ako kita bai bai yutu jita kwa mwa chisigir. Ako ten family luku utumkevi. Longis jela kwene ta jana boy boy jitara there
0: meet mbara ga
2: bisele ta ka pesa na mona na there
0: ki guro ta
2: ago ap ago degree ne boy boy yet anana business
0: wanda base yes
2: eno ta ko gisela kwene kitoro jela kwene amon mute ke bari kenab la kwene gite
0: bana
2: ga changa yonga ke ba got koi loyun hina mele mana na melo
0: aha
2: ko anget yani kolli
0: yes
2: kolli ko go wajiko mukta ni tamoko na te ko tuma ko got koli ano dar prata ko kuma ko miele ko kuma ko chingi
3: sabanda ni
2: endu ko tuli je machi
3: aba mai go wajiko mukta ret kim na te na mendu
2: ko la ni bo we kolli moi go mukta ni te
0: ma go wajiko mukta ni te
2: no mendu wujutan
0: ka
2: mo nyori ta mokon na te la ni ga ete go mukta ni kim na te no mendu wujutan
3: aba metande
2: ri nyori ji ta bwana terer
0: ni
2: ti je lo bwana
0: o
2: ga go i blog ito to gor bare gir ji ta go get ke
0: aba
2: ba tu ke ga go che
0: ri
2: nyori ji ta lo bwana terer ai ni
0: ko
2: kun bira ga si ginde ni go tori le ke le ga par si ga par ga kwanda ki go bira ga kwanda go tor go ta mi ki go mo surai ji ki go bira ga kwanda ta mo mi gonda
0: mo
2: ni te ne ut
0: ki go bira ga
2: me Ago amache mwaile kabirin yatengu kabirin yatene giziche atasi gike go chublogar atere ago kimako bangane mane ko losti logi tuna chube atakwani se kigo chublogo kwa chiguru ko chubweri kwa atarai ninge ngolole logo chigo toya kwa nejege chigo toya gamati mitrai ninge ngolole ko menye sigiter ko menye logo ter kigo menye yo se taban ko menye yo taban ko me logo ter
0: ninge bezio
2: Ako ni baat kukia kivami lagenge. Niki ngwagi tuya kekelele ngongui. Kiko peruwa ngomuk toine.
0: Kiko
2: tarita kibla. Ini rai ni kengolole. Neki neki haakwa na tere. Sika yo haak tuja onzan. Kole kakwa ye te kibu na tete. Neki amendu kujutan. Kole ne omdoine tu.
3: Katenge ngalale zambogun.
2: Kole ne o.
3: Ngot kosi jita laok pogon.
2: Kiru ndosi jita laok pogon.
3: Ako sabke njize kecha.
2: Ako sabke njize kecha.
3: Sigo changa bezi ka apke njize ki.
2: Kiru asigo changa bezi ka apke njize ki.
3: Ago mabi yoni zawa
2: ago mabi yoni zawa tani kiru uti basi jita log pokon kiru
0: mabi yoni zawa na zeli
2: ni ago tu ku kechang ago sabke ni zeki chang amabi yoni zawa tani kiri nagara aran
3: amati ni legitupchin
2: amati ni legitupchin
3: amale
2: amale
3: kai lai ni agu
2: kai lai ni agi us
3: kosiri nende
2: bua Iman mara tere. Kamu yang kasih mualin no?
0: Hey, am doin deh tetap berada.
2: Kurang lo?
1: Langsung mau ya?
2: Hey kasu. Mual
0: kalau deh tiap pagi kalau me am amnya lagi cuci ingko ya.
2: Kira kasu pada tere. Deh tiap logo pagi. Amu bi jo, mabu bi
0: asam. Amu bi asam.
2: Amu bi sah itu arne bapa itu. Ata bi kengu nu pada tere. Kutinya mali. Tiye tugi koce. Lagi ni mati ya kali.
0: Ini dia lingkungan.
2: Ini orang cita korong kami. Kobar ke buat nanti rer. Mungkin lamu guru aji. Mereka buat ke amu kasereti. Kumi ini buat ke amu kain tu.
0: Mereka ni kini goi lagu. Kau yang jago mandak pun dah enga.
2: Ah,
0: aku yang kau kasih merit.
2: Iman buat nanti rer. Wah, ngalai jangan kau.
0: Kau bimbang ini mika ni juga nama merit.
2: Korong buat.
0: Aku sih ini tu korong.
2: Aku sih ngalai tu bawa mula dengan kalian kita. Diri dah ambil gua amu tau ini.
0: Yes.
2: Amu ikimu ini. Amu emon kimi bagi ego ni juga mukto ini. Iba ini ni ego ni ko aku tak boleh tahu ni mitemu. Aljame na meju, segi muka ceri le nguyon segi uce jutan. Amu kau tahu nyuri cita tu barat teren. Kai mengapa tanu untuk kau le? Gutinya cita log teh gutinya juga barat tuan.
0: Gutinya
2: juga kau le juga. Kau le gutinya cita log. Kau le no amu juga sama ni untuk barat teren. Amu kurung mengalai juga sebarat teren. Awas awal tak kemuan ni orang tu.
0: Namo brada.
2: Namo.
0: Am doin de lo acha.
2: Am doin de kurka lo goi de taben. Again, somu.
1: Ehe.
2: Somu ko somu
3: ge wa nana. Ehe, somu e usomu.
2: Kale neo.
3: Kale ngot ko si chita lo pagol.
2: Ngot ko si chita lo pagol.
3: Awo zap ke ni ze kecha.
2: Awo zap ke ni ze kecha.
3: Si ba changa be ze kap ke ni ze.
2: Si ko changa be tu ze kap. Ekiri kuno ngi sap tu ze rap derer. Ko mai chita ke ni ze ku tu tu tu kin. Mai chita ke ni ze kecha. Mo ag ne ba bol ngo ni chi ne mai ko zap ke. Awo ke ni ze kecha. Kale awo mai chita ke ni ze kecha. Awo liano bra.
3: E bala mabi ya ni za banda ni ni na mye.
2: Awo tinganda ko ni chita ke ni ze kecha.
0: Lani ni za banda.
2: Ton change ko pabi yonji sa wanda nyingine mnyi
0: yes
3: amatinye lege tupchin
2: amatinye lege tupchin
3: amwale
2: amwale
3: kai gai ne
2: gigios
3: e waziri nene
2: bwa kai gai ne gigios bwana
0: imagine
2: ile miji tan milagwa na gimana jo
0: imagine
2: amato ko tarowe kenyolu gesiji ko butoki
0: iman ba
2: kolom doine kai ne to ni gigios ko zir chichi ka ko zir logo pogol ago si mo na to zegi lan ma jam jam so bonda nyigi na liana
0: nimnyi
2: kolamu ginyo ne buchi
3: akwendi emezunde ito
2: kirwendi emezunde ito
3: Aga itu jagai nenyi.
2: Aga itu jagai nenyi. Mizunde itu. Ya ni, that is why.
0: Nanti mami lagi sabi no
2: basa jemri. Most of the times, iko se omu di ni biki obwa. Kita aso mambwa na.
0: Yes.
2: Times, omu di ni biki olenji. We must to live legacy.
0: Kabeza.
2: Ni olu gini sab sabi.
0: Ime tegi na tege.
2: Ni amak.
0: Yes.
2: Ni olu bwana terer. Ni family ni mwong. Ni olu family ni mwong.
0: Yes.
2: Kenga lale no tenge ni se bwa le tago bwana.
0: Kabeza.
2: Why? Amu kagi len. Amu good foundation and family.
0: Yes.
2: Good foundation and family. Kau yang kau buat logo ni, aku buat logo khusus buat orang negara orang masih gigi kuat.
0: Yes.
2: Kalau kita cakap lagi ni mungkin tahu.
3: Kates kau ngalang boleh.
2: Eh.
3: Eh kalau magera sista.
2: Eh.
3: Anak konai. Tiada ni tanah kau mangunet.
2: Eh.
3: Eh kusir.
2: Kusir ni.
3: Eh kusir ni kai.
2: Eh.
3: Awa tungo sab kwenye zake elvu.
2: Awa tungo sab kwenye
3: zake elvu.
2: Kwenye elvu.
3: Kwenye loe.
2: Ehe.
3: Ama bye bye.
2: Ama bye bye. Mengi nimi ude sabe kwenye zake 1,000.
0: Ame 2,000.
2: Ano kwenye zake atajenge sabe mwenye. Ame bye bye itu ane nyuru gini mnyi.
0: Yes.
2: Kuli wane nobra.
3: Kwa mabendi tukule oldage.
2: Kiru mabendi tukule oldage.
0: Bendi.
2: Peri tukule inge.
0: Bendi tukule.
2: Kwa maja amane buwana tere.
0: Aha.
2: Sila kita menoklo, minggu lalu kau ngelalui bukan tera, muka kau macam gigir gigili. Ni yang negara ini logo kau kecang, opi kau kau bayi singgir gigir kau bawa gitu. Amu nowadays ingkar air saya bukan tera.
0: Yes.
2: Aku tanah lepas itu kau kini menguin.
0: Aha.
2: Kau ini nyuru logo taman. Kau ilegu.
0: Agen ke
2: jauh dari taman.
0: Kau mau bayi siapa juga.
2: Kau sokol kau bayi si.
0: Imagine.
2: Ini nyuruh fikir anak je canggih kau tar sekolah. Cek graduates. Ini nyuruh log kerja. Aku abah ni mana dekun kau apa kau ni tahu ni orang kan tera. Istri sihir cawam me kurus cikgu reno.
0: Mira.
2: Wei, buat. Okey, tuh sepi.
0: Wei, ni kau big pas jauh.
2: Buat anak tera. Okey, tuh sepi. Kuang itu. Ni kuang ini leh. Ni kita gua agengan. Atapi kau ni buat anak tera.
0: Yes.
2: Cikgu kau neti. Jadi cikgu nyuruh kasih je. Jadi nyuruh kau ni kau buat tuh throughout.
0: 24/7.
2: Arab tera. Ni nyuruh lagu kau sekolah.
0: Yes.
2: Alde cikgu ngain panggi.
3: Eh wala matima ki ga jong nda blago
4: ke ko mo no le ko gile de di lo po ko li a go me jam jam gi nem ni er ngel mi ji tane ki ko lo le ngun bana terer ko I mat ke ma si ko bar ke amun to mo si la gwe mi ji to bana ten ko o ngwa nda ni ne amun ma si lo a go le gi mo ma ji tane unun
0: ko ni ne ko le ne
4: a go I we ma lu we ni ji to ko ma ma gi si lo a go no mo si gi si ko ma bat ki
0: no
4: mi ten ngwa ni gure ne bible le gure ana me ga mo go le gi arat ko mu to ne mo e ni si mo Semua ilogu, so matinya lil tub cingung, aje wan ilah masih log, atau ingu ni ceri jauh tebara terer barabara, aku mager lamungi esok si log,
0: ini
4: muaci anak aku muda kuleji,
0: kau muda
4: mai si asil logu, itu sahaja terer, kau mau itu ane, kau mati mau kiki cong dab logu,
0: kau leno berapa?
3: Eh kau leci mati lagi?
4: Cuma mati lagi,
0: ketina berapa?
4: Igeri log muna je bangi log ke majwe log ke che hote makosa secure ni tasiki kwa bwana ko tayar most stressful kiko na malak depression ni orzi gala bwana terer ko me ko soito mo gele gago am gogor ni ala ke me ko soito mo gele amon ki mo nyolo gasta
0: ki mi nya che
4: ne kiko be ni taka kwa kwanda ko tu me ko soito ni ngba ke gasa ko ri bwana terer ko juro
0: ko toro yindet
4: inyur muzaze bwana ko rwodimi le chu ya la gwa ni negizike kwale neu
0: asike tareni otogo
3: kwale ngoteza giche
4: ngoteza giche ngoteza giche gumi baibai tune
3: neke
4: ko bate gumi chege
3: komiche
4: kayweta kibtaja
3: matima ngako bazabe
4: matim kiru that is why most of them give the video para tere la kwet yoni zo mezoni anani tore de la kwet ko sobe ko masi mo ngako bazabe nya
0: apana
4: so meza la kwet to gitore la kwet zungo sob jige
0: iman
4: to nya so bonde kita ku dafa ore manyolu ke gai loguk manyolu ke gai loguk ko bai zigi amune sige mwa giyo bana terer ko manyu ko ribin lakwe ko gi ni mangwe ngote ngung ko I jubise so ko gi le nyolu loguk ko nyu ko som zigi ko metwo lan manyolu zigi ko wege
0: ko nyu ko som ko tadi za zigi
4: ko si kwansa chiki tinya rai ni mon ko tu ke mangune ko ko tu tega zigi malaza magito ke lo sinye ke chubisi imuto ko tenare
0: namjina
4: ta basi ko ti ke blangate ni kyo sije ko ni ko yo jigile ako mante mwage
0: namjina ta
4: ona ko jo gore tab ji jo mwana ako mo jo jok sobe nyin ko ne angale ke change ako le jita moti lu ten da bana vetyo
0: kenge all right ko sone ri to ke ni ona ngale ke to ji chen jo ngale ke to kororon ka bisa gere bi ke sir one sms ka bisa ajile I jo ram tere ko le ki mitere ki chun dane sinya so mane sms jo na ti tu ji no no tene ti nye che ke tugule kutuma ataji bwana sirimenu libi studio kasengo stoinde ni mitinione tikiti nobo kogun kutikiti itakenge ako kaki wegi oki linji kigoninta 30,000 ako linji ngotko memu jinyur chige kongetenga ngeat kituko stoinde ni nitong nibo star 274 age nitong nibo star 274 age Kilinji 30,000 Kasa jita ke tukule mitenyon Til digiti sik angwan Ogi nyur chike 30,000 Jita ke tukule mitenyon Kutimogini ke congratulation SMS Nipo 30,000 Agi ne limiten bonasi mitenyon Miten kila ki tukituk Agosto nene Nitong nipo star 274 age Tigitit and number three. You're not talking about a ceremony in the studio. 30,000. Go to Google to go to the name. Oga Lentin. Til digiti sek. And one. Jitaga to not any meeting on a 930. Kegere on a tag. And I go 920. kikere yon nitok so nitok nebo stamp 274 til digitisek angwan en yon kitukosto inani en noten nebo stamp 274 digiti number 3 noten nebo 30,000 metuai tege so testai til digitisek uge
5: Finance Bill 2026 is taxing Kenyans into poverty. It is a killer and a threat to common mwananchi.

sini ni macam mai pun kabar asal cengi tak pasu dia kabar asal cengi cengi kai tu cengi tak pasu dia kabar asal cengi otak ke ba meyati ah kabar asal tak yang jenno tu ni pakat tukul nak kai tu cengi tak pasu dia kabar asal tak yang jenno pakat tukul kau tu makora hasil kau betul pun kabar asal cengi otak ke ba meyati cengi tu cengi tak pasu dia kabar asal tak yang jenno pakat tukul tu setinya kai muti tabur tani ke kai minang kasar tani kai kui Engkau sertanya kau ya, kau kita minya, aku tu mai ker walat ya kau ikhwan mereka, imroid laliat asmar wajah karatik suka ruh mukung kiat, kau mungkin nama kesi kisah kandia sis prosedur suai tegalak ke jangi, ama agalak ke jangi, mata imkai doktor tu wajah kau cepkari jat, ni naat engkau nyaiset, ne kiko nyaiso, engkau ni sikit jangi, aku kiko ya research, aku tinjau ni ntejam cina cekau nyaiso. Ini adalah ko membayar nonton apa Abel Society of Kenya. Rute jingku nain ini adalah Inggris ini oposit kiri custe. Jep ko South Elaps teh aja cuma pilih. Agui kasih ta mudpi manja ko nyai. Senior ini cajang missing ibersi meeting number 0703-556-898. 0703-556-898. Tosi tinjau kai mudah tabur tanegi koi menengah sertane koi ko agui temi nyago toma iker walaite. Koi ko ikuari meite. Imroi laliat asmar wajah tap karati ke suka rugi mukung kiat, kai muti nama kesi sekandia asis prosuet suet tegalak ke jangi, mata imgei doktor tuwet ko jep kiri cawat nenat enge konyol set ne kiko konyol set nen detengke jenis ke jangi aku kiko research aku tinjau camci nete konyol set nen dete komen bayat nonton apa Abel Society of Kenya, rute jine Inggrisnya ino posit kiri custe jep kosa hotel abse aze. Cuma pilih aku kasih tamut. Pilihan yang aku nyai. Senior ini saja cakap mesin yang berciri dan si meteng nombor 0703-556-898. 0703-556-898. Nocho kabrasa tak yang game. Nebah kotukul. Kabrasa usaha meh. Kita kabrasa orang kerajaan topa meh. Kladis kos kue taba kimugul. Kapset sublocation. Kimula tuad konoin sub county bomet. Kisirta ini datang sebentar itu apa top hilal dor itu laku itu apa cakap kisirta Samuel Sawe agli lisawe tu apa cakap Caroline Mini, nih kisirta Judite Davis kenyati, akhirnya kisirta fikta usotio itu apa kenyati kosgai, kiki berurunnya datang lagu ke semua ke aida ceruti jadan kan kipto akhirin cepkrui, pamur tu apa nih kisirta Paul kosgai, akakidion kosgai, kamati itu apa janet Joyce Masi Caroline Ak Viola. Jep tabiu gay nebane ko sirta Richard Kerich aka Jen Kerich kia kayo mane karon juma monster gitlo arawe taba lo kenyini che gitare tele baneta ba bili tab hospitali ne basilingi shek milioni tagenge akcheba panganeta ba konorenyi enka kimugul ekapset ko ngete sa sine babete empesa na bana tarotet ko 0710-835-593 0710-835-593 ko ti Robert Langata tetat kine importanye jumatatu engap kateto stol mochari sautia konorenyi ke engasi tabayeng tarigi sokolara we tablo ke nyini engka kimugul mutye mesen ko gichamin ko bate ko chamin Jehova ka mukta indet ko sir ke baraste wa garagne ta uba me ta kila discos gain ba ko kweta ap kimugul ka apset sub location kimulo tuod ko noin sub county bomet county kisirta ine na teng sibitali ta top hill dore tla kweta ap cheki ko sirta Samuel Sawe agli li Sawe tub je ta Caroline Mini nego sirta Judith Davis Kennedy ak nego sirta fikta osotio ta Kennedy koske ki berur ine na tag lagok somoge aida cherotich dan kan kipto akairin cepkrui pamurta amne go sirta Paul Kosgei akidion Kosgei kamati tab Janet Joyce Masi Caroline Akfayola ka chepta bugo ine ba nyegi go sirta Richard Kerich aka Jen Kerich ki ay kayo mani karon juma monster gitlo arawe tablo ke nyini jakita rete le baneta bili tab sibital ne basil gi shek milo ni tagenge aga jotok chaba bangane tab konore ni enga ki mugul kapset Kongete size zir neba be tempesa namba ko 0708-830-593 0708-830-593 ko itirobat langate tat kine mbortanye jumatatu enkap kateto situlmo chari sauti ya konorenye kia ekasi tabayen tarigi sokola rawe tablo kenyini enge kimugul mutia mising ko gijamin ko bate ko jamin Jehova ka mukta indete ko sir Shalom Productions
kibaraste wakin karagene ta ba meta masi chalangati jep tab Joyce jep cheriote enge koko tab jep mati silibuete ta unishibit tu che tab Collins kiblagate la net Barack aka Brian che Brian kipkiru Isaac Primary School kamati tab Naomi Wafula ba marita ba David cheriote kip Congo batemi tab Grace cheriote kurako la ko tab Betty Ellen Beatrice, Josephine, Vidoris, Akafiki. Abuleyo tab, Abuleyo ni tab, Wesley, Judy, Negiko Sirto, Stanley, Roberta, Karen, Akadenise. Kayumani kabaishi tab, Akonore, Nyeko Jumamos, Karon, Tarikitlora, tab, Lokenjini, Engako kwe tab, Chematisili Buete Township. Kini muporta nyengta, Engten, Mekostol Mochari, Jumatatu, Tarikisitara, tab, Lo. Kenyini agai sauti kap konoreta bortani engaku kuetap chemati silibue township empesa namba ne bataritet ko 014-290-0688 014-290-0688 ko chibeti cheriot muche bisinga goba meni ki baraste wa kenga rogene to ba meta masi chelangata chepto aba Joyce cheriot enge ko kuetap chemati silibue township tup chetap Collins kiblangate Lanet Barracks aka Brian Kipkiru Isaac Primary School Pama kamati tab Naomi Wafula Bamari tab David Cheriot Kipongo patemi tab Grace Cheriot Urako lako tab Betty Ellen Beatrice Josephine Doris aka Fiki Abuleoni tab Wesley Judy Nego Sirto Stanley Robert Karen aka Denise Kayumani kaba ishieta ba ishieta konoreta burtani ko jumamos karon tarikitlara tablo enga koko etap chemati silibue township kine mu burtani engete nueka hospital mochari jumatatu tarikisisita ra tablo kenyini enge ake ai sautiki akonoreta burtani enga koko etap chemati silibue township empesa namba bataretet ko 014-290-0688 kwa ichibeti cheriot mute misinga kupa meni kiparaste wangarogene taba meta aba miriame chepiru tole nebako kweta aba ndaraweta ingbo met central nekipite ntariki sasam araweta mut kenyini ngsepitali taptenwe kikisi jene ndatengenyi tabili butakenge bakal sokola kona maksisit la kweta abneki kusirta George ngereji akalidia ngereji teba ndaraweta tubche tab Ruben Mibei Catherine Kosgei Florence Utowet Vivian Korir Paul Mibei aka Joseph Mibei oso tiyo tab John Tole kamati tab anankame tab Agnes Chepkwej Nancy Chelangati Geoffrey Mutai Bernard Mutai aka Kelvin Mutai kometa mochokorone mechekerche serem Kine mubortanyi enge kasi tamuta kwa sauti ya konorenyi kiai enge tutap jumamose. Kiparaste mkarawakineta kwa meeta aba Miriam chepkiru itole nipako kweta aba ndaraweta enge bomet central kipi tengtariki sosomaraweta amut kenyini enge sivitali taptenweke. Kikisi je enge kenyitabili butake enge bakal sokola kwa namaksisit la kweta abnegi kusirta George ngereji akilidia ngereji. Jebo ndaraweta tubche tabe Ruben Mibei Catherine Kosgei Florence Toweta Vivian Korir Paul Mibei aka Joseph Mibei oso tiyo tab John Tole kame tabe Agnes Chepkwej Nancy Chelangati Geoffrey Mutai Bernard Mutai a Kevin Mutai kome tamu chokoronik akmecha kerche sere kine mubortanyi engasi tamute agosaute konore nyike epetu tabe Jumamos mute missing agoba meni. Choto kasi niu ko kabrasta shagame chagai tujingu tokpa studio nega koi te sai somong na bagemba agoba tadega shage tiptemu aga somo kama gunke ba unetala nenyita taka beru tapjo vaite zita yepchini tacha film tuge tapka linjin.

0: Alright, thank you to again Wangit kitu sing your big channel and gotuma and your little yon and only be studio Jitun conference line see this time.
1: Company tap betika kuboy by engine can you sick taman go to the agame tap Kenya. In kasarta wigi sektaman kutusata shire na mwecheche en betika. Kila wigi itkomiten ka abelindet na basiling milioni tagenge. Aga abelig elfu oyeng akpokal mut, jibe ndigo beljike elibu tagenge. En uririo shekye terter ku avieta, sportsbook, league bigi, a casino tournament. Asina jechang, EFG to do the tab, ne a teboni, a taj uririo shek, omiten a webstar, korir. Entire FM, to get up call engine. Betika, chukua lama pingwa.
0: Alright, oh yeah, now take it to Lenda Gitugostone, Alenji Gitugini, Tenebus Town 274 Ash, Alenji Gitugumengi Giri Sang, Yonanyono Gitulimba Conference Line, Majin Gitugostone, Kaiguni Bagadegi, not Tenebus Tiptim, Kasenji Agetul, not any meeting yon, Nigeti Nwegora, Mana Telegalian any longer busy, Lagini Gayage, Wegitugi, Agaweg, Agale, meeting G again. Niki go chin 160,000 till digiti sek kagita senyeni gune till digiti sek angwan gitu go sunani kagita speaki gi go chin bigi bigi kayugana go big muti kiti senyeni gune go big long nitum number star 274 age till digiti number 4 ninge gri jisa yoni nyoni gi jolaine no tinaba conference line in Olebi studio nitum number star 274 age Pona asche meeting yangu meeting baragi nyori chingie 160 amune sige wegno ni toge pona asko meeting barag ago maje geger amagi goito noni toge nitong number star 274 age tigiti sik angman kogo ni 160,000 and ore no toge neine gene
2: agonda mi nama ago sikwara
0: tere right yes kubai zi nama jama basa Geoffrey
2: conference
0: not about 020 790 4312 access good 990 in your region you're not talking to in Ash all right get
3: down in Gale Sangoge in Ano wa muna basa chudri ya kutu ya
0: inda inda Ki bai bai ki bai bai mesia
3: Ki bai bai liye lo na ga ndis kapisa ki mo go go kapisa ba sa jo jo kapisa ba ki si bi kapisa o ma o ana ne wana da sa je ne lo ko mi do tu o te ta la ki o mo go go kapisa ne lo elo di pe kapisa nga le ga de tu je ta ba sa mu kapisa Kara na mo li on gora ne bo Tapile ani titane yin itane minga le ta kana kana ona ne ne ku mana bu mie no le titane ger ber ma ko le ko ne yo ne o bi ra ro bi ne ma jita sana sana jito yo ni bo te jita ne ma ku cha me ga le ke cha ni ku ke ta na ne ku ma na me la ji jo di jo ni ku ko ka ka a ba mi ra ba ba ne le ke u jo ngwa ra a ba ku ma ji to nge bi ya nge bi te na e ga ra nga le ke cha ji ko ri i ko ga ra ni ga be ni o bi no mo ani bu no ra ni bu ni ki no mo go ga ta Ugungu wara muna na gizi di wara jono jono wosi ni ana wamta gizi di wara na gizi pena wosi ugungu tu wala wala gongo ngo ugungu tu wala sai sake tu amu ugungu sana sana ti chuan sana ugu ya ni gihuan bora ti gori nyogi ko mo mbasa ju briole nyogi ro tore te wara ni gini la ta chori kiki ma wengu ni ro la gini anjo anjo wara ni gege ra ni ti ke gizi di ko je ba mani ti wogu ego mbasa ju briole tu amu ugungu sana sana ti nagi la ti tawara na basa na sai ngo ngole
0: I don't know.
4: Kina ba mana nega gas o nega jera kamwa basta jofre gole kamwa gole mi tenti ke nenen kitaren ke jam jam tuju ba ma tu ke wanen lagene kagegas iman kele manyolunot tuguchoton, lakini en eleo kobwote iman biik eleo kolenen kichamchami tuguchoton sikeng'et sikotar kou miondab sukaruk ne ko kakonetech kora tuweche kongoi en yoton. So kongoi, matinye ng'olion neo mising.
0: Kengei, meutien kakaling chukosonen tikiti number 4. Not in about border line, Margaret Chego Tagenge, not in about Chitiana, till Digiti number 4, not in about Star 274 Age. Imagine 160,000, could you get in between your brain? All right, and not in again?
2: Yes, I'm
0: going to pass Jeffrey. Yes?
2: Power Amale. I saw my captain Damiji than Gilgaranji than the one you owe me to. Ane dina aku ngelolin sama Java kan. Si kisoye, gila karena gengai. Kui kisoye, kunyurung kok. Kauin, kali karena ngonye aku minta. Ini muncul isir message si kisoye. 0728-1169-98.
0: Alright. Jita ni macam lima joro, karibu sana?
5: Walau dere, aku pasta jok di omune.
0: Ibaibain mesia karibu sana?
5: Ami ane tamu semua kapisa every Friday semua kapisa kila bit mungkin Friday kapisa mungkin kau ni cium entah mana tu dia.
0: Alright.
5: Yes. Kau terang jangan kita ikut family na mami ni tu je na in family.
0: Yes. Kegai.
5: Kau doktor mai juga pilih lu nunggu misa.
0: Engi baru ni naya ganap ten. Siunga, anang orang yes. Atega Gibson Gol. Karibu sana Gibson Gol lagi test tugete.
6: Yes, yamuna basta jabri.
0: Bye bye. Bye bye. Ki bye bye.
6: Yamuna ni gele plata.
2: Bye bye.
6: Do kita mgage che kwa na mong alale no jete sigo tu kita ro ma ma songo den jete sigo to.
0: Mhm.
6: Kabe ta suru tu ngara che ko subien che mo basta terer ni. Nampu ini kalau ni itu, tak merasa mungkin ada tu temageng. Oga kasih ni kasih kat dia tu cina tamu kalau itu kalau cerita ni ngamku kalau cerita ni ngamku malu pun ada cerita ni berbaru. Isu buat apa sahaja, nak aku tu cuci baju, aku tu anu sah pun, kita sah kita mata kita cuci tu sih, lagi ni isu buat kerja kerja kerja buat.
0: Okay, thank you.
6: Kamu jalan ni?
2: Yes.
6: Kami juga rasa usah cikar kami nyon amun ini ada tujuh tiak poyot. Kami tu susah cikar saya tu ko opakas ketuk tujuh tabuan teres.
2: Iman
6: kapasa. Ia mana? Kami juga saja kerana ni caj jawab mula lagi mua ukuin. Kau sihir keng ngol gel mau ni aku nak awal gua nak.
0: Thank you. Kalau
2: ngom.
6: Kuren. Itu kau ni tu cikar kuren kerana lalat sama banyak lagi caj itu kongsi.
2: Nixon.
0: Ikiran Gibson Gol. Jika nak tegurin Samson.
7: Hello, pasal juga dia. Kerap ter.
2: Yes.
7: Hello.
0: Yes. Garibu, garibu.
7: Kamu ne?
0: Yes.
7: Samson, mana yang tu kau ibet?
0: Mhm.
2: Mana Samson yang tu kau ibet tu?
7: Aye, mana pernah abru bahasa jemur? Kaya sekejut dia kalau dia bahasa jemur. Kita kau kira kalau saya membeli tujuh tu len, saya mengambil. Ini dia iman awak sendiri, apa jenis awal ini calon dulu?
0: Iman.
7: Ya, kita tu berat, mana juga di sini ada berat.
0: Meeting kau nyuruh ni sesaja, kan? Kau, kau nyuruh jenat tengguren ni meeting lembab usweet, garibu.
8: Shalom, shalom, jawabre.
0: Shalom, shalom, shalom, garibu.
8: Kamu nak lawan tu je, jawabre.
2: Bye, bye,
0: bye, bye.
8: Kau malle, na, naik naik nuzret eh. Ayah, ini kya asal amal lagi sebab anak-anak ni ajar beres, dah anggallah lagi ingat anak-anak ni. Amin dah ni anak-anak.
0: Geng.
8: Asal buat kawan orang mana ni?
0: aya genge seven on mana gitu kwa gurgai ne
9: welcome
0: right it is too late and get star
9: jamge welcome narap derer
0: ki bye bye karibu
9: aso gatu anje bro welcome gatu anje bro na ne uira ta cha mana on friday vera
2: yes
9: kuma ngire ah you leve chobiru uira no somo ko no ma ni ti sari vera une oro
0: testa
9: nitoi ndenwe nagoma chiwe golde chitane kemaya nagoma mutu chete to tena na tu ke an nige kemaya kora kosa na tu ngomo ne suria kitu goma jera terera golde golde suria lita na na chitane mai mai yego tenu to te ba na na liwe ara terera in pura goma chiwe non man butu dibre mo tu olwe chu ya ne chu ami awara mi na pate ta ta ko ngomo ne tu kare tu tru
10: kigeger man ngalek ab maiywek ko kikomus family chechang en yonitet kabisa tata ak pasta chobre tere yenitet kabisa tam kegere miten biik chekikwal mbaret ara miten chito nematakosomesan lagok ngap sautit ab maiywechu miten chito nekibakisub tugul kesome kityo kele bororiet nyon nekere kikiamda momi ole matonil ele machamda anekas ndaimukokse ieku chito nekeiku akinye nekemuch famili chekuket en yonitet ak iker ile maiywechu komomi momi faida ngap nibeiker biik chekimiten en tai yon katika terer ko biik chekiwalak chekikameto maiywek kokikesir lagokwak ngap kiilgilgee chito konai kole lakwenyin sikwo sukul sikoron nyokotoret en tare lakini chito nekiye maiywek ine komi kou nonitet os tabut neo
0: nangunisome
10: kityo kele boror ongeikun any akngamdewech ot ibrataeneono otasonye ibrataeno keleni kityo ake kongoi akene bororienyon ongeikun chekase
0: aje wala jago
10: na
0: netet kiburan mwana siri kwa konga konga Mr. Gimweno wa silimba chunge nwa karibu
11: basta derer al basta jubr al frada wa mune
0: ki bai bai
11: konga ga basa konga jubr konga yana mtangu wa ga basa konga ende je mutije ga basa njoo tere ga basa amma wale I was in the house.
0: All right, again, Gay, thank you. So going bwana Dominic Tugini on a big like as a mitinion, and Netaga Agere Gagista, not in a batigitite, number four, not an agere legabi, Tigoy Mutinion. Then I give a goragi to Gostone, Tigiti number one, not again, chi age tugul iyetunim teremko notok nebo 3000 kichukostoneni nekamenyorchige kongeten olegano 3000 kochukugete nitok nebo star 274 ash tikiti number 1 kokile anje age tugul en ngune ngotikagezi zero age tugul kwendi onotoge eneba age tugul itukosoneni kwendi onotoge eneba 3000 nitong nebo star 274 ash tikiti number 1 ngotingelegezi zero menyorugi agoje til tikiti number 1 Nitong nebo star 274 ash enore notong nene again Dominic
12: Yambo ya ndugu
0: Bye karibu
12: Shalom baza juu kuri ya brata
2: Shalom
12: Ya kwa yu baza juu kuri
2: Kwa kere kwa inda wa inye kesku Kwa mchiju
12: Lau inge lenye jami nami ni lakwa yu Kwari we lakwa sa lenye akwa yu ndu Kwa
2: wale kwa kere kwa inda kesku ni akwa yuwe
12: Nandogo nami inge le mutanda kwa isi Ndi kwa ya ya nore monota La niya chepi ya biya siya rakya loe ngura Kwa
2: kwa ira
12: Akwa kongo mizi ngara pere li Asa chukri ya brata ngara pere li kuma yi Awe kongo yi nabasa nga kuno Awe kwa kongo gara ya Akwa yi ngane ti jine yi nete jena Chaitu kudwana ama cha yi Amu awa wali yo Eye ngara pere li asa chukri ya brata Wan ama cha wali yo Pere ama yi wui ti mo ni yo ngara pere Amu nipare gira sa poche kibu nabi Ana kwa yi muti kiti nga gara di Puma awa gara Ain kau jadi jadi baru jadi apa tu? Ni ager ni alat ni tinggal di sini. Kau yang gugur mata abu nukam ni antara jita. Gugur mata abu nukam family jebul pura ni apa ngalai amai ya bara. Ata abu ya ke jamara coba di sini jadi. Tan ke macam ni leh ngarai. Kamu tak ada sokir kau. Jadi tu adakah tu lewu jana. Kau yang pasai tu, pasai tu begini. Kau tu nama juara apa? Amet. Si orangnya tiada bawalah. Kau rujita ini pasai, pasai ter, apa agio begini. Kau rujita nak apa? Nee itu yang dia. Lagi ni, siapa barang naiknya? Si buri bawang rujita mana ni? Nee ni naik rujita ille. Si koyo rujita, anane, ayo rujin naiknya. Ni orang jita kalai dia bumi, lahir ni baru ye tapi aje keting dah malu tu. Iba jita tu mati tak ni dia nara mati mai, upur di tu mati ni iba. Oh tu jalur kubar elden gua bunta. One, oh kan orang mati tu je non, kami jinu kami gati ke niya. Kuat tiada ni, lagi nanya nanya abad kagak tak ada ni tu kita begitu. Tapi macam informa lah dia, kalau baru ni mesti jadi tapi ibu tuan macam kita, ni kita pun kita yang, tapi kalau ni orang kat sini, ini mesti ni tapi boleh ke, ni boleh ke kita tuan mana, tuan ni orang awet yang agak tu je, ni sih kita, muka tu ada ni jauh, ni ni macam ni awir, tapi kalau kita, kamu kita nanti apa, kita blogan mana, kalau kita nampai. Mungkin lebar kan tabu je, lain kan tabu je. Kau jadi kan lebar gigi, kau faham ni lah. Ibu saya kerja ni, ani ama kerjaan korai. Kerja tu je, kau kini nama gay poyok, langat dia ada. Kau sehari tadi dia kerja kerja rapere jadul juga. Amanu nanti subuh engkau itu kerja itu tu poyok. Ibu ada kan mengarahkan. Kau cipta rapere kau bawa ke kenal ni. Tapi tu ni bermi tadi, nampi tu ye tu kita ada lain lain nampi kita. Ibu agak sekarang mana lelaki pernah kampung tu ada, nampi juga pernah le ini gaji dulu itu cuma. Akuan yang agak itu juga ini, kalau dia family pernah pernah, anna na, cukup mati ini punya. Orang meja ngale, agak sebagai mungkin dah. Apa lagi lagi kampung tu ada, orang tu juga ni mulai. Ani yang ke anjir ini lagau itu, oh macam aje juga dia anjir ini lagi ini lagau itu, kemati ada ni, tak ada juga.
0: Mhm.
12: Amai tu cuma lain orang, agi sahaja. kutareta kwa mutande lani kita tulu kwa mwze une abjoba kutuka une tiana kutilido kwa nenda nukuchara tere kumakewe amacha wepo mkwe na kwa mkwa kuna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa teje kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kutuzae kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: I'm not a man. Agit is agora que tu ganhou an asigebe ge vexiga tanto passa Geoffrey kagaling tu goge di zero ungo tingele goge di zero que tu gosto ainda nem ya tikiti number 1 in autumn was star 274 age just only tikiti number 1 nege ngi tuge ungo tikoge di zero ya tikiti number 1 in autumn was star 274 age ungo tingele go menyor chiki go ngeteno legano tikiti number 1 in negging it again. Nitang number star 274 ash. Tikiti number 1 about 3,000. What do you guys is zero? Kuna kunga tene kuna kitu kwa sana ni. Yes.
2: Let's start in a misimu. I'm a student in high school. I have two friends who forced me to use drugs so as to pass exam. I'm very worried and I'm in stress. Please pray for me. I want to be born again.
0: Wow.
2: A lot in a bit in high schools.
0: Amen.
2: All right.
13: Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom.
0: Shalom, shalom.
13: Omo no, ndugu atma sa jove la frata.
0: Ki vai vai vai vai vai vai.
13: Ye lo di bua va mina re jo ga var ket. Kangat tadi ga to ga ga mi vi an ga le le magru i to di ga ga mi tan du lu ba mu lo di mu lo ti va va to re. Kolle ki si ra pa sa jove rin ne ko tor ko tor ko be kar ga tar to tu ti tan ne. Pagalo nan na ye be ira
0: All right, thank you, thank you, thank you, Langat. Doctor Pungo, Pungo man. Bye bye.
14: Hello.
0: Testa.
14: Studio. Kamwa gomnye basta jovere.
0: Aha.
15: en ngalekab machek kokokesom serkali kole momi serkali matoche ne koroni serkali ko kaikai tinekot akoi DCO. Hello? Ko kaikai ko kotor koi DC ak kelenji kabaren maiwek konyota sukarik bokitosuneti matinye bundukitek metote bundukitek ko kai maiwek.
16: Kole matebwa negen ile bar mori e kamozo ale chama yue kablenta nini chita ake e urome
17: no so onge giri tile gabatu gujon kigwani chita nate ne mitia kigwani biksu mpigwani gwale jiki tuko stone ni gwale ngutinki legezi zero aguna nita negire ni mbetu ni brani nita nubo star 274 ash ngutinki legezi zero the style tile digiti number one Mimi rabisha kala kigoito aguno ni tagigo enji age tugul tagi jungu tingelegezir zero wotingelegezir zero nitong number star 274 ash kelenji ngito tigiti number 1 nitong number star 274 ash tigiti number 1 ne 3000 gotingelegezir zero gituge menyor chigegi til tigiti number 1 amaiger yotoge jitana kwa kuburga bisa enyon
16: Marangi
18: Aram tere
16: Yes
18: Akfa tachu vini kwa orgu enyo
16: Ili wano Marangi ili basane
18: Wanyan Jamba kwa ili basane kabisa
16: Aki kwa tuwa jitane ure ngini kwa na Ye
18: Hi ngalacho yo
16: Aki kwa tuwa ngi beto Aku eri wada siri ni
18: Riri pagule mama nyole riri tingle niwa iswa.
16: Ngile kali anolo bosane.
18: Goma joki chole. Goma ke sane nuli no yo koi ki tifole gori goli nuli ge mwa li ba chonge nwa. Ah bavulo si yolo. Bavule yo na ngusi tano.
16: Ah boi.
18: Ba chole mutya. Enolo. Ale mutya ra ngo ko ni nyo mi ba yo na ngusi tara. Elele mukia. So in eya ga kwa ngalo loni, ba nganya ulomba mauche ananda Tanzania anayoganda.
16: Basi ko Uganda muno libo Uganda
18: ke jamdo maiwe. Basi ko
16: Uganda muno libo Uganda ke jamdo maiwe.
18: Ewa ngigi le kaldo ni ndonyo.
16: E kaldo ni ndonyo ko mogi.
18: Mata gu ya ni nene. Uwa magu yena no nona nyole yin kero ano serikali te damu ni sinda uli nyone te ugirwa gine ni wawuli nyone kogol kolma magichezo ni amuni ingo tiri ya jina uruwa ya kutora nyola nduwa andabu utagura rogu kwa maguma magokte
17: aha
18: ni karara kwa ya kasi tiriwa mikosi nye awa yin kina macha angura mwa majiwe chukuma nyoko pendi kutiti chegan maa maiki kai kai vichu ya majiwe Ama juga tu mai gaya gaya ni aku tahu. Kamu ni, kau ni sih kagai kagai sih lele ayam macam ni. Kau ya cita ni cingon tu mai juga. Macam ni cita mai, macam ni mai juga cita. Mai juga aku cingon tu cita. Oh, kita tu mai cingon kau tu tu jamnya cia kau lepas kau cingon mai juga. Kalau apa bagai mai juga. Cingon tu mai juga. Sekarang ni lebaran ayam mai juga. Mau no, kau tu tak kau lagi korang.
19: ikab kolen ji nyo chi gira kabisha ngale ga maye kibos ngale ga maot kele kibos kemete pane maye ju kuma gare ni ni tuwa baru ryo se gana kolen di gise gara guru tuwa se chan ki chuba maana ibar ki niya teri ni maye guru tu ki bolji moro chi gina ini kote ki niya giya chako ime wai sasa jo vir kongo yi mi veru uro kutte aga ganapta
17: aga aga aga aga aga man
20: Ut goreng untuk ya tu jadi limbah kepisang. Lepas tu cipta, nak tor gini matum tu gol. Apa rawir? Nanti mama ibu tu tak usah bercipta. Tapi kalau lewat pasti, usah cipta ni tak hongi. Kiam deh jinne bihut matum mama ibu.
16: Kiam aku ni kepisang.
17: All right, it's a good guy.
20: Good
17: pasta.
20: Yes.
17: All right, it's a good guy.
21: Yunus? Shalom, basta, tori. Akwello, nagba, tawa mune.
17: Ki, bye.
21: Tin. Tin, emir, wano go. Kata rame sarla okyo maywe anabike cheje mikwe ne pyo kata maywe gemane. Mhm. Ije matne wonye amu maywe.
16: Mhm.
21: Ije tor ni cheje wete nguni chebune chuma ine amu maywe.
16: Mhm.
21: Awe ni agaro mawo dawa to lebo we titi iwa na gine ko taira biye. Negi tum doa korotin lewat tengke, nak abang doa aku kahabi. Engkau masih ni emas yang kita mahu seorang kita bumi emas yang kita emas yang mana? Tiwa sih si emas yang tiga. Tiwa ada sih kan aku baru cerita. Tanya cuci apa kerja lomang gigi tu sih ni, mampu tak bantu sih tapi tu ni kerja kau nak kau yai kau gigi je mahu sih kan? Awak dia mana ada gunen? Kau ni gunen ni sebetulnya ada mana yang lengguai mung, lengguai bawa rute. Nah, awak ni mungkin dah tu tawa muta ni, memang ni kita ni yang naik. Tapi nampak kau macam kau kau tu yang lagu ki.
17: Mhm.
21: kialdo eratinwek imuch keibote eng kebeneset ak kekwoe oto kialdo kotirin kolari mitei timin naivi ngotoret Jehova emoni kotoret lagokcho nibuch ibinda nenyone ine
1: Iya mune basa chobire.
16: Awai bai bono jeri yodinyo.
1: Aba le ka teri re ka teri ro in basa chobire ne le ka mune ka teri re ne ko lubo ko mochis.
16: Amune zman ka teri re mana mo ga.
1: Abni ani aba oli ta ni le ka teri le ka tera ni le basa chobire. Ko ko ye basa chobire ka ine te ka besa. Kana yo basa chobire.
16: Yes.
3: Hello.
17: Yes. Karibu dadi.
3: Pasta tere.
17: Yes, dadi. Karibu.
3: Wamune.
17: Ki bye bye. Guy net kunga seven unu lantugul.
3: Ingura na nge no jisilio.
17: Jisilio tonu. Jisilio pome tenano.
3: Jisilio pome tsatik. Gongwe ndo tuties aone tega kusa ngalega pa maiwe kaman kukurum ato mngiko ke loak te cha alagi nikuwe che gongwe ndo tuties hello
16: yes kikosin
3: gongwe
17: All right, so gongwe. I'm going to pass Jovri because of time. Ini sinyoge. All right, so tarjiji tayenge gitoge. Mianam jini jitage nyon.
4: 0583
16: Hello,
17: Thank you, sir. Number one ni ngi tu gosto ndene ag number two. Number one ang number two e 5 minutes ije ngi tuke agi nyori chige ngi tu gosto ndene tenepo 50,000 no 40,000 ag 3,000 ni tenepo star 274 age tigiti number one ok tigiti number two ni tenepo star 274 age mengi giri sa tigiti number one ok tigiti number two enore no tenegararan 30 seconds kenyuru ngolion.
5: Kampuni tap betika kuboy pa engine kanyi sektaman kutileli agi metap Kenya. In kasarta wigi sektaman kutileta shire na mwecheche in betika. Kila wigi it komiten ka abelindet na basiling milyonit agenge. Aga abelig elfu oyeng at pagal mut jibendi go beljike elbu tagenge. En uririo sekche terter ku avieta, sportsbook, league bigi at casino tournament. Asina jechang EFG to do the tab ne ateboni attach uririo sheg omite na webstar korir entire FM to get up call engine betika chukua lama pingwa.
17: Alright, sekarang karibu basi jovri asike samurai sana ge sa
16: mita jidan gol le pas jovri aprata ke mane go ngene ara se gune mami gene u ane david korir yang gib sitter yani te ke kongoi kolle ape sapat pas jovri terer apa emitigi sanda pombe ni nyingi sana ole gruwon na majumba emitig play for them kolle chama yega pesa le mure ne emitig sanda kolle boro mwe le bal gruwon mwe mama chumba kolle si so achi go tor gita ya kolle jam ke pas jovri no ngon ni gille kipkite na mos enje malago noi en gimulo to bala kang kangiri kering kuru men mayuwe ngenyo ruptoi kubo isik
17: iyo si tamam big bas jovre
16: si dalo kalo ngenyo ruptoi kubo isik iyo kuru manay amma gomni iyo awonge toret ke kapasa ke bagay ngale jo an kole kole asom kole shalom bas asom na itestan sahe itestan ganase nana saya ikut naro teammate utar dengan tanya pale asalnya sahaya si kui giri cek sahaya tenan eh aku ada nama Asia aku nyuwangka utar dengan muktoi dek an kalle game boy non eh en cebu game awe coba ungu ene loe me kisar buan ms mpt negira no abet cimajue agan ne kian nama eh majue ko apa gini sekitu temaeng abogin jitu maeng aboy oin april yagi natil emule danyo agi tortong ko muktoi ndete agi batisana so testan sae sugo gimito ko muktoi ndete yap sa game boy el limbo chepu gen yazi ligi ayu tayane mnye kole shalo bazo jofre nataka maombi kwa mse wangu yeye anakunywa pombe sana, hata saa hii hajafika nyumbani. Ni Sharon, utaona kwa mtu ana Sharon akwa enemy sana. Ngenge. Pale Sharon nataka kurute kanisa.
17: Wow.
16: Niombe mimi ni rotich egrenge. Utaona kwa tayari my friend pale zoigon. Amwaye gopel acha mage basta. Ani the tutie pasta sigiberu robo ngoi. Ako kose atebe pasta alafu tuombe mume wangu. Anawacha kidogo tena anarudia nyuma gotorge taja agwalu kale Shalom basa chofre male uswe dukondani msalamia watu wenye wako ndani maraton eh apicha ndugu jomo mmoja asoma na mungu kasafta kale sigana inanisumbua mangi za gotorge taja kale mimi wala ngi soma kwa ndo 320 karanga soma kale I am student karanga soma nono and kwale I ne ale a pastor Geoffrey Cosmas Nyabange nataka uniombe tu kuna pipi mwenye nilioa akatoroka kuniachia mtoto kuronga pesa mtoto utanya hata wajua nini pastor unawachipu aje watu ambao akiwaambia pombe na wanasema Biblia inasema kunywa kidogo ni rekan kutoka chaguru londia wale geleji tabaka wili bible ya tute mambia na kile bible ya tute kiko le ya tute ya tabaka tutu ke mwale maike kwa te bible kwa yin punu loka ya kapsabu so wangwa leji ni kile bible ya maju ya tute ni tebe ni le kitabu utoinu wale mwale bible ya tabaka tute mawale ya maju ya kwa le niko elmat Mataima, then following you, loud and clear. Read Job chapter 14, verse 1. Kungoi mwa golengering ebesi apchini sekuanda. Kalle kige kige kanya baro hospital. Usubke ang maywe lagni oto timpa eni oto. Kalle kaya hospital usubke ang maywe lani ato maiger pa. Eni limpa kanya baro.
17: Korom.
16: Kalle pasta jo free kungoi ngoneti siemu. Ane solejuo. Wale anaeso lejuo protestants haya wote ni wale chirio kips kapsi wale chirio kapsi ni tu sugute geria kap kurgos enara prero taka maombe pasta ni go nti ki uro mengo ngoi utorza mtaya chalo bas jovre ni prenda tumebarikiwa tukiwa lekelio naomba murudie ile fast ya Jeremiah 25:27 ni wambi boroito and shalom naomba mniombe napitia machungu sana ni chana tu kutoka kutoka yada what is the difference between alcohol and wine ni kwamba kuna wale mbege and divide kitabu ta bigi bote na tu 214
17: yes
16: no way got so good divide shalom bazio de bana tuka enje mozo
17: yes
16: ndio ndi wonder yo ma bye embetu
17: aha
16: so ngi bye bye ndo ngonda ma mumbetu niwe kunyo algo ile mi boy boy
17: ingele sema bye bye di basi jubri komye logo gona me
16: komo gibe ta bu zo ba petru
17: yes
16: ye ta bu mo ni bi gele mo gibe ta pet ama gibe di petru komo mi ta boy boy yo jege tar ta bu sen si vi di gerwe so ama che o nzo mge nyoya ta ka
17: Ana gaiga itebe ni lenge boy mutet konne. Ana sita go biru ni sita ngalala entabanya.
16: Ale mniongeze maombi kulingana na fitu mingi.
17: Mimi
16: ni fiki che kuri. Ongwe go tawara tenge tanya pale tsasa hai. Muritia namba conference. Pastor naomba mniombe mwili si mzuri go tawara tenge tanya. Ndiani go ngoi basta Geoffrey uniombe. Nikienda shule na lala darasani mwalimu akiwa darasani walorwe ngongeterai ni kama yingwe
17: kutoinde
16: ilare kembe ensause pasta amaje zahe gutorte go muktoinde tang pasta Geoffrey gutorte ngetaya shalom pasta Geoffrey ne justice kuros thanks for the lesson bright and that for the lessons be blessed remember me my family in prayers but also get that yeah pastor naomba baba naomba mniombe nikiwa class 6 6 sisiki kabisa na mmekujia fees tena tangu Tuesday na tuchapata pesa ya school fees kwa hiyo kanyon

washindi watafuta majosi wakiwa na furaha shangwe. Wakiingia mchini kuanana na Yesu. Karibu sana sigeve tuan kibagenge na subuhi ni mnyeni une karune tagena watu ni mnyeni ni bachuma mos. Nipa tarigilo arawe tablo. Kenyit kono watu nipa elbu shoko yenga kitipte maglo. Nagatachi sigeve tuan kibagenge na laga watestagu bato tererewe. Kubato basta jobriak prada. Konyo sigeve tuan kibagenge te tutiet na watu nipa abisapat. Abi tutiet na watu nipa chuma mos. Karibu sana Simoni lemige bebertai noto signor one ana lagai biruro ge dadi. Karibuni sana sigebe tuan kibagenge. Asubuhi njema, uonekana ni asubuhi ya furaha. Asubuhi njema mwani lemige bebertai nono dadi.

Nda note nba kanane ngi tieni tuk tuk kwaya nga go ite sanane ak tay go shekta man ak somok ke be berta note ngi bendi tuan ki bagenge ke be berta note nba yenge sanane ak tay go shek tamanan wan ato chi suke be tuan ki bagenge dadi yalin chini je bendi bi gak pesa to tinye gitio tay go shekta man asho boraste un pi ki kago nyur chige pesa 100,000 star 441 ish Star 441 ish